0: di lapangan. Pelatihan ini diikuti oleh 22 pelaku UMKM binaan di kawasan Pahlawan Religi Center selama 3 hari. Dalam kesempatan ini, pemerintah kota juga menyerahkan bantuan modal usaha secara simbolis berupa perangkat mesin kasir kepada peserta pelatihan. Dan bantuan ini diharapkan mendukung digitalisasi transaksi sekaligus mempermudah pencatatan keuangan pelaku usaha. Dan melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya yang namanya pencatatan keuangan, menyusun laporan sederhana, serta meningkatkan daya saing usaha.
1: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Taman Bro 2 di era modern ini, PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun menilai bahwa esensi kebangkitan nasional ini harus dimanifestasikan melalui aksi nyata ya. Khususnya oleh generasi muda sebagai pilar penerus bangsa nih Taman Bro 2. Jadi memanfaatkan momentum Harkitnas ke-118 tahun 2026 ya, beberapa waktu yang lalu, yang temanya kan tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, KAI Daup 7 Madiun berkolaborasi nih dengan generasi muda untuk menggelar aksi edukatif berupa sosialisasi keselamatan dan juga keamanan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang ya. Ini ada di 285 dan 286 Kediri nih. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari menyebut kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antara KAI dan generasi masa kini. Jadi generasi muda atau Gen Z ini dan juga milenial pastinya saat ini adalah motor penggerak transformasi bangsa. Melalui generasi muda, pengen dong bisa menyalurkan energi positif dan semangat kepahlawanan modern. Jadi kalau sekarang sih yang namanya kebangkitan nasional bukan lagi angkat senjata, melainkan bangkitnya kesadaran, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap keselamatan publik. Salah satunya adalah ya ini perlintasan sebidang. Dan lebih lanjut Tohari menjelaskan bahwa sosialisasi ini juga menjadi ruang bagi KAI Daup 7 Madiun dan generasi muda untuk bisa mengedukasi masyarakat pengguna jalan raya biar disiplin gitu ya Taman Bro 2. Jadi kamu jangan aneh-aneh ya, kalau ada perlintasan sebidang ya mesti harus hati-hati. Terus juga kalau di jalanan seperti biasa ya, kalau udah ada tanda gitu ya bahwa akan ada kereta api yang lewat, ya udah tunggu, sabar gitu ya, biar semuanya aman dan juga selamat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bentar lagi nih teman produknya, pemerintah Kota Madiun ini juga bakal menghadirkan 29 agenda menarik dalam rangkaian perayaan ke-108 hari jadi Kota Madiun pada setiap 20 Juni. Yang ini berlangsung dari 29 Mei hingga 25 Juli 2026. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Madiun ini mengatakan bahwa rayaan atau rangkaian perayaan ya ke-108 hari jadi Kota Madiun ini mengangkat tema Madiun Berkilau. Jadi rangkaian tersebut melibatkan talenta lokal Kota Madiun mulai dari seniman, komunitas, kreator muda, sampai dengan pelaku UMKM yang semuanya diberi ruang untuk menunjukkan kreativitas kepada publik nih teman Pro 2. Menurutnya, momentum hari jadi ini merupakan panggung besar bagi talenta lokal, anak muda kreatif, pelaku usaha, sampai dengan masyarakat luas untuk ikut tumbuh bersama. Dan dia menyebut pemerintah Kota Madiun ini memang membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar peringatan hari jadi tahun ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Berbagai pelaku usaha juga dilibatkan dalam setiap agenda kegiatan ya teman Pro 2. Tak hanya soal hiburan, Bagus juga ingin momentum hari jadi Kota Madiun ini menjadi titik kumpul lahirnya ekosistem kreatif baru di Kota Madiun. Dia menilai banyak anak muda kreatif di Kota Madiun yang memiliki potensi besar tetapi belum memiliki ruang yang cukup untuk berkembang. Karena itu pemerintah kota mulai dari menyiapkan fasilitas sampai dengan program pengembangan kreator muda nih. Salah satunya melalui workshop konten kreator yang akan digelar di 3 lokasi berbeda selama rangkaian HUT berlangsung, yaitu di PSC, ada juga GCIO dan lantai 2 Pasar Sleko. Sejumlah agenda pun juga sudah ada ya. Ada beberapa di antaranya Jambore Nasional Vespa, Madiun Night Run, ada e-sport competition, terus ada juga kirab budaya pencak silat, barongsai, pegelaran wayang kulit, terus hiburan artis nasional serta regional. Bagus berharap seluruh rangkaian kegiatan mampu memperkuat identitas Kota Madiun sebagai kota kreatif sekaligus mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

banget ya buat kalian yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan setelah ini kita bakal ada Spada saat pagi teman Pro 2. Kita bakal ketemu sama teman-teman nih, teman Pro 2 di ajang Spada untuk edisi hari ini ya. Kita bakal ketemu sama teman-teman dari Dinas Kesehatan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun ya. Ada dokter hewan di sini yang ngobrolin tentang memilih hewan kurban yang sehat yang pastinya juga mewaspadai hantavirus. Di jam 8 nanti ya, stay tune.

Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, pagi semuanya. Apa kabar yang lagi ada di sekolah, tapi belajar ya? Atau di kampus, di kantor, lagi ngopi, atau lagi kerja, tapi dengerin radio, wes boleh. Selamat pagi semuanya ya. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi tetap santai ya dan gampang dipahami. Karena ternyata kita tahu bahwa bentar lagi Idul Adha nih teman Pro 2 ya. Di momen Idul Adha ini malah bikin kita kadang-kadang lengah juga, karena mikirnya, wah, kita harus cari kambing sapi yang gede nih, harganya yang bagus nih, tapi lengah dengan yang namanya kesehatan ya. Jadi selain kita harus memilih hewan kurban yang sehat dan layak, kita juga perlu nih tahu apa aja nih yang perlu kita perhatikan untuk memilih hewan kurban yang sehat. Plus kalau kita biasanya waspada sama mantan, ini enggak, waspada sama virusnya atau hantavirus nih ya teman Pro 2 ya. Wes enggak usah panik, kita hari ini bakal ngobrol, karena ngobrol kita nih barengan pakarnya juga ya teman Pro 2. Kita kupas tuntas bagaimana sih cara memilih hewan kurban yang sehat, aman, dan pastinya bikin ibadah makin tenang ya menjelang yang namanya Idul Adha. Oke, dan pagi hari ini aku langsung kenalin aja dua orang yang spesial, yang paham betul dengan kesehatan hewan kurban dan bagaimana caranya kita mengenali yang namanya virus, yang itu juga gak baik buat hewan kurban kita ya. Kita sapa pagi hari ini nih teman Pro 2, ada dokter hewan Deni Irawan Wardana dan juga dokter hewan Mustika dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pro 2
0: RRI Madiun ya. Luar biasa banget. Aku sekarang dengan dokter hewan ya, dokter Deni dan juga dokter Mustika, yang pastinya ingin menjelaskan karena bentar lagi kita Idul Adha ya. Yeah. Sebenarnya saya harusnya Idul Adha enggak di sini, dokter.
1: Di mana?
0: Iya, sembunyi. Tapi kepilih. Guyonannya gitu ya. Gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau Idul Adha umat muslim itu boleh dibilang berbondong-bondong buat beribadah dengan cara ini ya, apa, berkurban dengan hewan. Kalau di Madiun mungkin sapi atau kambing, mungkin kambing domba. Gitu ya, domba juga yeah. Nih dokter ya, jadi boleh nih buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya gimana sih cara pilih hewan kurban yang bagus, yang sehat, terus juga kita waspada sama yang namanya hantavirus ini sendiri. Terus ada juga yang bertanya-tanya hantavirus tuh apaan gitu ya, boleh silahkan tanya-tanya di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita, boleh tinggalkan komentar di YouTube channel RRI Madiun ya. Oke. Hey, dokter, yeah. Ini di jelang Idul Adha kayaknya boleh dibilang sibuk banget ya. Sibuk gak sih?
1: Kita dari Dinas Peternakan, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, sudah dari H-10 kira-kira hari Senin kemarin. Senin itu kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan antemortem. Jadi pemeriksaan sebelum hewan itu disembelih atau dipotong, kita melakukan pemeriksaan fisik kesehatan untuk hewan yang calon kurban.
0: Calon kurban
1: sapi,
0: ya,
1: kambing, domba. Dan yang ada di
0: wilayah ya,
1: di wilayah Kabupaten Madiun, di pedagang-pedagang besar, di lapak-lapak yang di pinggir jalan juga.
0: Wow, banyak ya.
1: Banyak banget.
0: Tapi ini setiap tahunnya apakah memang sudah ada beberapa lapak-lapak atau mungkin orang-orang yang punya ini ya, apa, peternakan hewan kurban yang selalu setiap tahun didatangi, atau ini ada penambahan lagi di anggota orang-orang yang jual hewan kurban ini, dokter?
1: Kami dari dinas tiap tahun memang ada pedagang-pedagang yang memang
0: rutin
1: pedagang-pedagang besar yang mungkin ada pengiriman ke luar daerah juga, kemudian yang lokal juga banyak. Jadi penambahannya itu dari teman-teman peternak muda yang kemarin piara kambing banyak, ini waktunya keluar untuk waktunya dijual untuk kurban, ini kita juga melayani teman-teman peternak muda untuk memeriksa hewan ternaknya yang akan untuk dijual di untuk kurban.
0: Jadi boleh dibilang bahwa bukan cuma pembeli aja yang harus waspada dan tahu keadaan hewan kurban, tetapi penjual pun juga mesti harus, apalagi penjual kan harus ngejual yang sehat, ya kan?
1: Betul. Jadi yang apa tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Peternakan itu untuk membuat nyaman yang beli, gitu. Jadi betul. Waktu untuk ibadah kurban sebelum dibeli sama
0: sudah dipastikan sehat
1: gitu, insya Allah.
0: Ya. Tapi untuk di tahun ini udah beberapa hari ya, dari hari Senin, bagaimana untuk keadaan hewan-hewan kurban yang ada di Kabupaten Madiun, semuanya aman?
2: Alhamdulillah aman.
0: Aman sih. Ya.
2: Karena kita kan dibagi dua, jadi tim utara sama tim selatan.
0: Oh yes.
2: Jadi kalau di tim utara kebanyakan aman ya dok ya,
1: insya Allah,
2: dari
1: aman.
2: pasar Bajulan kemarin juga ya.
1: Ini pagi ini masih berlangsung juga pemeriksaan di pasar hewan Moneng.
0: Moneng?
1: Iya.
2: Ada Moneng, Babatan, sama Melilir hari ini.
0: Karena jujur kalau kabupaten tuh wilayahnya memang luas ya. Ya. Banyak banget, jadi harus dibagi yang ke utara, ke selatan gitu ya. Kalau nggak dibagi ya pusing ya nanti. Oke deh. Terus ini tadi kan kita ngobrolin masalah hantavirus. Banyak orang mengatakan kalau hantavirus ini sebenarnya kan virus yang disebarkan sama tikus katanya gitu. Tapi mungkin ada sebagian teman-teman Pro2 yang belum begitu paham dengan hantavirus ini. Benar nggak sih virus ini dibawa atau disebarkan sama tikus, atau mungkin ada yang lain-lain? Mungkin bisa disampaikan. Ini hantavirus tuh sebenarnya virus yang seperti apa nih dokter? Mungkin bisa sampaikan siapa nih, dokter Mustika atau dokter?
1: Iya coba saya ini apa informasikan tentang hantavirus. Hantavirus itu termasuk penyakit zoonosis. Zoonosis itu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, namanya zoonosis. Jadi penyakit hantavirus ini memang betul ditularkan dari golongan rodensia, hewan pengerat, terutama tikus atau mencit.
0: Nah,
1: kalau mencit yang kecil
0: mencit
1: itu.
0: Mencit itu yang kecil-kecil ya. Curut beda ya?
2: Lebih ya, ini lagi.
0: Lebih kecil lagi.
2: Kalau curut mungkin lebih kecil. Kalau mencit agak besar ya.
0: Oh, agak besar.
2: Ada nanti tikus yang lebih besar.
0: Oh, KKE curut ya. Ternyata tikus itu punya banyak ya. Yeah. Oke,
1: okay, jadi memang dari penelitian itu antivirus teridentifikasi. Ini bukan virus baru ya. Jadi
0: Udah lama. Sudah
1: lama. Teridentifikasi pertama itu tahun 78 di rodensia di dekat sungai Hantaan di Korea Selatan itu. Jadi itu identifikasi pertama tahun 1978. Itu ada background sejarahnya tahun setelah perang Korea itu tahun 1951 sampai 53 itu banyak penderita hemorrhagic fever. Jadi seperti demam berdarah. Tapi belum tahu itu virus apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekitar 3.000-an orang yang terkena hemorrhagic fever seperti demam berdarah. Jadi terus kemudian tahun 81 itu baru dirilis kalau itu penyebabnya hantavirus itu. Itu. Jadi yang hantavirus di dunia ini sebenarnya bisa di WHO itu dikelompokkan dua. Jadi yang di hantavirus yang di benua Amerika sama Asia dan sebagian Eropa. Jadi dua.
0: Oh, dua itu ya.
1: Iya, dua di benua Amerika sendiri, Asia sama Eropa itu sendiri. Jadi kalau yang di benua Amerika itu dari WHO itu gejalanya tuh lebih parah dan tingkat kematiannya lebih tinggi. Lebih dari 50% sampai 60%. Wah. Tingkat kematiannya. Kalau di hantavirus yang di benua Asia dan Eropa itu kematiannya lebih kecil dari yang di Amerika, itu sekitar 15%.
0: 15%.
1: Iya, 5 sampai 15%.
0: Tapi 15 kan ya,
1: ya tetap ya, kematian dia ya, tetap diwaspadai ya. Gitu ya.
0: Tapi sejauh ini kayaknya hantavirus kalau di Indonesia boleh dibilang belum ada atau seperti apa nih untuk di Indonesia sendiri?
1: Di Indonesia laporan tahun 1991 itu pernah dilaporkan itu ya, dari suspeknya itu sampai tahun 2004 itu sekitar yang terduga tersuspek itu sekitar 204 orang.
0: 204 orang.
1: Iya, terus yang terkonfirmasi itu 23, yang 3 itu meninggal.
0: Ah, sedih. Itu, jadi iya, makanya harus hati-hati, iya, jangan itu, sampai ke sini.
1: Iya, itu lihat dari Kemenkes, mungkin dari Dinas Kesehatan, dari Kedokteran Manusia mungkin bisa menambahkan itu bisa juga gitu. Okay. Jadi kita di ranahnya yang di ini hewan aja.
0: Hewan aja. Gitu. Ini seperti yang dokter bilang tadi bahwa ini kan sama seperti demam berdarah, berarti dari hewan ke manusia.
1: Iya.
0: Bukan terus dari hewan ke manusia, manusia kena, manusia ke manusia, enggak ya. Jadi benar-benar dari hewan ke manusia.
1: Untuk hantavirus ini tidak di apa ya, tidak diinformasikan ada manusia ke manusia.
0: Jadi hewan ke manusia.
1: Hewan ke manusia.
0: Oke deh. Jadi karena tingkat kematiannya boleh dibilang walaupun di Indonesia ini 15%, tetap ya yang namanya kita sebagai manusia ya,
1: waspada.
0: Harus waspada atau mencegah gitu.
1: Karena
0: ya,
1: memang untuk penelitian ini kan penyakit yang ditularkan melalui hewan, melalui hewan carrier, hewan perantara. Jadi ada penelitian di Indonesia itu tentang hewan reservoir itu, hewan perantara itu, ternyata hampir di seluruh provinsi itu tikusnya itu mengandung itu, terinfeksi hantavirus.
0: Hantavirus itu yeah, sendiri. Waduh, udahlah tikus.
1: Maksudnya kalau tikus itu gimana? Karena reproduksinya memang cepat
0: dan banyak gitu,
1: iya,
0: gitu
1: itu,
0: ya.
1: Ceritanya di situ.
0: Aduh, dia memang produktif sekali si tikus
1: iya, ini. Jadi tikus itu reproduksinya sangat cepat. Jadi 3 minggu itu sudah lahir. Mm-mm. Terus kemudian selang 1-2 hari itu
2: banyak, ya,
1: anaknya juga banyak. Lebih banyak sampai 10 ekor, 14 ekor.
0: Yeah.
1: Nah, itu setelah melahirkan 2 harian itu masih langsung bisa kawin lagi, bisa masuk lagi gitu.
0: Menakutkan sekali ya. Ini ada KB buat tikus enggak?
1: Kalau ada bagus.
0: Kalau ada bagus. Sayangnya belum ada. Oke. Okay. Ini tadi kan disebutkan bahwa ini memang kebanyakan virus yang disebarkan sama tikus gitu ya. Terus hubungannya juga dengan kambing dan juga sapi itu seperti apa nih, dokter?
2: Kalau apa kan namanya juga dia adalah tikus, ini adalah hewan perantara.
0: Perantara.
2: Jadi kalau misalnya misalnya pada waktu penyembelihan daging seperti itu, kemudian kan ada daging-daging yang pastinya dibagi nih posisinya. Nah kalau bisa jangan sampai ada di bagian kondisi lantai yang kotor seperti itu kan, kebanyakan langsung dikasih di bawah tuh.
0: Benar.
2: Ya itu nanti takutnya di situ juga pasti ada tikus-tikus tuh.
0: Iya,
2: seperti itu.
0: Jadi itu gawat ya malah.
2: Iya.
0: Jadi boleh dibilang ini selain kita benar-benar berkorban terus nyembeli, kita juga harus perhatikan yang namanya lingkungan penyembelihan, ya, harus bersih ya. Iya. Kalau bisa jangan sembarangan. Ah, ini nanti dibagi saking banyaknya hewan korban jadi lengah terus ketempelan virus itu jatuhnya ke manusia kan kitanya yang rugi gitu ya. Iya,
1: jadi memang enggak ini tidak menular ke hewan ternak, tidak cuman untuk kebersihan lingkungan aja. Jadi sebelum disembelih pun di kandang pun harus bersih juga kandang yang untuk ternak yang masih hidup ini harus bersih. Jadi takutnya kalau tikusnya itu mengeluarkan urin, mengeluarkan kotoran akhirnya nempel di hewan ternak itu.
2: Dicium kok
1: enggak?
2: Dicium juga enggak apa-apa. Soalnya penularannya kan bisa
1: kontak langsung.
2: Itu air liur juga termasuk ya, jadi penularannya.
0: Iya. Jadi karena kita enggak tahu ya tikus itu beredarnya di mana aja, terus pipisnya di mana aja gitu ya. Jadi kotor apa ya bekas-bekas tikus itu kita enggak tahu. Jadi paling enak adalah saat kita penyembelian dibersihkan benar-benar bersih, steril, barulah kita melaksanakan penyembelian itu sehingga diedarkan ke masyarakat atau dibagi ke masyarakat itu juga bersih dan higienis, aman. Jadi kita bukan cuma memilih hewan ternak yang bagus aja, tetapi juga bagaimana cara untuk menyembeli dan tempatnya juga mesti harus diperhatikan.
1: Betul.
0: Gitu nih. Tadi soalnya ada pertanyaan, terus tikus hubungannya sama hewan apa? Nah, udah terjawab ya. Kenapa kita perlu aware terhadap lingkungan? Yaitu tadi, takutnya nanti kalau ada hantavirus ya. Namanya bagus ya, tapi tapi ya, ini menyakitkan sekali kalau kena hantavirus. Bener kan hantavirus kayaknya kan, ih kok namanya gaul ya hantavirus. tapi itu harus diwaspadai nih teman Pro 2 ya. Jadi kaitannya seperti itu. Nah, ini kalau perumpamaan dokter, walaupun belum banyak orang yang terkena hantavirus di seputaran wilayah kita, tapi bisa mungkin diedukasi kalau gejala orang yang terpapar hantavirus itu seperti apa, dokter?
2: Izin ya, Dok. Kalau untuk hantavirus, posisinya kan tadi yang sudah dijelaskan sama Dokter Denny, posisinya dia di Amerika ada sendiri nih jenisnya, sama di Eropa sama Asia ada sendiri. Tapi dua-duanya sama-sama posisinya adalah demam.
0: Demam. Oh, demam.
2: Iya, posisinya. Demam itu posisinya kan karena memang kalau misalnya tubuh kita kemasukan virus, kemasukan agen penyakit, posisinya pasti panas tuh. Bengkak posisinya. Dia demam yang tinggi, kemudian nah, bedanya di sini kalau di Amerika dia yang HCPS itu jadi kardiopulmonari, dia menyerangnya adalah di bagian pernafasan.
0: Oh, makanya
2: seperti itu.
0: Ya.
2: Jadi kalau misalnya selagi demam habis itu kemudian dia ada cairan di bagian paru-parunya.
0: Oke.
2: Kalau misalnya paru-paru dia mengembang, posisinya otomatis akan mendesak jantung. Dia akhirnya sesak posisinya di situ.
0: Dan bisa sampai ke kematian itu tadi ya. Jadi dimulai dengan demam, kayak meriang, badannya enggak enak, terus habis itu ada kayak paru dan jantung itu terdesak jadi sesak ya. Dan itu nanti bisa mengakibatkan fatalnya adalah kematian.
2: Beda lagi tapi kalau di Eropa dan Asia. Kak Mona, kalau misalnya di Eropa sama Asia ini adalah targetnya ada di renalnya. Jadi yang namanya HVRS, jadi hemorrhagic fever with renal syndrome. Jadi dia adalah target utamanya di renal.
0: Di renalnya.
2: Jadi nanti pipisnya bisa berdarah posisinya. Jadi kalau misalnya yang lama mungkin tensinya yang rendah. Tensi rendah kemudian dia mengalami hipoksia udara, apa oksigen yang enggak bisa terlalu masuk ke dalam tubuh, kemudian dia mengalami hipoksia tersebut.
0: Posisinya. Jadi macam-macam ya. Memang macam-macam dan berbeda itu tadi ya.
1: Nanti bisa apa dari Dinkes Kedokteran Manusia bisa di
0: lebih ke situ lagi ya.
1: Ranahnya.
0: Ranahnya karena di situ tapi paling tidak kan sudah punya gambaran seperti itu tapi, untuk ciri-ciri.
1: Kita waktu diskusi dengan teman-teman dokter manusia itu gimana, Dok? Apa untuk apa? Ini tambahan ya untuk membedakan saya kena terinfeksi hantavirus atau dengan penyakit yang lain tuh gimana? Udah langsung periksa aja. Periksa aja ke rumah sakit nanti bisa di apa di diagnosa yang pastinya seperti apa gitu. Itu saran dari dokter gitu.
0: Jadi kalau berasa habis makan daging, contohnya daging kurban, tapi kok merasa ada yang enggak enak, ada panas, ya udah langsung aja ke dokter biar dicek. Oh, panasnya gara-gara mungkin kebanyakan makan daging, itu udah beda lagi ya. Banyak makan
2: tensinya
0: daging
2: nggak jadi rendah ya,
0: jadi tinggi gitu ya, apalagi kambing ya kan, itu enak loh sate kambing apa, aduh udah berasa ya pengen Idul Adha ya. Oke, nah setelah itu kan kita masuk ke pemilihan hewan kurban yang sehat dan juga baik gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi bersama dengan kedua dokter kita yang cantik dan juga ganteng ini ya, teman Pro 2 ya. Ada Dokter Denny dan juga Dokter Mustika. Buat teman-teman yang mau gabung, mau tanya-tanya boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Ini YouTube channelnya udah banyak banget yang tanya nih, dokter ya, nanti semoga bisa dijawab ya, karena mungkin masyarakat nih banyak yang kurang paham, kurang tahu, atau mungkin penasaran juga dengan hewan kurban, apalagi bentar lagi Idul Adha, mereka kayaknya mau siap-siap beli kambing atau sapi gitu ya. Jadi pengen tanya dulu setelah yang satu ini ya, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada saat pagi teman Pro 2 spesial nih barengan dengan Dr. Mustika dan juga Dr. Denny.

0: Segera download RRI Digital.
1: Spaida, selamat pagi teman Pro 2. Masih di Spaida Pro 2 RRI Madiun nih teman Pro 2, barengan dengan teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Ada Dokter Hewan Deni Irawan Wardana dan juga Dokter Hewan Mustika nih teman Pro 2. Sudah banyak loh yang tanya-tanya di sini di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun ya. Tapi sebelum aku bertanya nih atau ini ya membacakan pertanyaan dari teman-teman Pro 2, ini mungkin dilanjutkan lagi untuk bagaimana pemilihan hewan korban yang sehat. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memilih hewan korban yang sehat itu seperti apa, dokter? Monggo.
2: Pasti ada ya.
1: Ada, monggo.
2: Soalnya kan kalau kita berkorban kita harus memberikan yang terbaik.
1: Terbaik, ya. Betul.
2: Kalau bisa dilihat dari pengamatan, jadi kita mulainya dari pengamatan. Bisa dilihat apakah hewannya itu ngelentruk tuh.
1: Oh, males apa enggak gitu ya.
2: Iya, kepalanya suka menunduk atau enggak, itu merupakan ciri, oh ini hewannya lagi tidak baik-baik saja nih.
1: Oh iya, iya, iya, iya, iya.
2: Kemudian nanti bisa dilihat perabaan nih posisinya. Jadi misalnya kita adalah melakukan seperti memberikan sensor kepada mata, kepada badannya, apakah dia bereaksi atau tidak. Okay. Jadi kalau matanya dia mengedip kan biasanya kalau normal, itu posisinya berarti dia sehat termasuk.
1: Sehat,
2: kemudian kalau misalnya kita mendekati, dia ada respon atau tidak posisinya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita pun kalau misalnya idul kurban harus dari teknisnya itu ngapunten harus ada dua, jadi tidak boleh satu posisinya. Itu pun kita harus cek. Dan yang utama adalah harus poel.
1: Oh, harus poel ya.
2: Iya.
1: Karena itu memang wajibnya gitu ya, poel.
2: Syariatnya
1: gitu.
2: Harus
1: syariatnya
2: poel.
1: Harus poel. Ada yang ditambahkan, Dokter Deni?
2: Mungkin ditambah dong.
3: Untuk memang untuk pemeriksaan antemortem ini kita fokuskan juga untuk penyakit-penyakit yang strategis. Seperti PMK sama
1: PMK.
3: LSD. Dan selama ini kita pemeriksaan di pasar-pasar dan di lapak-lapak dagang besar itu kita tidak menemukan. Semoga tidak ada.
1: Amin.
3: Gitu. Jadi semoga untuk PMK ini kita gencar melakukan vaksinasi. Sudah beberapa tahun ini kita melakukan vaksinasi PMK. Jadi beberapa bulan ini teman-teman yang di lapangan juga di Kabupaten Madiun khususnya itu belum menemukan lagi kejadian PMK.
1: Okay. Jadi alhamdulillahnya semua sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat semuanya, sehat hewan kurbannya. Nanti kalaupun dibagikan juga sehat yang memakannya gitu ya. Karena memang pada intinya yang namanya Idul Adha kan memberikan sesuatu yang terbaik itu, termasuk yang sehat itu tadi ya.
2: Iya.
1: Yang gemuk ya. Jadi itu ciri-cirinya, pokoknya jangan males-malesan, hewannya juga harus sehat secara fisik, secara ini ya, secara kita ngelihat secara kasat mata gitu ya, sehat gitu ya, matanya berkedip, terus juga hewannya responnya baik, itu responsif ya, itu merupakan salah satu tanda bahwa hewan kurban itu sehat ya teman Pro 2 ya. Nah ini banyak loh masyarakat mungkin yang membeli hewan ini secara dadakan dengan harga yang boleh dibilang, oh ini murah ya wes aku tak beli ini. Ini sebenarnya ada resikonya gak sih, dokter?
2: Kalau murah pada waktu Idul Kurban mungkin ada resikonya pasti.
1: Karena biasanya tambah makin dekat kan tambah mahal ya.
2: Iya. Ini kenapa dijual murah? Pasti ada apa-apanya. Dan itu bisa dicek posisinya seperti itu.
1: Okay.
2: Tambahan lagi mungkin tanda-tandanya adalah itu adalah mukosa. Jadi
1: mukosa.
2: Baik di mata maupun di mulutnya. Kalau sudah kuning mending enggak usah dibeli aja.
1: Oh,
2: seperti itu.
1: Jadi dilihat mata sama mulutnya, kalau udah kuning mending enggak usah lihat.
2: Enggak usah dibeli.
1: Apalagi
2: aja.
1: Apalagi kalau kita tahu semakin mendekati hari pasti semakin mahal. Kalau semakin murah juga kita harus waspada. Jangan-jangan ada apa-apanya gitu ya. Beda lagi kalau dari kecil, biasanya ada ya beberapa orang dari kecil aku mau hewan yang kecil terus kita rawat sampai nanti pas Idul Adha baru disembeli, itu beda lagi, kita tahu bagaimana merawatnya gitu nih teman Pro 2. Oke, kita lanjut ya ke teman Pro 2 yang sudah tanya. Ini banyak banget yang sudah tanya di sini. Kita cek di 0811-369-7755 Dari Abdi, katanya kalau dilihat secara fisik tanda hewan yang kurang sehat itu apa? Tadi udah ya disebutkan ya. Layu gitu ya. Patah hati. Bukan. <Yeah.
3: laughs> Jalan pincang,
1: enggak normal gitu. Enggak normal gitu ya. Yeah. Terus matanya kuning, mulutnya kuning, ngiler gitu. Kalau hewan ngiler semua ya?
3: Lebih ke hipersalivasinya. Jadi kemungkinan kalau hipersalivasi ada kemungkinan ada kelukaan yang di mukosa mulut, itu juga harus tetap diwaspadai.
1: Diwaspadai ya, harus. Pokoknya hewan kurban yang sehat itu kelihatan cantiknya, gantengnya itu kelihatan ya, teman-teman berdua.
3: Auranya.
1: Auranya kelihatan gitu ya. Terus ada lagi apakah dari dokter hewan ini sendiri saat Idul Adha muter untuk ngelihat hewan-hewannya capek. Capek ya. Tapi udah ada kekhususan tadi ya, 10 hari hamin 10 ya.
3: Iya, sama kita melakukan postmortem. Jadi setelah disembelih kita, karena kita dari dinas SDM-nya terbatas. Jadi mungkin di tempat-tempat penyembelihan yang besar atau yang ramai, kita datengin, kita periksa postmortemnya, organ-organnya, ada yang maka mungkin di pemeriksaan fisik. Waktu masih hidup kan kelihatan sehat ya. Kita tidak menutup kemungkinan di organnya itu ada yang ada yang rusak dalamnya, atau seperti tadi ada cacing hatinya itu kita periksa.
1: Okay. Gitu. Jadi memang ini sudah diwaspadai 10 hari sebelum hari H ya, apalagi buat ini ya pedagang yang memang punya banyak ini ya dagangan ya, itu pasti langsung sidak. Istilahnya sidak gitu ya teman produ ya. Jadi nggak mungkin pas Idul Adha dokter hewan ini muter ya, karena dokter hewan sendiri juga pasti sholat ya.
2: Setelah sholat
3: ya, kita
2: muter
3: keliling untuk yang tempat-tempat ya, namanya pemeriksaan postmortem setelah disembelih itu pemeriksaan organ-organ dalam dari hewan ternak yang dikurbankan tadi. Jadi karena terbatas itu kita ke tempat-tempat yang besar yang banyak pemotongannya, kita keliling betul.
2: Dan
3: kita
2: dari dinas pun
3: dari dinas udah ada disiapkan. Kalaupun ada dari apa yang kurban mau pengen coba ini aja apa hubungi dinas
1: kabupaten ya.
3: Di tempat saya ada pemotongan agak banyak nih, tolong diperiksa kalau setelah
1: bisa,
3: bisa
1: luar biasa
2: sampai 3 hari.
1: Keren, hebat ini para dokter hewan nih. Aku
2: sebenarnya bukan dokter hewan aja sih,
1: semuanya ya,
2: semua
3: kita dibantu paramedik,
2: paramedik sama semuanya. Dokter hewan yang swasta kita pun ikut gabung di situ.
1: Wah, keren banget. Aku pikir pas hari H udah beres semuanya.
3: Sampai 3 hari kita pengawasan terus.
1: Luar biasa ini. Wah, keren ya pengabdian untuk masyarakat ini ya. Oke, kita di YouTube channel RRI Madin ada Dana. Oke. Sebentar. Atasnya ada dari Agus katanya. Kak, hantavirus itu gejalanya seperti apa? Melalui media apa? Terima kasih informasinya tadi udah ya. Jadi hantavirus itu medianya adalah hewan.
3: Tikus.
2: Pembawanya tikus.
1: Dan udah banyak, nanti kamu scroll ya di depan ya, banyak infonya. Jadi medianya tikus ya, dari hewan ke manusia, apalagi lingkungan ya harus dibersihin gitu ya. Terus kenapa sih hantavirus itu kok harus dihindari sekali? Karena bisa menimbulkan sampai kematian.
2: Iya.
1: Jadi harus dihindari ya. Jadi kamu jangan hanya menghindari mantan, hindari juga hantavirus. Ya.
2: Posisinya hantavirus itu jangka panjang.
1: Jangka panjang.
2: Iya, jadi enggak langsung tiba-tiba akut nih. Mm-mm. Jadi dia posisinya kayak flu seperti itu. Jadi posisinya dia mungkin demam dulu seperti itu, dia kelelahan otot posisinya. Kemudian dia pasti ada tensi menurun nih lama-lama. Di tensi menurun pasti apa dulu nih? Maunya di, kalau kita di Eropa Asia kan kebanyakan dia kan ke ginjal, jadi arahnya seperti itu.
1: Oh, jadi nggak langsung
3: ya?
1: Nggak langsung.
3: Mengenal namanya masa inkubasi.
1: Masa jadi, inkubasi,
3: iya. Seperti kayak di, kita masih trauma COVID itu ya. Jadi kalau inkubasi di COVID itu sekitar 1-14 hari. Kalau di hantavirus itu 1 minggu sampai 8 minggu. Jadi lama rentangnya itu ya. Iya, jadi istilahnya untuk mengamati observasi penyakit itu
2: ya,
3: sampai 8 minggu itu gitu.
1: Oke. Okay. Ini kalau perumpamaan amit-amit yang ada lah ya. Kalau ada gitu, ada obatnya nggak sih untuk hantavirus ini sendiri? Untuk kalau COVID dulu kan nggak ada obat, yang penting kamu harus happy, bahagia, daya tahan tubuh dinaikin, kamu nanti sehat, virusnya akan hilang gitu kan ya. Nah kalau virus nih kayak gimana?
2: Sebenarnya hampir sama ya dok, hampir semuanya virus
3: iya, kalau
2: itu.
3: Virus itu nggak bisa diobati, nggak ada obatnya virus
1: iya.
3: Itu.
1: Berarti harus happy.
3: Iya.
2: Jadi vaksinasi, tapi vaksinnya masih dalam tahap pengembangan ya
1: okay.
2: Dok.
3: Kalau Indonesia masih belum ini.
1: Oke, okay. Oh belum ini ya. Semoga aja sih nggak ada sih, semuanya sehat ya. Jadi udah nggak perlu kenal sama yang namanya hantavirus ya. Dari Aminarsis, Kak, untuk hewan-hewan kurban yang telah dijual, apakah kebanyakan sudah memiliki label sertifikasi layak jual ya tadi ya? Terus jadi kita nggak perlu cemas lagi dalam membeli hewan kurban. Gimana nih dokter? Monggo.
2: Untuk kan karena kita posisinya 10 hari itu kita sudah keliling posisinya ya kak ya. Di situ kan kita ke lapak, ke pasar posisinya. Tapi kita utamakan untuk lapak-lapak itu kita ada surat kesehatan hewannya di situ. Jadi hewan yang sudah kita periksa di lapak itu sudah kita berikan SKKH namanya, surat keterangan kesehatan untuk hewan.
1: Okay.
2: Jadi sudah dijamin di situ di lapaknya adalah hewan-hewannya sehat posisinya di situ.
1: Oke, jadi sudah ada istilahnya sertifikat atau label bahwa ini semua hewannya sehat gitu ya. Jadi kita udah nggak bingung lagi mau ke situ. Oh, semua hewannya sudah siap, sudah bisa dibeli sehat karena sudah dites atau dicek gitu ya, diperiksa gitu ya. Jadi ada ya teman Pro 2. Kamu jadi beli hewan kurban pun juga harus di tempat yang memang sudah ini ya, sudah istilahnya sudah diperiksa itu tadi ya, akan lebih aman dan terjamin gitu ya. Terima kasih Amin. Ada juga Miftahur Rahman katanya, sama waspadai penyakit kuku mulut sama antraks pada hewan kurban sapi vaksin, apa perlu divaksin atau diberi obat hewan ini kakak? Nah ini selain hantavirus, kuku mulut, antraks
2: banyak
1: ya. Aduh hewan kamu borong juga ya. Ini seperti apa? Apakah juga ada vaksinnya atau seperti apa obatnya?
2: Memang kita harus waspadai ya dok sebelumnya. Cuman kan kalau sudah mendekati idul kurban ini posisinya karena mau disembelih, nggak boleh nih kita vaksin juga.
1: Oh gitu?
2: Iya ya dok ya.
3: Oh, ya tidak
1: minimal
3: boleh.
1: Berapa ini nggak boleh tersentuh vaksin-vaksin dan lain sebagainya?
3: 1-2 bulan.
1: Oh 1-2 bulan? Oh lama juga ya.
3: Terus kemudian nggak boleh dikasih obat-obatan yang tidak disarankan oleh dokter hewan.
1: Karena gitu. Itu nanti ke daging kan?
3: Iya ada residunya di daging, nanti dimakan
2: manusia
3: nanti takutnya meresidu kita semuanya antibiotik gitu ya. Kita karena residunya masih ada di daging tuh. Jadi waktu kita makan masih ada residunya, nanti kita kebal dengan
2: antibiotik tersebut.
3: Gitu. Jadi kita waktu kita sakit apa gitu ya, butuh antibiotik itu udah enggak respon antibiotiknya yang kita minum gitu.
1: Okay. Wah, ternyata pemilihan hewan kurban tuh luar biasa ya teman Pro 2. Kalau kita dulu mikirnya adalah ada hewan gemuk sehat dibeli selesai gitu ya, ternyata ini proses untuk menuju hewan sehat pun juga harus diperhatikan luar biasa. Bahkan bagaimana penyuntikan vaksin itu harus ada jangkanya, karena itu juga berefek pada orang yang makan gitu ya, seperti manusia kita ini gitu ya. Jadi benar-benar harus yang baiklah istilahnya seperti itu. Terus dari Laras Ulfa katanya, kalau ada temuan cacing hati hewan kurban, daging kurbannya masih aman nggak sih? Ada nggak temuan seperti
2: banyak
1: itu?
2: Sekali ya. Kalau misalnya cacing itu banyak sekali.
1: Sebenarnya penyebabnya apa ya dokter?
2: Karena belum pernah dikasih obat cacing juga Anya.
1: Oh, nggak cuma anak-anak ya obat cacing?
2: Ya, 3 bulan ya dok.
3: Ya, emang
1: ternyata hewan juga cacingan ya?
3: Untuk standarnya kami di dokteran hewan itu pemberian obat cacing minimal 3 bulan sekali.
1: 3 bulan sekali.
3: Karena kan kita nggak tahu makannya dari hewan ternak itu kan ya, itu bebas dari telur cacing atau kan nggak
1: karena di dalam kan ya, orangnya gitu. Jadi kita nggak ngerti
2: berasal dari rumput kan pertamanya.
1: Iya.
2: Nah kita nggak tahu tuh rumputnya itu ada telurnya cacing atau tidak, posisinya kita waspadain itu harusnya 3/3 bulan itu diberikan obat cacing.
3: Jadi memang dari apa penampakan di luar tuh kadang tidak nampak gitu.
1: Iya benar, nggak nampak kan.
3: Yang mungkin yang bisa secara umum sih bulunya kusam gitu.
1: Oh, ada ciri khusus ya. Jadi kalau ada cacing hati, kurus.
3: Kurus terus bulunya kusam gitu. Itu
1: ciri menekan cacingan gitu. Iya. Pasti ada cacing di hati, iya, gitu ya.
3: Untuk di dagingnya, kalau semuanya udah disembelih, kemudian di hatinya ketemu cacing hati, hatinya di akhir aja, maksudnya nggak usah dikonsumsi, sekarang nggak layak konsumsi gitu. Ya. Tapi untuk daging yang lainnya nggak masalah.
1: Oke, okay, kalau daging aman ya. Aman. Khusus untuk hati jangan dikonsumsi, karena ini tadi ditanya daging kurbannya masih aman nggak? Kalau daging kurban masih aman ya?
3: Aman dimasaknya benar.
2: Yang penting direbusnya harus
1: matang
2: sesuai
1: ya.
2: Dengan iya.
1: Sekarang kan banyak
2: mateng,
1: banyak ya. Banyak orang yang ini ya, istilahnya zaman-zaman sekarang tuh coba-coba yang mentah-mentah kan ya, Dok ya. Kurang mateng atau medium rare gitu. Oh, mau dong makan steak medium rare gitu kan ya. Itu juga harus diwaspadai juga ya. Jadi kalau bisa benar-benar matang biar dagingnya itu dikonsumsi juga sehat ke kita gitu ya.
3: Biasanya kan ini memang dimasak dengan benar.
1: Dimasak dengan benar. Ingat ya, dimasak dengan benar nih teman Pro 2 ya. Tapi kalau sudah yakin bahwa dagingnya berkualitas, bagus, gak ada masalah sih, monggo aja ya. Jadi dagingnya aman, laras ya, dagingnya aman, tapi hati yang ada cacingnya tolong dibuang ya. Jangan dimakanin ke siapa-siapa, dibuang aja, diubur gitu ya. Oke, dari Aura Aira, bagaimana ya membedakan penyebaran hantavirus dengan penyakit menular lainnya seperti leptospirosis ya, yang juga dibawa oleh hewan. Nah, ini gimana nih dokter? Monggo.
2: Kalau untuk penularannya sebenarnya hampir sama dengan leptospirosis posisinya.
1: Oke, sama.
2: Dia pun juga dari penularannya itu pakainya air liur juga posisinya.
1: Oh, benar-benar.
2: Air liur kontak. Nah, yang membedakannya yaitu lab posisinya. Jadi kita harus lab. Mm-hmm. Kalau misalnya kita terkena hantavirus, bisanya juga lab ELISA seperti itu.
1: Oh.
2: Jadi nanti ada titer antigen yang membedakan antara itu leptospirosis ataupun hantavirus.
1: Oh, jadi harus di lab ya.
2: Iya.
1: Tetap. Jadi boleh dibilang ini peternak kambing, sapi ini harus aware ya dengan hewan peliharaannya gitu ya.
3: Kebersihan lingkungan.
1: Kebersihan lingkungan kandang, juga iya. Kandang juga.
3: Iya kan kadang enggak
1: anjir ya.
3: Iya kita enggak maksudnya kita enggak menutup mata kan kadang waktu kita ke kandang itu ada seliweran
1: lalat
3: itu tikus
1: ya
3: itu.
1: Iya kan.
3: Itu lebih diperhatikan lagi.
1: Kotorannya ya,
3: lebih diperhatikan lagi. Saran kami saat melakukan KIE komunikasi, edukasi, informasi itu kita sarankan seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi kebersihan kandang juga perlu diperhatikan. Jadi buatlah hewan yang suatu saat bisa menjadi cuan ini sendiri juga nyaman ya. Penting gitu ya, biar hewannya juga sehat gitu ya, mentalnya terjaga gitu. Terus ada lagi, oh masih dari Aira katanya, apa sudah ada vaksin atau obat antivirus khusus yang efektif menyembuhkan hantavirus? Tadi belum ada ya?
2: Belum ada.
1: Belum, sampai sekarang masih diuji.
2: Jadi cuman pengobatannya yang suportif aja.
1: Oh,
2: posisinya.
1: Okay.
2: Jadi kalau misalnya itu memang berasal dari virus, kita berikan obat virus, tapi tidak menutup kemungkinan kita berikan antibiotik.
1: Antibiotik ya. Jadi belum ada khususon ini. Ini vaksin buat hantavirus belum ada nih teman Pro 2 ya. Ya caranya adalah kita waspada itu tadi ya terhadap segala sesuatunya. Oke, okay. Masih banyak lagi ya dokter dari Dana. Oke, okay. Mengapa ya gejala awal hantavirus itu sering disalahartikan sebagai flu biasa? Oh, ini mungkin dia sudah paham ya dengan hantavirus. Kenapa disalahartikan? Karena kan orang demam gitu tadi ya. Oh nggak apa-apa, dikasih aja obat demam mungkin. Padahal ada masa itu tadi inkubasinya. Nah. Kalau seperti itu gimana nih dokter?
3: Ya, pesan dari teman-teman dokter manusia
1: langsung
3: itu periksa aja. Itu udah paling inilah paling apa?
1: Lab ya, periksa lab ya.
3: Ya periksa di dokter ya.
1: Di dokter.
3: Saran kami seperti itu waktu kita diskusi dengan teman-teman dokter umum. Mm-hmm.
1: Tapi yang pasti itu kalau kejadian saat kita makan hewan mungkin ya. Jadi kita kan kadang-kadang kalau sakit itu berpikir aku ngapain ya tadi ya? Oh makan es krim. Kebanyakan makan es, oh berarti aku flu, kan gitu kan ya. Berarti penyebab sebelumnya kan. Oh, aku makan daging kok habis itu kok gak enak badan apa. Langsung tes aja gitu, biar tahu. Tapi kita
3: bisa.
1: Harus paham apa yang kita makan. Jangan terus, aduh mau apa deh, mau lali.
3: Iya, nanti waktu pemeriksaan kan dokter juga akan menanyai.
1: Menelusuri iya,
3: itu juga.
1: Menelusuri, iya. Karena apa yang kita makan itu pasti juga ada resiko di dalamnya gitu kan ya. Kalau kamu kebanyakan makan gula berarti kamu manis. Diabetes maksudnya gitu ya teman-teman Pro 2. Itu ya, Dana, oke. Okay? Jadi enggak usah berpikir macam-macam, aduh ini flu apa gimana, karena kamu juga enggak ngerti, tanya aja yang ke yang lebih kompeten. Expert atau kompeten, yaitu ke dokter, langsung dites gitu ya. Terima kasih Kakak Eko Susilo yang sudah simak dari Toru, bagaimana cara penularan hantavirus ke manusia. Oh tadi udah ya, jadi lewat hewan, terus kebersihan, entah itu pipisnya, air liur atau apapun yang itu terkena daging, bisa jadi itu bisa menularkan ya, ya.
3: Tercemar.
1: Apakah bisa lewat kontak langsung saat membeli atau merawat hewan kurban?
2: Kalau
1: itu enggak ya?
2: Tidak.
1: Karena memang ya dari hewan itu, tikusnya ngapain di situ, kena dagingnya, barulah itu ya, kita langsung kontak langsung ya. Tapi kalau kontak hewan ke hewan kayaknya
3: enggak
1: ya. Hewan ke mana?
3: Jadi hewan ternak itu kita belum menemukan hewan ternak sapi atau kambing itu terinfeksi ya, tapi itu kita belum membaca informasi seperti itu.
1: Jadi benar-benar hewan ke manusia, tapi dengan cara pengantarnya adalah itu tadi, kebersihan tadi. Gitu ya teman-teman ya, sekarang udah pada paham ya, lebih paham lagi. Besok aku mau muter. Mau muter ke hewan kurban maksudnya gitu ya. Siapa tahu dapat 1 kilo kan lumayan. Dari Dana, oke. Untuk orang-orang yang komorbid nih atau rentang penyakit, seberapa besar resiko jika terjangkit hantavirus? Aduh, ini pertanyaan yang lucu. Mungkin dari masyarakat yang kurang begitu ini kan paham, jadi harus tahu gitu kan ya. Ini seperti apa kalau orang komorbid? Ini jadi keingat ini ya, COVID-19 ya.
3: Sebenarnya sama ya. Jadi komorbid itu sebagai faktor predisposisi untuk memperparah infeksi tersebut.
1: Oke. Okay. Jadi comorbid pun juga perlu hati-hati gitu ya, teman Pro 2 ya. Terus ada lagi di sini, saat penyembelian petugas keliling atau gimana dok? Kalau masyarakat menemukan cacing atau daging hati, harus laporkah dok? Wah ini segala sesuatunya apakah harus perlu dilaporkan? Petugas keliling tadi sudah ya, keliling sudah di keliling hari sampai dengan H+3 gitu ya. Lalu kalau ada masyarakat yang menemukan cacing, apakah perlu dilaporkan atau ya udah kalau ada cacing buang aja atau gimana nih?
2: Sebenarnya kita pun juga memberikan KIE ya dok ya untuk para panitia.
1: Apa itu KIE?
3: Komunikasi informasi dan education.
2: Baik itu dari julehannya, juru sembelih halalnya maupun panitia-panitia yang penyembelihan seperti itu, kita memberikan edukasi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada organ yang memang itu tidak normal, jadi abnormal seperti itu, layaknya seperti apa? Kalau misalnya itu hatinya ada cacing, oke, kita afkir, posisinya afkir seluruhnya.
1: Oke.
3: Semua organ hati kita buang.
1: Tidak
3: layak konsumsi.
2: Tapi kalau misalnya seperti misalnya paru-paru ini bagiannya kan macam-macam nih, posisinya besar. Itu ada yang edem posisinya, ada yang merah sebagian posisinya. Itu mungkin bisa diafkir sebagian. Jadi seperti itu. Jadi informasi ini harusnya sudah dari panitia pun sudah mengetahui.
1: Jadi udah paham betul harusnya dari panitia. Jadi udah sebenarnya nggak perlu laporan secara ini ya.
2: Dan kita pun juga harusnya tahu, paham dan sadar maksudnya kalau misalnya oh ini
3: banyak
2: ada cacingnya.
3: Bisa dilihat di sosmed atau di
1: Google juga banyak.
3: Tapi gitu ya. Memang apa ya? Sangat bingung sekali ya, bisa juga dihubungi petugas-petugas yang kami di kecamatan banyak petugas juga, jadi yang kenal, yang terdekat mungkin bisa dihubungi juga.
1: Oke. Seperti itu ya teman Pro 2. Jadi sebenarnya masyarakat pun sudah teredukasi dengan banyak media sosial juga ataupun dari dinas-dinas terkait yang mensosialisasikan juga, sehingga sepertinya udah nggak bingung lagi ya. Kalau memang ada cacing, ya sudah, nggak usah dimakan, dibuang aja gitu ya. Terus ada lagi di sini, tadi ada yang telepon 455306, kalau mau telepon lagi boleh lo, silakan ya. Atau bisa komen aja di YouTube channel RRI Madiun ya. Terima kasih Dia Esti, Nuriana Della yang menyimak, terima kasih. Terus dok, kalau ada yang mau kurban pakai ternak sendiri ini, apa hewan ternak itu tetap harus diperiksa kesehatannya? Atau bagaimana? Atau harus memanggil petugas dari dinas setempat gitu? Kadang-kadang kan kita kalau sendiri udah yakin nih hewan kita bagus, kita merawatnya memberikan juga bagus, memberikan pakan yang bagus. Tapi apakah memang perlu untuk diperiksakan kesehatannya secara mandiri gitu atau seperti apa?
2: Jika lo inginnya misalnya memang ingin terverifikasi ini hewanku sehat ini posisinya, silakan memanggil petugas-petugas dari kecamatan masing-masing.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa-bisa ya, Dok.
3: Bisa. Maksudnya nanti kalau kita ragu-ragu dengan apa dengan hewannya yang dipelihara dari kecil terus kemudian besar mau dikorbankan, kalau ragu-ragu hubungi petugas yang terdekat lah di dokter hewan bisa, dokter hewan yang mandiri, dokter hewan yang bukan dinas bisa
1: bukan
3: juga.
1: Dinas juga bisa.
3: Ya, untuk memastikan itu.
1: Jadi kalau memang dekat dengan apa itu praktek dokter hewan juga bisa.
3: Ya, atau paramedis yang medis. Ada di kecamatan-kecamatan kan ada banyak juga.
1: Okay.
3: Itu dihubungi aja di apa di apa di
2: telepon
3: di dinas ada. Nanti dinas akan mengarahkan nanti ke orang ini gitu. Petugas ini okay. Gitu.
1: Dok, ini sebagai informasi aja. Sebenarnya kalau pemeriksaan secara mandiri seperti itu mahal nggak sih? Gimana nih, Dok?
3: Kalau dari dinas, insya Allah gratis.
1: Oh, kalau dari dinas gratis.
3: Ya, tapi dari kantor hewan mandiri itu
2: tergantung
3: masing-masing gitu.
1: Jadi nggak bisa ini ya, nominal nggak bisa ya?
2: Kalau dari dinas ketahanan pangan dan peternakan gratis.
1: Malah gratis. Iya. Jadi kita langsung telepon aja ke dinasnya atau
2: ketahanan pangan dan peternakan.
1: Langsung ke situ untuk melaporkan saya punya hewan korban. Satu
2: ingin
1: pun nggak apa-apa, satu aja nggak apa-apa, atau harus ada minimal gitu?
3: Satu nggak apa-apa, ya, kalau memang dibutuhkan seperti itu,
1: kan
3: ada maksudnya petugas-petugas yang standby di tiap-tiap kecamatan juga ada.
1: Gitu. Wah, jadi
3: yang
1: boleh
3: siapa,
1: ya.
3: Gitu.
1: Keren sekali ini ya, dokter dan dinas dan semuanya ini ya, karena melayani masyarakat mau periksa walaupun satu pun bisa ya, dua, tiga, apalagi kamu punya 10 boleh ya. Dari siapa ini? Oh ya, kakak mau tanya, apakah selama ini ada pelatihan dalam hal proses penyembelihan sehingga pengolahan daging kurban oleh pihak terkait mutunya biar bagus, kualitasnya bisa terjamin, tidak terkena hantavirus tadi lingkungannya, apakah ada pelatihan di situ?
2: Ada ya, Dok ya.
1: Sosialisasi kita mungkin.
2: Ada pelatihan Bimtek malahan 2 bulan kemarin kita ada dari dinas itu ada pelatihan jurus sembelih halal posisinya.
1: Oke.
2: Kemudian dari Pegadaian dan yang lainnya juga ada hampir 1 bulan ini ada pelatihan-pelatihan untuk jurus sembelih halal karena memang profesi itu yang menentukan daging itu sehat atau maksudnya daging itu layak atau tidak posisinya.
1: Ya, okay.
3: Juga disembelih secara syariat Islam.
1: Halalnya itu kan juga masih harus terjaga gitu ya. Jadi ada pelatihannya ya. Tiap tahun itu ada ya?
3: Ada. Tiap tahun ada, terus kemudian ada sebagian kecamatan kan di kantor kecamatan itu mengadakan sendiri juga. Juga ada di sebelum kegiatan berkurban itu untuk Mbah Mudin,
1: Mbah Mudin ya.
3: Ya, itu dikumpulkan di
2: ada
3: di kantor,
2: komunitasnya
3: ya,
2: juga ada komunitas.
1: Oh, komunitas penyembelih itu ada ya?
3: Ada.
1: Oh, luar biasa ini ya. Jadi memang dari dinas terkait dan ini ya, ini sudah memberikan yang namanya pelatihan
3: ya, edukasi,
1: edukasi kepada juru sembelih halal itu sendiri. Jadi ada nih ya. Oke, setiap tahun ada ya, berarti
3: setiap tahun ada kita
1: setiap tahun ada. Oke. Terus ini ada lagi masih di sini hadir menyimak. Terima kasih ya Arfan ya sudah menyimak kita. Untuk masyarakat yang ingin kurban aman nyaman beli kurban ideal harusnya memang diperiksa. Terima kasih tim pemeriksa, aku jadi aman buat makan daging kurban. Oke.
2: Terima kasih.
1: Wah, ini harus diapresiasi nih, termasuk dokter Mustika dan dokter Denny yang luar biasa ya. H-10 sampai H+3 mereka benar-benar berjuang gitu ya untuk memastikan hewan korban tuh aman, nyaman, masyarakat juga semuanya sehat gitu ya. Nah, ini mungkin pesan nih dokter kepada masyarakat yang menjelang Idul Adha ini pengen berkurban, mungkin pesannya seperti apa? Monggo silakan dari dokter Mustika dulu.
2: Untuk menyongsong Idul Kurban untuk para calon kurban, bukan kurban ya, calon-calon
1: pengkurban,
2: pengkurban ya. Harus dipastikan posisinya hewan itu sehat. Kemudian untuk para juleha, juru sembelih halal pun minta tolong itu kalau bisa harus menjaga keserawan, dipercepat itu proses penyembelihannya, karena posisinya kalau nggak cepat posisinya kasihan hewannya juga. Jadi tolong diperhatikan keserawannya agar para yang memberikan kurban ini dia ini nih posisinya tenang nih posisinya seperti itu ya.
1: Oke, harus
2: selamat berkurban.
1: Selamat berkurban buat semuanya ya. Kalau dokter Dedi monggo silakan dokter. Ya,
3: untuk kaitan sama antivirus karena ini penyebaran melalui hewan tikus. Kebersihan lingkungan.
1: Kebersihan lingkungan.
3: Untuk yang kaitannya sama dengan hewan kurban, ternak, kebersihan di kandang.
1: Ya betul.
3: Biar enggak tercemar. Itu sama saat pemotongan lokasinya kalau bisa bersih, harus bersih lah, harus bersih, wajibnya bersih agar tempat-tempat untuk pemotongan itu tidak tercemar dari hantavirus yang ditularkan melalui tikus.
1: Oke deh, baik. Ini mau kelar loh, tapi ada WA masuk satu, nanti dimarahin aku satu aja ya ini ya. Sebelum kita ke harapan nantinya seperti apa gitu ya. Saya pernah punya pengalaman hewan kurban ini sepertinya kayak stres saat mau dikurbankan. Itu apakah boleh tetap dikurbankan atau disembeli atau seperti apa ini dokter? Mungkin stresnya kayak gimana ya? Beda tempat atau gimana gitu?
2: Bisa stres perpindahan tempat, perpindahan posisinya tempat. Pada waktu transportasi juga bisa posisinya seperti itu. Bisa juga pada waktu dia stres melihat temennya ini pada waktu disembelih, itu juga bisa. Makanya para juleha ini saya minta tolong untuk menjaga keserawan di hewan, jadi memberikan kesehatan baik itu mental dan batin hewan tersebut yang akan dipotong posisinya. Jadi stresnya bermacam-macam. Kalau misalnya masih stres, posisinya ditunda dulu. Seperti itu kak.
3: Ya ditunda dulu, ditunda jadi diberikan waktu untuk istirahat sebentar supaya nyaman. Kalau bisa di apa, ada sekat dari tempat penyembelihan sama yang masih istirahat. Menunggu hewan yang masih menunggu ini diberi sekat biar nggak terlihat langsung temannya disembelih itu. Benar. Itu termasuk masuk ke kesejahteraan hewan,
1: kesejahteraan hewan. Karena memang jujur ya kasihan juga, walaupun gimana tuh hewan tuh tetap punya hati gitu ya. Lihat temannya berdarah-darah dia pasti akan langsung stres juga gitu ya.
3: Efeknya kalau stres itu ke dagingnya jadi kurang cuci. Kualitasnya kurang bagus.
1: Kurang bagus.
3: Iya.
1: Tapi itu untuk waktunya, jangkanya kalau dia stres berapa
3: jam? Dibuat bikin nyaman aja nanti paling.
2: Tergantung setiap hewannya. Beda-beda setiap hewan juga.
1: Ada enggak beda sehari besok baru
3: enggak sampai jam-jaman ya. Gitu kita bikin nyaman gitu sudah.
1: Ya. Jadi hewan juga perlu dipuk-puk ya. Kadang ada beberapa hewan sebelum disembelih itu dipuk-puk dulu.
3: Ya, lebih baik gitu juga. Itu bagus.
1: Kamu sehat-sehat ya. Bentar lagi ketemu di surga. Gitu ya, teman berdua. Oke, sudah ya pertanyaannya. Terima kasih. Dan ini harapan kedepannya nih dari dokter dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan nih, biar masyarakat makin aware atau sadar terhadap kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini harapannya seperti apa, dokter?
2: Harapannya untuk peternak semuanya, mohon untuk dijaga kebersihan baik dari kandang, kemudian kesehatan hewannya dari pakan juga bisa dijaga. Terus untuk para pembeli, mohon kalau misalnya mau dicek dari Dinas Kesehatan Ketahanan Pangan dan Peternakan, kita memberikan fasilitas. Jadi untuk memberikan kenyamanan bagi para pembeli dan penjual hewan-hewan kurban seperti itu. Dan harapannya

0: makan sehat, Idul Adha jadi gimana gitu. Ada slogan enggak? Slogan khusus ada enggak?
1: Apa? Ini mendadak ya, Dok.
0: Harus ada. Kita nanti terakhir langsung pekikan slogan itu.
1: Apa hewan sehat, pembeli terang.
0: Oh, aduh.
1: Gitu aja ya, Dok, yeah. Ya.
0: Oke, okay, deh.
2: Hewan sehat, produktivitas meningkat.
0: Oh, hewan sehat, pembeli tenang, produktivitas meningkat ya, gitu ya. Oke deh. Terima kasih buat Dokter Denny dan juga Dokter Mustika. Kita sama-sama langsung ngomong untuk slogan kita ya. Oke. 1, 2, 3.
1: Hewan sehat. Apalagi dokter? Hewan sehat, pembeli tenang, produktivitas meningkat.
0: Yeah, terima kasih Dokter.
1: Terima kasih.
0: Buat teman Pro 2 semuanya. 0811-1369-7755 dan di channel YouTube kita RRI Madiun. Terima kasih dan kita jumpa lagi di waktu yang akan datang ya. Selamat berkurban. Yaudah, bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi

0: konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Suara. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Meitoru di hari ini. Tadi udah ditemenin sama Mona, dan sekarang Spada sesi Brem ditemenin sama Meitoru ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 menuju Idul Adha nih ya? Kurang berapa hari lagi ya teman Pro 2? 4 sampai 5. Iya, itu pokoknya. Merayakan Idul Adha dan liburannya ya. Nah, itu cocok banget untuk bersantai dan berkumpul bareng keluarga. Jadi yang libur ya manfaatin waktu sebaik-baiknya, quality time sama keluarga ya teman Pro 2. Dan di hari ini 22 Mei 2026 kita bakal ngebahas tentang green kurban. Nah, kurban kok ada greennya? Nah, itu dia. Nanti kita bakal bahas ya tentang green kurban, bagaimana kurban yang berpandangan sustainability gitu ya, yang memperhatikan lingkungan hidup. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai dan intens ya antara aku dan kamu teman Pro 2, karena tadi di pagi hari jam 8 udah ada narasumber ya di Spada bareng Mona tadi. Nah, untuk Spada Bremnya kita ngobrol intens aja antara aku dan kamu. Dan abis ini Meitoru bakal puterin beberapa single pilihan ya yang udah di-list sama music director kita. Jadi nikmatin, enjoy sampai kita nanti cuap-cuap bareng lagi. So stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Klub raksasa FC Barcelona dan timnas Spanyol tengah bekerja sama untuk menjaga kondisi pemain muda berbakat Lamine Yamal jelang Piala Dunia 2026. Yamal sendiri mengalami cedera hamstring saat membela Barcelona dan dipastikan absen hingga akhir musim. Namun, ia diprediksi bisa pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Demi menjaga kebugarannya, Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol sepakat untuk tidak terburu-buru dalam proses pemulihan. Bahkan, Yamal sendiri kemungkinan akan absen di laga uji coba dan dua pertandingan awal fase grup. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius sekaligus memastikan sang pemain bisa tampil maksimal di fase penting turnamen Piala Dunia. Sebagai salah satu bintang muda andalan Spanyol sejak sukses di Euro 2024, kehadiran Yamal diharapkan mampu membawa El Matador kembali bersaing di level tertinggi dunia.

95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Sepada brem brem brem. Hari ini kita ngobrolin tentang green kurban ya, teman Pro 2. Dan tadi Mitra udah spill ya, apa itu green kurban secara singkat, padat dan jelas di awal tadi ya. Cuman satu kalimat, tiga kata gitu ya. Jadi kurban yang sustainable. Aduh, kenapa jadi error gini lidahnya ya, teman Pro 2 pas on air ya gitu. Iya, teman Pro 2. Sebelumnya mau nyampein dulu ya, kalau misalnya ada noise-noise gitu di RRI Digital ketika kamu streaming, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, teman Pro 2. Jadi kebetulan ada beberapa noise memang di mixer kita ya. Tapi ini juga sudah diupayakan yang terbaik nih, teman Pro 2. Jadi mungkin kalau kamu tidak nyaman atau kurang berkenan, ya kami mohon maaf ya, teman Pro 2. Kami juga mengusahakan yang terbaik gitu. Ya, ngomongin green kurban yang 5 hari lagi nih ya, tanggal 27 Mei 2026 nanti akan ada perayaan gitu ya, hari besar Islam yaitu Idul Adha gitu. Nah, di Idul Adha itu kan nama lainnya Idul Kurban ya, teman berdua. Jadi ada prosesi penyembelihan hewan kurban. Nah, biasanya nih ya, biasanya memerlukan banyak banget plastik ya kan, karena membagi-bagikan ke teman-teman yang memang membutuhkan gitu ya. Nah, daripada nanti ngabisin plastik ya kan, dan harga plastik juga masih di angka yang cukup mahal ya, meskipun gak semelambung awal-awal itu ya, tapi kan ya kalau bisa nggak usah pakai plastik gitu, pakai bahan yang ramah lingkungan nih. Contohnya nanti Metoro sebutin nanti, teman Pro 2. Tadi udah ada yang gabung ya, Theo dari Magelang gitu ya, mau tanya apa sih itu green kurban gitu ya. Secara singkat, Metoro tadi udah sebutin kalau green kurban itu adalah kurban yang ramah lingkungan ya. Green kurban menawarkan pendekatan holistik gitu, yang menggabungkan nilai-nilai religius dengan aspek keberlanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Membangun kesadaran masyarakat menjadi salah satu hal penting tentunya. Dan data dari KLHK sendiri nih, teman Pro 2 ya, mencatat pada tahun 2022 sebanyak 81 kabupaten atau kota telah menerapkan green kurban. Gerakan ini berhasil mencegah lebih dari 2 ton penggunaan kantong plastik sekali pakai. Penerapan praktik pertanian berkelanjutan dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan industri hijau. Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk-produk ramah lingkungan. Data dari Kementerian Pertanian menyebut permintaan produk organik di Indonesia meningkat sebesar 20% per tahun.

Jadi di beberapa daerah kan memang tadi sudah disebutkan sudah menerapkan green kurban ya teman Pro 2. Salah satunya itu dilakukan masyarakat di Joyotakan Solo Jawa Tengah nih, yang merayakan Idul Adha dengan konsep green kurban, yaitu kurban tanpa kantong plastik. Hampir seluruh bagian hewan kurban dimanfaatkan agar ramah lingkungan. Jadi ini tahun lalu ya, kalau tahun lalu tuh berkaca dari Idul Kurban di tahun lalu, warga kampung Joyotakan tuh mulai bersiap melaksanakan kurban setelah melaksanakan sholat id ya. Perkakasannya udah disiapkan nih teman Pro 2 gitu. Ada besek nih, daun pisang sama kantong kain. Dan nantinya semua daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat dibungkus daun pisang lalu dimasukkan ke dalam besek atau wadah dari anyaman bambu ya teman Pro 2. Besek tuh yang anyaman bambu yang bentuknya kotak gitu loh teman Pro 2. Besek dipilih untuk mengubah kebiasaan masyarakat memakai pembungkus plastik saat mendistribusikan daging kurban. Nah, jadi selain plastik, kalau kita nggak pakai plastik bisa dibagikan dengan besek. Nah, itu selain meringankan juga ya, karena nggak beli plastik, tapi juga bisa membantu teman-teman yang jualan besek tuh membantu melariskan ya teman berdua, dan juga itu membantu lingkungan tentunya untuk tetap sustainable. Nah, di sini Meteoro juga bakal sebutin ya beberapa informasi tentang green kurban. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber

95,2 Pro 2 dari Madiun, yang terbaik kamu. Sepada. Yuhu, sepada. Kenapa ya vibes-nya jadi lemas kayak gini? Padahal ini udah teriak-teriak teman Pro 2. Karena sensitivitas mikrofonnya juga menurun ya. Jadi harus lebih berteriak gitu di pagi hari. Tapi enggak apa-apa, ini semua demi teman-teman Pro 2. Kan teman terbaik kamu ya kan. Masa terbaik enggak ngasih yang terbaik gitu. Ya teman Pro 2, Green Kurban ya, selain meminimalisir penggunaan plastik, Green Kurban juga mendorong pemanfaatan maksimal hewan kurban, mulai dari daging, darah, kulit hingga jeroannya. Semua dimanfaatkan dan diolah secara ramah lingkungan. Darah hewan kurban dialirkan ke dalam lubang sedalam 5 meter agar tidak mencemari tanah di sekitarnya dan menjadi sumber penyakit ya. Nantinya darah ini akan diproses oleh masyarakat setempat untuk dijadikan pupuk kompos atau biogas sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan. Begitu pula dengan tulang-tulang hewan yang juga diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Jeroan kurban juga nggak serta-merta dibuang gitu aja nih teman Pro 2 ya. Panitia mengemas jeroan dengan dibungkus daun pisang secara terpisah karena jeroan mengandung bakteri lebih banyak yang berpotensi mempercepat proses pembusukan daging. Kulit hewan juga bernilai tinggi, bisa dijual kembali atau diolah oleh masyarakat ya, jadi kerupuk gitu. Begitu pula tulang dan jeroan, selain diolah jadi pupuk, masyarakat biasanya bakal menjadikannya sebagai bahan masakan untuk dibuat jadi tengkleng atau sup. Ini nih bisa jadi ide masak ya nanti kalau misalnya udah Idul Adha gitu. Terus langkah ini menjadi salah satu edukasi penting ke masyarakat untuk meminimalkan sampah sisa kurban. Nah, di soal lingkup peternakan ini ya, teman Bro 2. Selain green kurbannya gitu ya, peternakan berkelanjutan tuh seperti pengolahan kotoran ternak, terus pendekatan manajemen pakan itu juga menekan jejak karbon tuh teman Pro 2. Melansir dari Badan Pusat Statistik atau BPS ya, sektor peternakan lokal menyumbang sekitar 15% dari total emisi gas rumah kaca di Indonesia. Memilih hewan kurban dari peternak lokal dapat mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari transportasi hewan jarak jauh. Jadi kalau kamu mau cari hewan kurban, nggak perlu impor dari Bangladesh ya, sapi Donald Trump itu. Nggak perlu ya teman Pro 2, cari di sekitar kamu ada kan yang jual hewan kurban. Mungkin bisa tetangga kamu atau di pasar hewan gitu ya. Biar emisi karbonnya juga gak nambah banyak dan biaya pengirimannya juga bisa terpangkas gitu loh teman Pro 2. Efisien jadinya, buat biaya aman, buat lingkungan jauh lebih aman. Itu sih teman Pro 2 yang kita bahas hari ini ya. Intinya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita, kegiatan kita, aktivitas kita tanpa menambah jejak emisi karbon gitu ya. Kita coba untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup kita ini supaya makin panjang usia bumi kita dan bisa menjadi tempat tinggal yang layak untuk anak cucu kita nanti. Itu dulu ya teman Pro 2 pada sesi Brem hari ini tentang green kurban. Semoga bisa menginspirasi untuk menerapkan kurban yang ramah lingkungan ya, supaya lingkungan kita tetap lestari. Ya gitu dulu, Metoro mau pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Info Pro 2.

9 WNI yang sebelumnya ditahan di penjara Syuyat Israel akhirnya dibebaskan setelah mengalami berbagai tindakan kekerasan selama masa penahanan. Kesaksian mereka kembali menyoroti kondisi kemanusiaan di pusat tahanan tersebut yang kerap disebut sebagai salah satu penjara paling keras di kawasan. Kasus ini memicu perhatian luas publik Indonesia dan internasional terhadap perlindungan warga sipil di tengah konflik yang terus memanas. Pemerintah Indonesia juga didorong untuk terus mengawal pemulihan para WNI serta memastikan keselamatan warga negara di wilayah konflik.

0: Indonesia saat ini memiliki 13 spesies kuda laut yang tersebar di berbagai perairan nasional. Dan jumlahnya masih berpotensi bertambah seiring perkembangan riset. Namun beberapa spesies kini masuk kategori terancam punah akibat minimnya pelaporan perdagangan serta rusaknya habitat pesisir seperti lamun, alga, dan terumbu karang. Peneliti BRIN Masayu Rahmia Anwar Putri menyebut kondisi ini membuat populasi kuda laut di alam sulit dipantau secara pasti. Selain dikenal unik karena jantan mengandung dan melahirkan anak, kuda laut juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk obat tradisional. Karena itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong konservasi dan pengelolaan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat pesisir untuk menjaga habitat dan melaporkan pemanfaatan kuda laut di Indonesia. Kamu bisa update informasi lain melalui rri.go.id ataupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Iya, ingin kumiliki Topati featuring Meiska. Iya, menceritakan perasaan cinta yang mendalam ya, teman bro dua. Namun diliputi ketidakpastian. Lagu ini menggambarkan harapan dan perjuangan seseorang untuk memiliki cinta dan sosok yang dicintainya ya. Meski dihadapkan pada kenyataan bahwa cinta tersebut belum tentu terbalas. Ya, detailnya sih harapan yang kuat gitu ya versus risiko yang terluka gitu. Bagian inti dari lagu ini tuh terletak di pengorbanan emosionalnya ya, dimana seseorang rela berharap dan berusaha mendapatkan cintanya meski harus menanggung risiko tersakiti atau setengah terluka ya. Aransemennya modern, slow, tapi juga lebih seger ya, karena sebagai lagu yang cukup legend nih ya, yang diciptakan Topati dan pertama kali dibawakan oleh Ruth Sahanaya pada tahun 1999. Udah lama banget nih teman Pro 2 ya, udah 27 tahun nih ya. Tapi ada versi terbarunya ini ya, pastinya menyajikan nuansa yang lebih ringan dengan produksi modern. Sentuhan ini juga menjadikannya jembatan emosional yang pastinya relevan ya untuk pendengar lintas generasi gitu ya. Lagu ini juga viral loh di kalangan Gen Z teman Pro 2, karena liriknya romantis dan juga penuh penghayatan ya. Sering juga viral di platform sebelah tuh, jadi lagu latar ya atau backsound gitu ya, yang cukup populer untuk konten ekspresi perasaan cinta. Cocok banget diputer kalau misalnya kamu lagi duduk di teras rumah sambil minum teh anget gitu ya. Mendung-mendung juga boleh atau gerimis manis gitu ya. Aduh, makin tinggi ya nanti halunya, hayalannya. Karena dikasih ambience yang cukup ini ya, untuk meningkatkan kehaluan gitu ya teman bro 2. Tapi jangan kebanyakan halu ya, meskipun ngelamun pas hujan ambil minum teh tuh enak banget sambil dengerin lagu. Cobain deh teman bro 2. Metro sering ngelakuin itu ya, kalau misalnya udah penuh banget nih ya sama kerjaan atau aktivitas lain gitu ya, udah rudet, udah hektik ya, udah chaos sebelumnya, terus ngerasa overwhelmed, bisa duduk ya, menyeduh teh atau kopi, ngelamun deh tuh bentar. Jangan kelamaan ngelamunnya ya teman Pro 2, nanti bisa kesambet atau teh kamu udah keburu dingin karena kelamaan dianggurin. Habis ini masih banyak lagu ya, Hitlist Indo pastinya yang bakal Metro puterin untuk kalian semua. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bosnian Herzegovina, Yordania, Iran, Irak, Tunisia, dan Uzbekistan belum juga memperkenalkan resmi jersey untuk Piala Dunia di tahun 2026 saat ini. Menjelang Piala Dunia 2026, perhatian para penggemar sepak bola bukan cuma tertuju pada siapa yang lolos, tapi juga pada tampilan resmi para peserta. Hingga kini, masih ada 6 tim nasional peserta Piala Dunia 2026 yang belum memperkenalkan jersey resmi mereka ke publik. Momen peluncuran jersey ini biasanya memang selalu dinantikan. Selain sebagai identitas tim, desain seragam juga sering menjadi sorotan karena membawa unsur sejarah, budaya, dan kebanggaan negara masing-masing. Sementara sejumlah negara besar sudah lebih dulu merilis seragam terbaru mereka, publik kini tinggal menunggu tim-tim yang belum meluncurkan jersey agar persaingan di lapangan nanti juga terasa dari sisi penampilan.
2: RRI.co.id.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: Unfaced. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya teman Pro 2, seru banget. Hasyu dari Salma Salsabil ya. Kembali nih Salma menggebrak industri musik Indonesia ya, dengan single terbarunya pada hari Jumat 8 Mei 2026. Meskipun belum ada sebulan nih ya teman Pro 2, tapi wah udah banyak ngebangun antusias para pendengar nih ya. Hasyu ini ya, nuansanya segar, terus mengusung genre pop balad ya, balad modern yang dipadukan dengan sentuhan R&B ringan. Seperti biasa, ala-ala Salma groovy-groovy abis gitu ya, sehingga terdengar asik dan jadi mood booster.

asik banget ya melodinya teman bro dua. Tapi jangan salah, di balik melodi yang ringan dan menyenangkan, lagu ini justru menyimpan makna yang mendalam loh. Hacu memotret realitas kerasnya kehidupan para pekerja kota yang kerap berjuang di tengah tekanan rutinitas sehari-hari. Ya, bikin lagu banyak orang yang merasa relate, itu memang Salma jagonya ya.

Nah itu dia, disebutin banyak banget potret budaya kerja urban ya, kaum ibu kota ini biasanya ya. Ada klakson, ada pressure dari atasan gitu ya. Gimana tenaga dan waktu seringkali ditukar hanya demi angka atau gaji ya. Tuntutan bertahan hidup di kota besar cukup bikin capek gitu ya. Penting banget nih buat kita semua untuk istirahat ya teman bro dua. Jangan lupa tarik napas sebentar, meskipun besok harus diulangi lagi gitu ya. Lagu ini jadi pengingat untuk tidak perlu memaksakan diri secara berlebihan. Ada ajakan untuk memberi jeda dan tidak menyerah meski sedang merasa penat ya. Dukungan emosional juga masuk nih di sini. Lagunya mengeluh ya, tapi ada groovy-groovy-nya, jadi ya udah dibawa enjoy aja ini ya, kegiatan-kegiatan ini. Dan semoga hari kamu tetap menyenangkan ya teman bro dua, apapun yang terjadi gitu. Nah lagu ini juga mengantarkan kita ke hitlist manca ya, pukul 11 nanti. Kamu boleh request lagu juga teman bro dua, boleh kirim-kirim salam. Dan Metoro tungguin di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

I Know You Are Hurting dari Reyi. Yahoo, balada emosional ya teman berdua. Mungkin isinya berupa surat cinta, doa gitu ya, dan dukungan bagi seseorang yang sedang berjuang keras melawan beban hidup gitu ya. Lagu ini tuh menyoroti orang-orang yang pura-pura tegar nih teman berdua, dan selalu menghibur orang lain padahal mereka sendiri sedang hancur di dalam gitu ya. Biasanya dari luar kelihatan sangat ceria ya, orang-orang kayak gini tuh sangat ceria, punya segala cara untuk menghibur teman-temannya, padahal jauh di lubuk hatinya dia sedang struggle ya, dia sedang berada di mode bertahan gitu, bertahan supaya nggak rapuh, biar bisa ya, tujuannya ingin membuat banyak orang senang ya, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Jadi diri sendiri sedang terluka gitu ya. Dan si sosok orang ini ya di lagu ini itu tahu kalau seseorang sedang terluka.

Di dalam lagu ini tuh tercipta sebuah topeng baik-baik saja, teman bro dua. Jadi liriknya menggambarkan seseorang yang menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyuman lembut dan selalu jawabnya. Kalau ditanya nih ya, jawabnya aku baik-baik aja kok gitu, dengan ceria. Ya, mereka yang dimaksud dalam lagu ini seringkali adalah orang yang selalu ada dan memberikan perhatian kepada orang lain gitu ya. Bahkan orang asing yang di tepi jalan, mungkin kucing-kucing juga, kucing-kucing liar gitu ya, yang dibawakan makanan sama seseorang yang sebenarnya tidak mengenal, tapi dia selalu bawa makanan kucing gitu. Tetapi ya, dia sangat peduli dengan lingkungan sekitar, cuman dia cukup keras dan mungkin sangat keras pada diri sendiri hingga menolak bantuan ya ketika dia sedang merasa rapuh. That you could find some for yourself. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh memendam beban emosional yang ditanggung sendiri, teman berdua. Jadi menangis di momen-momen privasi mereka, mungkin saat di rumah sendirian gitu ya, dalam kamar, berusaha keras nahan emosi supaya tetap berdiri ketika hidup merasa tidak adil. Lagu ini hadir untuk memvalidasi perasaan tersebut nih, teman berdua, menegaskan bahwa enggak apa-apa kalau enggak harus kelihatan kuat gitu ya. Dan minta bantuan orang lain itu enggak masalah, teman berdua, enggak masalah.

Ya, barusan dilirik lagi lagu ini ya, barusan banget itu. If you need two more arms to hold these burdens, I'm here. Jadi kalau kamu butuh tangan lagi nih ya untuk menahan bebanmu, aku di sini gitu ya. Rai memposisikan dirinya sebagai teman atau sandaran. Lagu ini ditulis agar orang-orang bisa meluangkan waktu untuk bersedih, memproses rasa sakit, dan gak berhenti percaya bahwa keajaiban agar bisa bangkit kembali. Rasa sedih itu bukan suatu kesalahan, teman berdua, manusiawi, karena kita manusia ya. Banyak rasa yang bisa kita respon ya. Jadi manusia tuh kompleks, gak bisa bahagia terus, gak bisa sedih terus, gak bisa senang terus, gak bisa murung terus. Mix feeling ya teman berdua. Jangan malu untuk memproses rasa sedih kamu ya. Jangan dipendam sendiri, takutnya autoimun ya nanti. Dan jangan terlalu apa ya, diluap-luapkan tapi belum tuntas. Kalau misalnya diluapkan terus habis itu tuntas, nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu diluapkan terus habis itu malu, habis itu belum tuntas nih, dipendam lagi, nah itu bahaya teman berdua ya. Jaga kesehatan kamu, baik fisik maupun mental.

0: sabunok na hagam di papay babayhin nono yo. At sa sen ni nomi di kiri kinang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yuki Chen, teman Produha dari Aespa featuring Anderson Paak. Aduh, ini kesukaan Gen Z banget ya teman Produha, gantungan kunci yang dibawa kemana-mana gitu ya. Banyak di tas Gen Z yang apa ya, biasanya ada bunyi-bunyiannya juga ya teman Produha, dan bentuknya lucu-lucu. Tapi di lagu ini beda nih maknanya ya. Di lagu ini Kitchen-nya melambangkan satu dinamika hubungan ya, yang santai dan penuh percaya diri, dimana si penyanyi menegaskan bahwa ya gak nyari komitmen serius, tapi mengibaratkan pasangan sebagai kitchen atau gantungan kunci yang dekat gitu ya dengan kita, ikut kemana-mana dan terlihat keren gitu sebagai aksesoris ya, bukan sebagai seseorang yang memegang kendali penuh atau memiliki akses ke bagian terdalam hidupnya. Ia menikmati perhatian dan ketertarikan dari orang tersebut, namun tetap menetapkan batasan juga menjaga kontrol. I don't mean to shake, but I got a couple namesakes just in case. Don't get too comfortable, I don't want you picking up your face. Can't give you common. Jadi si penyanyi di sini ya, pengennya tuh ditemenin terus teman Produha, dipamerin gitu ya, diajak seneng-seneng, tapi enggak mau ngasih komitmen atau hubungan yang cukup serius atau cukup dalam gitu ya. Pesannya menonjolkan kemandirian gitu. Standarnya cukup tinggi dan posisi kuasa dalam relasi. Ya, mereka nganggapnya hubungan tuh cuman buat seneng-seneng aja teman Produha, gak mau ngambil sisi komitmen dan seriusnya. Aduh, kalau yang Kitchen yang ini mohon dihindari ya teman-teman Produha, karena kita beranjak dewasa harus mau dan mampu untuk berkomitmen ya. Kalau soal gantungan kunci ya beli aja gitu, yang memang dikhususkan fungsinya untuk bersenang-senang. Jangan seseorang atau hubungan gitu ya disalahartikan jadi suatu yang cuman bisa dipamerin dan nggak bisa diikat dalam artian komitmen gitu. Jangan ya teman Produha, kurang-kurangin kayak gitu. Nah, Kitchen juga mengantarkan kita ya ke penghujung acara ini ya. Nanti bakal ada Nabila Nagari yang nemenin kalian semua. Dan sekarang Meitoru mau pamit undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya ya. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan, sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih gaek berusia 67 tahun ini untuk mengulang kejayaan El Tri.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekraf.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Yo yo yo. Bertemu barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu ya. Di santai siang kali ini masuk pada sesi muda kreatif. Dan nantinya Nabila pengen ngajakin kamu lapar bersama. Lapar bersama, kalau udah lapar itu biasanya ngapain sih teman Pro 2? Biasanya itu madang. Madang alias makan. Nah, kali ini nanti Nabila bakal ngobrol-ngobrol barengan sama owner dari maidang.id ya. Di situ nanti beliau berbisnis, membuka bisnis seputar kulineran. So, buat teman Pro 2 bisa disimak ya nanti di frekuensi 95,2 ataupun melalui YouTube channel RRI Madiun. Kamu di situ bisa menyimak nanti obrolan barengan sama Kak Maya Mentarina Effendi ya. Stay tune aja teman Pro 2. Pokoknya aku bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat di Sore Ceria, dengan sejumlah informasi juga yang akan Nabila hadirkan ke ruang dengar kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2 dan selamat datang di program acara Muda Kreatif barengan sama aku Nabila Negari. Dan tentunya pada siang hari ini sambil menikmati makan siang ataupun buat kamu yang lagi cari-cari makan siang, nah ini siapa tahu menjadi inspirasi ya untuk kamu membeli makan siang apa gitu. Nah, pada siang hari ini Nabila kedatangan narasumber yang berkecimpung di dunia bisnis kuliner dan serba-serbinya ini makanan pedes gitu ya teman Pro 2. Tapi bukan pedesnya omongan, tapi pedesnya masakan. Nah, seperti apa nantinya kita mengetahui kuliner apa yang dihadirkan oleh kakak satu ini. Nah, langsung aja kita sapa dulu ya teman Pro 2 di studio Bergama 2 RRI Madiun. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Nabila.
0: Oke, boleh kenalan dulu ada Kak siapa ini?
1: Kenalin Kak, aku Maya Mentarina Effendi sebagai owner dari maidang.id.
0: Maidang.id. Nah, ini cocok banget gitu ya siang-siang pukul 12 ya kan? 12 lebih gitu ya teman Pro 2. Waktunya madang.
1: Iya, betul
0: Kak. Madang gitu. Tapi sebelum kita obrol lebih jauh nih teman Pro 2, aku pengen ngajakin buat kamu yang pengen gabung, pengen tanya-tanya sama Kak Maya nih ya, nantinya bisa banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau bisa menyimak sekaligus komen-komen di live chatnya YouTube channel RRI Madiun karena kita juga live streaming di situ teman Pro 2. Nah, ini unik sekali nih Kak Maya ya, judulnya maidang.id. Itu gimana itu? Kalau bisa diceritakan Maidang sendiri ini tuh apa sih?
1: Gini Kak, jadi awal mulanya itu aku pingin nama brandnya itu tanpa ada embel-embel Madiunnya gitu Kak. Nah, karena namaku itu Maya, jadi aku mikir apa sih nama brand yang bisa ada kata-kata mainnya gitu. Terus aku kepikiran kalau resbol kan itu lebih ke makan ya. Makan bahasa Jawanya itu kan madang. Jadi ya udah aku plesetin jadi maidang.id gitu Kak.
0: Ada unsur Madiun, M-nya, MA-nya kan bisa Madiun gitu di plesetin ya. Eh, bisa aja nih. Terus abis itu kenapa ada embel-embel.id-nya ini? Kenapa?
1: Kalau Maidang aja kan kayak terlalu polos gitu ya Kak. Jadinya mau aku tambahin .id. ID kan Indonesia gitu ya. Kalau .mdn itu kayak terlalu gimana ya? kurang balance gitu. Jadi okelah pakai yang .id gitu.
0: Oh, biar lebih cantik aja gitu ya,
1: iya,
0: namanya maidang.id. Terus ini konsep jualannya seperti apa nih Kak? Apa yang dihadirkan di maidang.id ini?
1: Kalau di Maidang itu menunya dari berbagai lauk rice bowl Kak, banyak sekali. Contohnya tuh ada ayam teriyaki. Nah, ayam teriyaki ini satu-satunya yang enggak pedes. Jadi kids friendly lah anggapannya. Terus kalau yang pedes-pedes itu ada paru, ada cumi, ada ceker, ceker tanpa tulang, ada usus, ayam suwir, ada sayap, ada pindang, dan juga yang baru ini ada rempelau ati Kak. Nah, selain lauk-lauk yang mercon-merconan itu, kita juga ada ayam goreng bawang putih sama telur sambal bawang. Ada tempura mercon juga.
0: Wah, langsung lapar kan teman Bro 2 ya. Kebayang tuh. Berarti ini fokusnya lebih kepada masakan-masakan yang pedes gitu ya Kak ya.
1: Betul Kak, lebih ke masakan yang pedes.
0: Kenapa kok milihnya masakan yang pedes-pedes gitu? Kak Maya berarti suka pedes nih. Awal mulanya seperti apa?
1: Iya Kak, awalnya itu saya suka pedes kan. Terus pengen lah masak-masak yang pedes, yang gak pakai ini, gak terlalu banyak micin, tanpa micin gitu. Akhirnya pertama itu masaknya ayam teriyaki Kak, bukan yang mercon malahan. Itu tak pakai grill, terus kok bumbunya enak, dipakai nasi, dikasih telur. Akhirnya jualan lah yang ayam teriyaki ini buat Jumat berkah. Ternyata banyak peminatnya. Terus coba mama itu beli paru, cuma 1/4 kilo aja. Terus aku bilang, "Mah, ini tak masak ya," gitu kan. Terus kok ternyata menurutku enak ya Kak. Akhirnya aku kasih ke teman-teman, cobain dong ini enak enggak, ada kritik dan saran enggak. Terus ternyata, "Wes, jual aja," gitu Kak awalnya. Terus akhirnya nambah-nambah menu dari berbagai ayam gitu.
0: Jadi awal mulanya justru yang ayam teriyaki, terus iseng-iseng nyoba-nyoba gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Wes dodolan wae.
1: Semua harus dijual.
0: Soalnya harus dijual gitu ya. Betul. Tapi emang hobi masak nih Kak Maya, kayaknya hobi masak nih ya.
1: Iya Kak, aku hobi masak itu sejak lulus SMA sih. Waktu COVID itu awalnya jualnya bukan rice bowl kayak gini Kak. Jualnya itu dessert, dessert box sama brownies. Jadi lebih ke baking. Terus waktu lulus kuliah itu beralih ke memasak.
0: Benar-benar gitu. Yang masak ini ya, yang masak iya, berat gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti ini awal mula bukanya Maidang ini kapan?
1: Awal mula Juni 2025 Kak.
0: Oh, baru banget dong.
1: Iya.
0: Belum ada setahun loh.
1: Iya, itu yang buka di ini, buka outletnya.
0: Oh, di mana itu?
1: Di Bumi Mas 2. Awal mula itu di rumah Kak. Di rumah, di teras rumah. Jadi tiap hari itu harus menata meja. Jadi tiap hari harus usung-usung gitu Kak. Terus akhirnya itu bulan Agustus 2025 kita pindah ke rumah selisih 70 meter lah dari rumah yang saya tinggali untuk Maidang ini sendiri gitu.
0: Berarti sekarang udah nyebar gitu ya, maksudnya udah buka outlet gitu ya.
1: Iya betul Kak.
0: Mantap. Di Bumi Mas 2 ya?
1: Iya di Bumi Mas 2 blok LL12.
0: Oke, itu buka dari jam berapa sampai jam berapa Kak Maya?
1: Kita dari untuk hari Senin sampai Kamis kita bukanya di jam 11 sampai jam 7 malam. Untuk hari Jumat sampai Sabtu kita bukanya jam 11 sampai jam setengah 6 sore Kak.
0: Oh, berarti bisa dibilang setiap hari ya?
1: Iya setiap hari, kita liburnya cuma hari Minggu aja. Iya.
0: Anu, rehat sejenak teman-teman.
1: Betul Kak. Bakule kesel Kak.
0: Bakule kesel. Terus ini nih, apa yang membuat produk Kak Maya di Maidang ini tuh beda gitu ya? Kan sekarang banyak sekali gitu ya konsep-konsep permerconan, makanan permerconan ini. Yang membuat beda apa nih?
1: Kalau dari teman-teman itu Kak, reviewnya itu antara rasa manis, asin, gurihnya itu balance. Dan tingkat pedesnya di Maidang itu enggak yang pedes banget gitu enggak Kak. Jadi sumer, jadi masih bisa diterima untuk orang yang tingkat kepedesannya itu rendah gitu. Jadi masih bisa dinikmati
0: itu gitu. Itu ada level-levelannya gitu enggak sih?
1: Sementara ini enggak ada.
0: Oh, general ya berarti ya. Tapi kalau misalnya mau request tanpa pedes sama sekali gitu bisa enggak?
1: Bisa Kak, bisa request hamin satu. Soalnya kalau mendadak itu enggak bisa gitu.
0: Paling banyak dulu pesanan berapa box? Berapa ini nih, rice bowl?
1: Sehari itu paling banyak 150-an Kak.
0: Itu yang dijual di outlet ya?
1: Iya, iya itu lebih ke orderan. Ada orderan, terus ada Jumat berkah gitu Kak. Jadi Kak, ya Allah alhamdulillah Jumatnya benar-benar Jumat berkah,
0: berkah
1: gitu buat Maidang
0: gitu ya.
1: Iya betul Kak.
0: Oke oke oke. Ya berawal dari keberkahan itu teman Pro 2. Bukanya Jumat aja. Terus akhirnya meluas. Jadilah ladang rejeki gitu ya.
1: Betul
0: dari
1: sekali
0: untuk Maidang ini. Oke, terus ini nih, kan tadi ada beberapa jenis gitu ya. Itu dibanderolnya berapa nih Kak? Macam-macam harganya.
1: Kalau di Maidang itu mulainya cuma dari 10 ribuan aja. Yang paling murah untuk satu lauk ya Kak. Itu 17 ribu. Untuk yang ini rice bowl kita itu bisa di mix dua lauk Kak. Itu paling murah cuma 25.000 aja sudah dapat dua lauk.
0: Itu bebas ya.
1: Bebas. Ya.
0: Jadi start from 10.000 sampai dengan
1: 25.000 paling mahal.
0: 25.000 paling mahal. Ini ramah di kantong lah ya teman Pro 2 untuk mulai dari yang sekolah sampai dengan yang sudah kerja pasti bisa untuk menikmati maidang.id.
1: Betul Kak.
0: Ini.
1: Itu pun 25.000 dapatnya paru mix cumi. Jadi lauk yang paling mahal di Maidang itu paru mix cumi itu.
0: Paru
1: Kak.
0: Mix cumi. Ya. Ini premium lah ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke, oke. Itu bumbunya berarti lebih kepada pedas, asin, manis.
1: Betul
0: atau?
1: Kak. Pedas, asin, manis. Jadi okay, okay. Balance gitu antara ketiga rasa itu.
0: Terus gitu. Ini nih Kak, aku penasaran dalam perjalanan bisnisnya. Ini kan buka tahun 2025 tuh. Hitungannya belum ada setahun nih ya. Kan Juli setahunnya. Ini apa aja nih tantangan yang dihadapi sama Kak Maya?
1: Untuk tantangan itu ya Kak, ini bahan bakunya kadang kosong di supplier. Gitu. Jadi kita mengosongkan menu tersebut untuk beberapa waktu. Nah, terus juga kalau musim hujan Kak, kadang baru buka jam 11 itu kan kadang sudah hujan. Nah kalau hujan itu kan orang-orang juga enggak mau keluar ya Kak. Kalau pakai, kita kan delivery pakai Maxim. Kadang itu Maximnya sulit dapat drivernya gitu. Jadi kendalanya di musim hujan itu Kak. Kadang musim panas juga, yang panasnya sampai menyengat itu juga ini ngaruh Kak. Orang-orang kadang males keluar kan. Kadang kalau pas panas banget itu lebih banyak yang order online gitu.
0: Berarti paling ramai waktu apa nih?
1: Waktu musim panas sih Kak, lebih
0: ke musim panas.
1: Iya, lebih ke musim panas daripada musim hujan gitu.
0: Okay. Jadi lebih pada ya biar sekalian gobios gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kan pedes-pedes.
1: Pedes-pedes siang.
0: Siang udah langsung lah itu ya. Olahraga tanpa olahraga ngunyah gitu ya.
1: Langsung gobios.
0: Oke. Terus ini nih Kak, aku juga penasaran kan kayak apa namanya? Ini kan biasanya kalau pedes-pedes itu kan cenderung ke anak muda ya yang suka. Atau segmentasinya kemana nih? Semua kalangan atau anak muda atau gimana nih?
1: Kalau saya amati selama ini ya Kak, customer itu paling banyak di anak muda, dari anak SMA sampai umur 30-an lah. Gitu. Kalau yang 30 ke atas atau bapak-bapak ibu-ibu itu ya ada sih beberapa, cuman jarang gitu. Kalau anak-anak pasti itu dibelikannya ayam teriyaki atau ayam goreng gitu Kak.
0: Kids friendly
1: betul,
0: banget
1: kids
0: gitu ya.
1: Friendly.
0: Nah terus strateginya kalau boleh tahu apa nih Kak yang dipergunakan nih untuk Kak Maya? Apalagi di era sekarang ini kan ya pada saingannya banyak tuh.
1: Betul-betul. Ini Kak, strategi dari Maidang sendiri ini lebih ke TikTok sih Kak. Di TikTok itu aku ngajak beberapa influencer, lebih ke influencer mikro sih Kak. Jadi yang followersnya malah sedikit, itu aku ajak kolaborasi untuk bikin konten di Maidang. Gitu.
0: Jadi justru malah yang followersnya dikit ya.
1: Betul Kak, karena untuk followersnya dikit itu untuk konten-kontennya tuh nggak ketimbun gitu sama konten-konten yang lainnya gitu. Jadi dan mereka mau datang ke Maidang untuk take kontennya, ada yang dibawa pulang juga untuk makannya. Jadi alhamdulillah ini penjualannya terangkat itu dibantu dari teman-teman influencer di TikTok gitu Kak.
0: Muter terus lah ya.
1: Iya betul.
0: Okay,
1: jadi semakin dikenal masyarakat Madiun gitu Kak.
0: Mantap. Ini Nabila baru tahu gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya pakai influencer ya sebisa mungkin coba yang followersnya banyak gitu ya. Tapi kali ini strateginya beda gitu. Influencernya pakai yang followersnya dikit.
1: Dikit, betul.
0: Oke. Terus awal mula dulu ya, waktu awal banget itu jualnya berapa nih Kak? Maksudnya berapa rice bowl?
1: Oh, dulu itu sehari mungkin cuma 20-25 aja sih Kak.
0: Dibatasin banget gitu ya.
1: Iya, itu sehari segitu. Kadang karena penjualan itu kan gak bisa diprediksi ya Kak.
0: Betul.
1: Kadang itu ruame banget. Kalau pas ruame banget itu sampai gupuh. Kadang kehabisan nasi, kehabisan lauk gitu. Jadi kalau kehabisan nasi itu aku tutup dulu untuk masak nasinya. Itu waktu awal-awal buka kan aku belum ada karyawan ya Kak. Jadi itu masih mabit-mabit sendiri. Terus sekarang alhamdulillah sudah ada dua karyawan, jadi insya Allah tidak akan kehabisan nasi, tidak akan kehabisan lauk gitu Kak.
0: Jadi selalu ada lah ya, stoknya.
1: Betul.
0: Oke. Ini berarti untuk bahan-bahannya sendiri nyuplai atau seperti apa ini? Nyari untuk, atau udah ada langganan atau seperti apa?
1: Untuk bahan-bahannya sekarang sudah ada langganan sendiri Kak. Jadi kalau waktu jam pagi kan saya masak. Habis masak nanti jam 12 ada yang gantian jaga. Terus sore itu biasanya saya belanja sampai malam gitu. Jadi ya terus ya jadi admin, ya jadi purchasing. Semuanya saya ini sendiri sih Kak.
0: Dan itu nyetok berapa kilo tuh?
1: Kalau nyetoknya itu mentok biasanya 5 kilo dulu. Jadi nanti kalau sudah nipis baru stock up lagi gitu Kak.
0: Dan itu masaknya pagi ya?
1: Iya betul, masaknya pagi.
0: Oke. Mesti habis ya tapi ya?
1: Alhamdulillah mesti habis sih Kak.
0: Sejauh ini pernah gak sih ada pengalaman buruk gitu?
1: Pengalaman buruk itu pernah Kak, sehari itu 100 ribu aja gak dapet. Itu pas posisi cuacanya bener-bener panas banget. Dan itu belum terlalu dikenal masyarakat. Jadi masih awal-awal gitu. Itu 100 ribu aja enggak dapat. Gitu. Oh, jadi ya sore-sore bagi-bagiin nasi sama lauk-lauknya.
0: Gratis.
1: Iya, bagi-bagiin ke putar-putar ke Madiun gitu kak, untuk Pak Beca, Pak Parkir gitu, karena kan gak habis gitu kak.
0: Justru itu menjadi ladang berkah lagi.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, alhamdulillah.
0: Masya Allah. Nah ini menarik sekali ya teman Pro 2 ya, perjalanan yang dilakukan dan dialami oleh Kak Maya sendiri dalam membangun bisnis maidang.id gitu ya. Jatuh bangunnya kerasa gitu.
1: Betul kak, harus siap mental.
0: Nah siap mental gitu dengan berbagai perkembangan bisnis yang ada. Dan pastinya strategi, terus juga visi besar yang dijalankan, ini juga perlu adanya persiapan-persiapan yang matang gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah mungkin nanti di segmen selanjutnya, buat teman-teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya ke Kak Maya, bisa banget loh tanya aja di YouTube channel RR Madiun. Bisa tulis-tuliskan di live chatnya atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811-369-7755. Nah sebelum nanti kita obrol-obrol lagi, ngobrol-ngobrol seru barengan Kak Maya Mentarina Effendi, kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di program Muda Kreatif siang hari ini.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di program 2 era Rima Dion ya teman Pro 2. Masih di program Muda Kreatif barengan sama aku Nabila Negari dan juga Kak Maya dari maidang.id. Nah ini kan tadi seputaran kisahnya ya Kak, udah jatuh bangunnya. Nah Nabila tuh pengen tanya gitu ya, ini kan fokusnya pada makan-makanan yang pedes-pedes.
1: Iya.
0: Bisa dibilang bikin makanan pedes itu kan susah gampang gitu ya. Kalau misalnya nggak tangan-tangan itu kayaknya kurang sip, kurang mantep gitu. Nah mungkin ada kayak taktik-taktik sendiri gitu yang bisa Kak Maya bagikan untuk kalau misalnya biar masakan pedes itu mantep, sedep, seimbang gitu ya. Rasanya ini gimana sih Kak? Mungkin bisa dibagikan tipsnya.
1: Kalau taktik dari perbumbuannya dulu nih ya Kak, itu setelah kita ini kita blender ya bumbunya antara cabai tampar, cabai besar sama cabai rawit, nah sama bawang putih, bawang merahnya, itu kita gongso dulu Kak. Jadi digongso dulu sampai benar-benar tanek, sampai minyaknya tuh ngangkat. Jadi kalau sudah tanek gitu, itu bumbu pun awet berminggu-minggu dan juga nggak langu. Jadi kalau pas kita makan itu rasanya ya nggak ada rasa bawang putih, bawang merahnya gitu. Nah untuk waktu masaknya itu karena tipe makanan di Maidang itu berair Kak, jadi berkuah. Nah kalau berkuah,
0: berkuah.
1: Jadi kayak parunya itu bukan yang digoreng terus digongso pakai bumbu tuh bukan. Jadi kita masaknya itu pakai air. Nah karena kita masaknya itu pakai air, jadi kan bener-bener tanek Kak. Nah dari situ paru yang paling best seller di Maidang itu nggak pernah amis, nggak pernah alot. Karena kita itu sangat men-treatment paru tersebut bener-bener penuh cinta.
0: Paru padahal ya, bukan hati.
1: Betul, paru Kak. Karena Kak, paru itu kalau nggak, apa ya, kalau nggak bener-bener, prosesnya kan lama ya Kak. Kalau nggak bener-bener di ini, di apa ya, kalau nggak sampai mateng gitu ya,
0: rebus
1: itu
0: ya,
1: ya direbusnya itu bisa amis, bisa alot gitu Kak. Jadi dari review customer itu paru di Maidang itu yaitu nggak amis, nggak alot, dan bumbunya itu meresep, benar-benar meresep ke dalam parunya gitu. Jadi untuk triknya itu aja sih, masaknya harus sampai tanek
0: gitu ya, untuk dari segi sambel. Nah kalau tadi dari segi parunya biar empuk, cuman digodok aja, direbus aja atau dikasih kayak apa gitu?
1: Untuk pas perebusan itu biar enggak amis itu dikasih serai sama daun jeruk Kak. Itu biar enggak amis. Nah, kalau
0: biar empuk.
1: Ya, biar empuk itu aku rebusnya lama banget Kak.
0: Berapa jam tuh biasanya?
1: Biasanya 1 jam. Satu jam itu enggak, misalnya aku rebus 10 kilo ya Kak. Itu enggak bisa langsung semuanya. Jadi dibagi-bagi seperempat 2,5 kiloan. Itu per kilonya 1 jaman gitu. Kenapa kok enggak pakai presto? Soalnya kalau pakai presto itu gampang momot Kak, gampang acur
0: gitu. Ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Jadi kita direbusnya manual.
0: Emang iya sih, kalau misalnya presto kan lebih kepada untuk menghaluskan gitu ya.
1: Iya betul. Karena teksturnya paru ini kan kayak kenyal-kenyal gitu.
0: Betul.
1: Betul gitu kan.
0: Oke, mantap nih ya. Dan ini kebetulan sudah ada penanya-penanya dari netizen-netizen. Pendengar-pendengar yang ada nih ya. Dari Kak Aminarsis monitor, rice bowl topping ati yang paling gue suka katanya gitu.
1: Asik.
0: Wah, makan ati.
1: Iya Kak, itu hati itu baru semingguan ini kok adanya.
0: Baru ya?
1: Iya, menu baru itu Kak.
0: Oke. Itu kalau misalnya jeroan tapi bisa semuanya kan?
1: Bisa, kalau jeroan di Maidang itu ada paru, ada usus, sama ada ati, rempelo ati Kak. Kalau lainnya aman, kita dari ayam.
0: Dari ayam teman-teman.
1: Iya, semua olahan ayam kita olah.
0: Semuanya pokoknya wes masuk loh ya.
1: Semua bagian ayam kita olah.
0: Mantap betul. Terus ada dari Dana topping atau lauk yang paling favorit apa Kak? Dan spill harganya dong berapaan? Nah tadi udah ada seperti spill gitu ya teman Pro 2. Start from 10.000 itu yang paling murce. Nah yang paling murce ini apa Kak?
1: Ayam teriyaki, usus sama pentol Kak, 10.000.
0: Itu 10.000 teman Pro 2. Kalau pentol dapat berapa itu?
1: Kalau pentol, kalau lauk aja itu 10.000 dapat 20 pieces.
0: 20 pentol?
1: Iya, 20 kecil-kecil gitu Kak. Kalau yang apa? Yang rice bowl pentol itu kita dapatnya 10 pentol.
0: Itu kalau rice bowl itu pakai nasi, kalau yang kalau enggak pakai nasi itu 20 pieces.
1: Iya, 10.000.
0: 10.000 aja, teman.
1: Betul.
0: Terus start from lagi kan 10.000, naik lagi.
1: Naik lagi yang 12.000 itu ada di ayam teriyaki sama ayam suwir, Kak.
0: Terus kalau naik lagi?
1: Ayam suwir 13.000 deh. Oh, yang 12.000 ini sayap sama pindang. Sama ayam teriyaki.
0: Pindangnya itu di suwir atau gimana
1: tuh? Ya, pindang suwir, di bumbu pedas juga, Kak. Itu bisa juga di ini buat topping mie pedas ikan laut. Itu cuma 10.000 juga.
0: Mie pedas. Oh, ada selain nasi juga menyediakan mie juga gitu.
1: Iya, ada mie juga. Oh. Tadi lupa menyebutkan, Kak.
0: Oke. Nah, ini di-spill lagi nih teman produk menunya. Terus naik lagi.
1: Terus 15.000 itu kita ada di rice bowl paru gitu. Terus sama rice bowl ceker tanpa tulang, Kak.
0: Berarti bisa dimakan semua gitu,
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa, pakai rice bowl semua bisa, pakai nasi.
0: Oke. Terus
1: yang 18.000 kita ada di rice bowl cumi. Rice bowl cumi itu 18.000, lauk aja 20.000. Nah, untuk rempelo hati tadi, Kak, karena menu baru itu kita 10.000-an. Mau baik lauk saja maupun rice bowl.
0: Oh, berarti yang baru itu maksudnya yang rempelo hati hitungannya 10.000.
1: 10.000 aja. Tanpa perlu ribet masak, langsung beli aja ke Maidang.
0: Iya, tinggal emplok-lep, tinggal madang.
1: Betul,
0: tenang.
1: Betul, Kak.
0: Oke, terus yang paling mahal tadi 25.000 ya, teman-teman. Yeah. Itu mix bisa dua lauk gitu.
1: Betul.
0: Udahlah, enggak usah pusing-pusing kamu.
1: Bahkan, Kak, rice bowl yang dua lauk pakai lauk yang ini usus mix pentol itu cuma 15.000 aja.
0: Oh, enggak mesti 25.000 ya berarti.
1: Enggak,
0: ya,
1: tergantung lauknya.
0: Oh, gitu.
1: Yang paling mahal itu 25 karena lauknya pakai paru dan
0: cumi.
1: Betul.
0: Iya. Karena memang kalau sendirinya pun dibeli per bijinya pun baik cumi maupun si paru ini tuh udah mahal.
1: Sudah mahal
0: gitu,
1: betul.
0: Loh.
1: Bahan bakunya tuh sudah mahal.
0: Oke. Gitu. Terus selanjutnya dari Aura Aira ini katanya bertanya, ayam teriyaki sama saus pedas paling favorit.
1: Mantap.
0: Kak Maya, untuk sajian rice bowl itu dibikin tahan berapa lama?
1: Untuk rice bowl sendiri lauknya itu tahan sampai 24 jam, Kak. Kalau kita kan juga jual yang vakum, jadi bisa dikirim ke luar kota.
0: Oh, sampai luar kota juga
1: ya,
0: sudah.
1: Banyak itu, Kak, dari Jember, dari Jakarta juga ada beberapa. Itu kita pakai paksel.
0: Oke, tunggu. Ini kan tadi diungkapkan bahwa kan tipenya berkuah gitu ya. Ini terus kalau divakum gimana berarti?
1: Nggak apa-apa, Kak. Itu tetap berkuah, ya? Jadi tetap kita vakum, kita bekukan dulu, baru kita kirim ke paksel. Sedangkan di paksel kan, di selama pengiriman itu ada chillernya, Kak. Jadi nggak bakal bau.
0: Oke, terus itu tahan berapa lama kalau misalnya yang vakum itu?
1: Kalau yang vakum selama di freezer, itu kita tahan sampai 1 bulan.
0: Oh, 1 bulan. Ya. Jadi itu semua jenis masakannya itu ya?
1: Pokok selagi beku itu sampai 1 bulan aman, Kak. Kalau di kulkas biasa itu sampai 3 hari baru titik amannya itu 3 hari.
0: Oh, ternyata paling jauh di mana berarti? Jakarta?
1: Di Palembang, Kak.
0: Oh, Palembang.
1: Iya, Palembang. Bahkan itu di Palembang harga ongkir sama harga produknya yang dibeli itu seimbang.
0: Wah, keren.
1: Iya.
0: Udah melalang buana gitu ya,
1: masakannya.
0: Masya Allah. Jadi kalau misalnya keluar negeri pun teman berdua gak usah risau gitu.
1: Betul.
0: Kalau misalnya kangen sama masakan rumah yang mercon-merconan ini bisa banget gitu ya.
1: Betul, Kak. Customer itu pernah, Kak, bawa ke Bontang. Ternyata aman juga kok sampai
0: aman
1: sana
0: ya.
1: Dipakai perjalanan panjang aman. Ke Medan juga aman.
0: Kuncinya memang harus tanek itu tadi.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena kalau enggak tanek itu ya bakalnya cepet ini, Kak, cepet bau gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus ini nih dari Agus E5Z, katanya paling praktis dan gampang. Murah juga nih rice bowl. Lebih realistis dibandingkan dengan menu sebelah yang rutin di sekolah. Nasi goreng bisa enggak, Kak, di model kayak rice bowl?
1: Bisa, Kak. Itu pernah, Kak, waktu ini penjualannya lagi menurun, daripada buang nasinya kan. Itu nasinya aku bikin nasi goreng.
0: Itu tapi dijual?
1: Dijual 7 ribuan aja. Sudah pakai topping telur. itu. Jadi kita jualnya nasi goreng itu setelah kedai tutup. Gitu Kak. Itu karena pas itu aku jualnya cuma dari jam 11 sampai jam 3 sore aja, Kak.
0: Kenapa itu?
1: Gak tahu.
0: Loh, kok gak tahu?
1: Ini Kak, karena rewangku yang kerja sama aku itu jam 3 sudah pulang, sedangkan aku kalau jaga sendiri tuh kayak kayak gimana ya, Kak? Gak
0: riwah gitu ya.
1: Iya, gitu. Terus ya sudah, akhirnya jam 3, jam 4 itu udah tutup, sampai banyak Kak customer yang kecelek. Kok udah tutup. Terus akhirnya memutuskan nambah karyawan buat yang jaga sampai malam gitu.
0: Ternyata begitu teman berdua ya.
1: Tuh.
0: Berarti segala makanan masakan kayaknya bisa dilibas abis gitu ya,
1: bisa,
0: sama Kak Maya gitu. Kalau misalnya mau request apapun untuk acara tertentu gitu bisa enggak sih Kak Mai?
1: Bisa. Kemarin dapat orderan 50 box untuk yasinan Kak, itu kita
0: box ya itu?
1: Iya, box pakai yang kotak 20x20 itu. Isinya ada ayam bawang putih sama lalapan, sambal bawang sama tahu tempe goreng. Itu cuma 20.000 aja sudah dapat kerupuk Vina.
0: Oke. Oh iya, tadi kan dijualnya ada ayam teriyaki, ada ayam yang bawang putih itu juga. Nah, itu dijualnya berapa itu, Kak?
1: Kalau yang ayam bawang putih itu kita jualnya biasanya 15.000, Kak. 15.000 itu, tapi enggak dapat apa? Tahu tempe. Dapatnya kita telur. Jadi tetap ada menu pendampingnya itu telur. Rice bowl juga kan,
0: rice
1: kita
0: bowl juga ya. Fokusnya lebih ke rice bowl
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Juga selain dapat lauk itu juga kita dapat telur gitu, Kak.
0: Pokoknya kalau misalnya request pun bisa teman pro 2 ya, di acara apapun gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, mantap. Nah, ini nih yang menjadi menarik untuk kita bahas, kan cabai itu kan naik turun ya, tapi cenderungnya naik dan naik. Nah, ini gimana nih, Kak? Lebih deg-degan cabai naik atau kompetitor yang tiru menu?
1: Lebih deg-degan cabai naik sih, Kak. Kemarin itu beli cuma 15 kilo cabai, kita habisnya 1 juta.
0: Hah?
1: Iya, 15 kilo aja itu.
0: 15 kilo sampai habis 1 juta?
1: Iya.
0: Terus ya apa itu untuk menutupi semuanya itu?
1: Untuk porsinya sih, Kak, kita kurangin. Jadi daripada mengurangi bumbu-bumbu, mending kami milih untuk mengurangi porsi gitu, Kak. Daripada pelanggan kecewa, bumbunya enggak medok apa gimana. Jadi mending kita kurangi porsinya gitu, Kak.
0: Oke, nasinya ya berarti yang dikurangi ya.
1: Nasi sama lauknya juga sih. Kuranginnya sedikit aja kok, enggak kelihatan.
0: Nanti kalau misalnya kurang ya nambah ya, gitu ya.
1: Betul. Mau ekstra lauk juga bisa.
0: Oke. Berarti lebih agak deg-degan kalau misalnya cabai naik. Ya. Betul. Sampai 1 juta loh teman pro 2, 15 kilo.
1: 15 kilo aja
0: luar
1: itu.
0: Biasa itu ya.
1: Padahal biasanya kalau cabai murah pas di harga 20 ribuan itu 300 ribu itu sudah dapat loh, Kak. Kemarin 1 juta. Ya Allah, langsung pusing.
0: Untungnya enggak tutup outlet gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ya namanya juga pasar gitu ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Enggak bisa diprediksi, kadang naik sekali gitu ya. Ya agak kudu mutar otak gitu, betul, untuk bagaimana caranya biar bisa muter terus. Berarti tim, kalau Kak Maya ini tim untuk tidak mengurangi bahan-bahan gitu ya. Lebih baik mengurangi porsi.
1: Porsi, iya.
0: Tapi harganya masih tetap lah ya.
1: Harga masih tetap, Kak. Soalnya ya tahu sendiri ekonomi sekarang kayak gini ya. Kalau mahal-mahal itu ya takutnya penjualannya turun gitu. Jadi harga tetap, bumbu-bumbu tetap, porsinya aja yang kita kurangin gitu.
0: Oke, wah luar biasa nih ya. Nah, ke depan nih Kak, kira-kira ada angan-angan apa atau harapan apa gitu yang Kakak rencanakan?
1: Untuk harapan sih pengen buka cabang sih, Kak.
0: Maunya rencananya buka cabang di mana nih?
1: Mungkin masih di Madiun aja, cuman cari tempat yang lebih strategis. Karena kan tempatnya Maidang sekarang termasuk ke hidden gem ya, Kak. Di dalam perumahan gitu. Jadi mau cari yang di pinggir jalan gitu, biar masyarakat itu lebih kenal apa sih Maidang gitu.
0: Amin, semoga ini terwujud nih ya.
1: Amin, Kak.
0: Biar bisa
1: amin.
0: Semakin dikenal sama masyarakat Kota Madiun. Nah, amin. Tapi pernah kepikiran gak sih, Kak, kayak buka selain bisnis kuliner gitu? Pengen bisnis-bisnis yang lain gitu?
1: Pengen sih, Kak. Jadi kan dulu waktu lulus SMA waktu COVID itu kan jual dessert. Nah, itu beberapa customer lama-lama aku itu bilang, jual dessert lah. Soalnya gini, Kak, dessert yang tak jual itu, kan sekarang ini banyak yang jual dessert ya. Cuman untuk dessert box yang tak jual itu enggak ada gitu.
0: Enggak adanya gimana ini?
1: Varian yang tak jual itu belum ada yang jual gitu, Kak. Karena sekarang kebanyakan cheesecake, mochi, tiramisu, sodo gitu-gitu kan. Nah, dessert box yang tak jual itu sebenarnya cuma dua varian, Kak. Coklat sama red velvet. Tapi itu sampai sekarang belum ada yang jual. Jadi teman-teman tuh jual, cuman kayak tenaganya ini loh, Kak. belum ada gitu ya.
0: Iya. Tapi pokoknya masih seputar makanan gitu ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke. Karena memang sukanya makan.
1: Makan bener, suka kuliner.
0: Suka kulineran gitu ya. Oke, semoga aja nih ya Kak, bisnisnya semakin lancar, semakin berkembang, bahkan bisa buka outlet nggak cuma di Madiun, siapa tahu di luar kota juga gitu ya.
1: Iya, amin.
0: Nah ini sukses pokoknya buat Kak Maya.
1: Amin, terima kasih Kak.
0: Terima kasih banyak ini buat teman-teman Pro 2 tadi ya yang sudah menyimak, bergabung. Ada Eko Susilo juga yang sudah bergabung. Terima kasih ya sudah menyimak.
1: Terima kasih ya Kak sudah bergabung.
0: Betul. Dan terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman Pro 2. Terima kasih juga untuk Kak Maya sudah hadir di studio program 2 RRI Madiun. Dan pastinya teman Pro 2, kamu bisa menyimak obrolan-obrolan seru kita barengan sama narasumber-narasumber lain di Muda Kreatif ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, kalau Rabu berjaringan hanya di program 2 RRI Madiun. Bisa kita obrol-obrol apapun itu bisnisnya, baik bisnis kuliner, bisnis jasa gitu, kayak gitu bisa banget ya teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekaligus Nabila Negari pamit nih ya dari segmen Muda Kreatif. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye. Hai.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 ya, bareng sama Nabila Negari. Kali ini kita ke segmen dunia olahraga. Setelah tadi sudah makan siang, menikmati ya dengan hidangan yang ada, termasuk tadi obrolan-obrolan seru barengan sama Kak Maya dari mydang.id. Nah, kali ini Nabila mau ngajakin kamu ke informasi seputar olahraga, di mana kali ini Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA resmi menetapkan pembagian grup untuk ajang FIBA 3x3 World Tour Shanghai 2026. Adapun pertandingan di sini akan berlangsung di Shanghai, China, mulai dari tanggal 30 hingga 31 Mei 2026. Tim asal Serbia, Liman, pun ditetapkan sebagai unggulan pertama di dalam turnamen tersebut. Dan berdasarkan keterangan resmi FIBA 3x3 pada Kamis 21 Mei kemarin, Liman mendapatkan status unggulan utama nih Teman Pro 2. Jadi di situ berkat performa konsisten mereka, sepanjang awal musim World Tour 2026, Liman akan memimpin persaingan di grup A bersama dengan sesama wakil Serbia yaitu Crvena Zvezda serta tim tuan rumah The King. Pertemuan dua tim Serbia tersebut dalam satu grup diprediksi akan menghadirkan persaingan sengit sejak fase awal turnamen. Liman pun juga berupaya mempertahankan performa impresif mereka demi membuka peluang meraih gelar di Shanghai. Sementara itu, untuk unggulan kedua ditempati oleh Skyliners asal Jepang. Jerman. Jadi mereka di situ tergabung di grup B bersama dengan Hangzhou Jingwei dari China dan juga Sansar Embang asal Mongolia. Adapun Skyliner sendiri, Teman Pro 2, menjadi salah satu tim yang mencuri perhatian pada awal musim ini setelah menunjukkan perkembangan signifikan di dalam beberapa seri World Tour sebelumnya. Dan persaingan ketat pun juga diprediksi akan terjadi di grup C, di mana dengan hadirnya sejumlah tim seperti Antwerp dari Belgia, Ulaanbaatar dari MMC, Energy asal Mongolia, dan juga Kaunas VDU dari Lithuania. Antwerp sendiri yang berstatus unggulan ketiga memiliki pengalaman panjang di level internasional, namun di sini tetap harus mewaspadai kekuatan para pesaingnya karena memang lumayan berat gitu ya Teman Pro 2. Termasuk di grup D ada wakil tuan rumah Shanghai yang akan bersaing dengan Basketsbond asal Jerman dan tim Singapura dari Singapura. Dan termasuk dukungan publik pun bagi tuan rumah di sini diharapkan untuk menjadi tambahan motivasi bagi Shanghai. Dan sebagai informasi, untuk melangkah jauh dalam turnamen tersebut, FIBA 3x3 World Tour Shanghai 2026 akan menjadi salah satu seri penting dalam kalender kompetisi musim ini. Hal ini karena mempertemukan sejumlah tim papan atas dunia, termasuk gengsi dalam perebutan poin untuk menuju klasemen akhir World Tour 2026 ini menjadi harga mati bagi tim-tim bergengsi.

0: Tapak Sejarah. Bale Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Bale Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Bale Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Rudua, teman terbaik kamu.
3: I don't know if it was fireworks or gunshots, but the bird is in the air.

Teman Pro 2, keputusan FIFA untuk menambahkan peserta Piala Dunia menjadi 48 negara akhirnya membuahkan hasil di sini ya. Adapun 4 negara debutan berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan berdasarkan Opan Lamara selaku pengamat sepak bola Indonesia menilai bahwa kebijakan tersebut membuka peluang lebih luas lagi bagi negara-negara di berbagai zona. Termasuk banyak negara di sini sekarang bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Nah, tujuan utamanya apa? Jadi FIFA itu menambahkan peserta yang bertujuan untuk ini ya, menilai kesempatan tampil di Piala Dunia dan lebih terbuka lagi bagi negara berkembang sepak bola. Untuk 4 negara debutan ini berasal dari 3 konfederasi berbeda, antara lain ada Yordania dan Uzbekistan yang berhasil lolos dari Asia, kemudian Tanjung Verde dari Afrika serta Kuala Chau dari CONCACAF. Apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Di sisi lain, teman Pro 2, beberapa negara besar justru gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk Italia, kembali absen setelah sebelumnya juga gagal pada 2 edisi terakhir. Italia pun tidak belajar dari kesalahan gitu ya, kalau kita lihat di 2 edisi sebelumnya. Dan disebutkan juga bahwa konsistensi tim menjadi faktor penting dalam keberhasilan sebuah negara. Menurut Opan sendiri, kegagalan Italia menunjukkan penurunan prestasi yang cukup serius, yang mana sebelumnya Italia disingkirkan oleh Swedia, sementara sekarang mereka kalah bersaing dari Norwegia. Opan pun juga menyoroti peluang negara Asia setelah kuota bertambah signifikan. Dinilai pun, kawasan Asia Tenggara harus memaksimalkan tambahan slot tersebut. Di antaranya ada Vietnam, Thailand, dan juga Indonesia yang punya kekuatan yang cukup berimbang. Indonesia sendiri pun dinilai sebenarnya punya peluang besar lolos ke Piala Dunia. Hanya saja ini kesempatan tersebut belum berhasil ya, teman Pro 2, dimanfaatkan secara maksimal sampai dengan saat ini. Dan kalaupun ini konsisten mempertahankan pelatih dan juga pemain, Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Dan dinilai bahwa kualitas Indonesia pun tidak kalah dari Curacao. Kita doakan aja ya, teman Pro 2. Semoga aja suatu saat nih Indonesia bisa lah ya lolos ke Piala Dunia. Amin.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih di Santai Siang Olahraga, teman Pro 2 barengan sama aku Nabila Nagari ya, yang menemani kamu. Kali ini kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau yang dikenal sebagai Jojo harus terhenti di perempat final BWF World Tour Super 500 Malaysia Masters 2026 setelah secara mengejutkan tumbang dari pemain non unggulan 19 tahun asal Cina, yaitu Hu Zhe'an. Jonathan pun harus kalah dalam duel rubber game dengan skor 21-14, 13-21, 16-21 di Axiata Arena Kuala Lumpur pada hari Jumat lalu ya, teman Pro 2. Jadi di situ diungkapkan bahwa Jojo sendiri ini sempat menguasai game pertama padahal dengan cukup meyakinkan, tapi sayang banget ini harus kalah di pertandingan selanjutnya. Dan poin pembuka pun ini langsung didapatkan oleh Jojo setelah kesalahan Hu Zhe'an di depan net. Momentum pun berlanjut ketika smash keras tidak mampu dikembalikan dengan sempurna oleh pemain Cina tersebut. Dan sejak awal game pertama, Jojo sendiri sudah tampil dominan, teman Pro 2, dengan unggul cepat 5-0 sebelum pada akhirnya menutup interval dengan keunggulan 11-5. Situasi pun berubah pada game kedua, termasuk game ketiga pun ya. Dan di game ketiga sendiri pertarungan berlangsung ketat, kedua pemain saling kejar-kejaran angka sampai dengan 7 seri. Namun beberapa kesalahan Jonathan pun membuat Hu unggul 11-7 saat interval. Dan Hu pada akhirnya memenangkan kemenangan 21-16 dalam laga berdurasi 71 menit tersebut. Dan sebagai informasi, kemenangan ini sekaligus menegaskan bahwa potensi besar Hu Zhe'an yang sebelumnya juga menyingkirkan unggulan asal Prancis Alex Lanier di babak kedua dengan skor 15-21, 16-21, dan 15-21. Maybe we had too much tequila.
1: Definitely had too much tequila, 'cause I don't know why we were playing on your phone right now. I'ma just block you. Bye.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Deretan festival musik besar kembali meramaikan Indonesia. Sepanjang tahun 2026 ini, teman Pro 2 tinggal pilih gitu ya. Mulai dari jazz, pop, indie, sampai dengan musik lintas genre pun siap menghadirkan pengalaman konser berskala besar di berbagai kota. Adapun sejumlah festival ternama ini juga menghadirkan kombinasi musisi internasional maupun lokal yang menjadi daya tarik utama di sini. Dan tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik aja, tapi festival-festival ini nantinya turut menawarkan pengalaman hiburan dengan konsep venue yang semakin megah dan juga beragam nih teman Pro 2.
1: Esok hari melihatmu ternyata.
0: Beberapa nama besar pun seperti John Bastite, Daniel Caesar, sampai dengan band Korea Selatan Wave to Earth dipastikan akan tampil di Indonesia tahun ini. Jadi simak baik-baik nih ya teman Pro 2, daftar konser dan juga festival besar yang siap digelar sepanjang tahun 2026 ini. Termasuk yang terdekat ada di bulan Mei ini teman Pro 2.
1: Daya tak bernyali, oh diriku.
0: Pertama adalah Java Jazz Festival 2026 yang kembali digelar dengan venue baru di Nice Peak 2 Tangerang. Festival jazz terbesar di Indonesia ini menghadirkan deretan musisi internasional maupun lokal selama 3 hari penuh, mulai dari tanggal 29 hingga 31 Mei 2026. Beberapa penampil utama pun sudah diumumkan, antara lain John Bastite, Ella Mai, Daniel Caesar, dan juga Wave to Earth. Festival ini pun juga menghadirkan nama lokal seperti Malik and the Essential, Slang, Yura Yunita, sampai dengan Run. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen konser-konseran dekat dalam waktu dekat ini, bisa banget tuh ya, cus ke Nice Peak 2 Tangerang. Dan jangan lupa untuk membeli tiketnya. Tidak sampai di situ teman Pro 2. Pada bulan Juli, tepatnya tanggal 3 hingga 5 Juli 2026, masih dengan nuansa jazz, yaitu Prambanan Jazz Festival yang kembali menjadi salah satu festival musik paling dinantikan di Indonesia. Festival ini pun dikenal menghadirkan suasana konser unik dengan latar megah kawasan Candi Prambanan gitu ya. Jadi sambil jalan-jalan menikmati, kamu bisa ini melihat latar belakang Candi Prambanan yang megah teman Bro 2. Beberapa penampil pun sudah diumumkan, ini diantaranya ada Michael Learns to Rock, Nikki, Joe Alexander, dan juga ada band asal Korea Extraordinary Heroes. Kemudian musisi tanah airnya ada Kahitna, Tulus, Malik the Essential, Club Project, Ari Lasso, It Gitaf, sampai dengan Leto, dan juga Yofi and Nuno. Jadi wah, pasti bakal seru banget ya teman Pro 2. Lanjut, di bulan yang sama, yaitu tanggal 22 hingga 23 Juli 2026, ada Lalala Festival yang kembali digelar di G-Expo Kemayoran setelah sebelumnya dikenal dengan konsep festival musik bernuansa hutan. Festival ini pun identik dengan deretan penampil internasional serta tetap manggungnya artistik gitu ya. Kalau di edisi tahun ini, tepatnya tahun 2026, itu diprediksi kembali lagi menghadirkan musisi pop dan juga indie global bersama dengan artis lokal favorit nih teman Pro 2. Di antaranya ada Rex Orange Country, Kodalin, Steph Lachey, Astrid, Flow, sampai dengan The Flaming Lips. Okay, tidak sampai di situ teman Pro 2. Masih ada dua konser maupun festival lainnya yang akan aku spill di sesi entertainment kali ini. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.
2: Got someone to see, a man about a dog, one for me to be. Blinking, you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony? Wake up at the end for the final beat. Sleep, you Ludwig IX.

to call it mine. What a waste of time.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lanjut ya teman Pro2, kita sebutkan beberapa festival maupun konser yang akan digelar sepanjang tahun 2026. Tadi sudah sempat Nabila spill, mulai dari Java Jazz Festival yang akan digelar pada tanggal 29 hingga 31 Mei. Kemudian ada Prambanan Jazz 2026 yang berlangsung di Prambanan Temple nih ya teman Pro2 pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Dan pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 7 hingga 9 2026, ini ada The Sound Project Volume 9 Ecovention Ancol. It's tapi sebelum itu, di bulan Juli tadi selain Prambanan Jazz ada La La La Festival ya, yang menghadirkan musisi pop dan juga indie global bersama dengan artis lokal favorit. Nah, kalau yang di bulan Agustus ini, teman Pro2 ya, ada The Sound Project Vol. 9 di Ecovention Ancol, di mana di situ dipastikan kembali hadir sebagai festival musik lintas genre yang menyasar penonton muda. Adapun festival ini memang dikenal menghadirkan kombinasi pop, rock, indie, elektronik, sampai dengan penampilan spesial kolaboratif. Dan beberapa band luar pun dipastikan akan tampil, antara lain ada Jet dari Australia, kemudian Nusantara Beat dari Belanda, dan ada Neck Deep dari Britania Raya. Termasuk nama-nama lokal pun akan hadir di situ. Di antaranya ada Adrian Khalif, Baraswara, Bernadia, Hindia, Naikila, The Panturas, NDX AKA ya, sampai dengan ada Hadad Alwi. Lanjut di bulan September, tepatnya tanggal 25 hingga 27 September 2026, akan ada Pesta Pora yang menjadi salah satu festival musik lokal terbesar yang konsisten menghadirkan ratusan musisi Indonesia dari berbagai genre. Untuk festival ini sendiri, teman Pro2 sudah dikenal dengan konsep selebrasi musik nasional yang merangkul lintas generasi gitu ya, termasuk genre juga. Dan nama-nama besar tanah air yang dipastikan akan tampil di situ, diantaranya ada Tulus, Raisa, Rizky Febian, Mahalini, Malik and the Essential, Project Pop, ada juga Tansi, Dia, Inul Daratista, Cirok, sampai dengan Aldi Taher. Jadi benar-benar ya teman Pro2 lengkap. Next, di bulan Oktober, tanggal 16 hingga 18 Oktober 2026, ada Synchronize Fest di Gambir Expo. Nah, jadi Synchronize Fest sendiri kembali hadir dengan konsep multi-genre yang menjadi ciri khas dari festival tersebut. Dan memang sudah dikenal mempertemukan musisi legendaris nih ya, dan juga pendatang baru dalam satu panggung besar. Mereka baru saja mengumumkan line-up fase pertama yang terdiri dari Antin MRL, ada Hindia, Basajan, Habibi Fang, Perunggu, Rizky Febian, dan juga istrinya Mahalini, Reality Club. Kemudian ada juga jajaran Indonesia Girl Group, ada Cibi-Cibi, ya. Ada X-Bling juga, Seven Icons, dan Super Girlies. Jadi teman Pro2 tinggal dipilih ya, kira-kira mau nonton konser dan juga festival yang mana nih. Sambil jangan lupa untuk menabung.

0: day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih teman Pro 2 ketika kita konser ataupun lagi mendatangi konser pertama kali, terutama konser-konser K-pop gitu ya, Korean pop, itu banyak sekali teman-teman yang membawa lightstick. Dan mungkin bagi orang awam kayak bertanya-tanya gitu ya, emang apa sih gunanya lightstick gitu? Kan bisa apa gitu, bawa lampu yang lain atau bawa sesuatu apa gitu ya. Nah ini kenapa harus lightstick yang bentuknya lampu LED dan macem-macem gitu bentuknya, aneh-aneh. Nah jadi ngomongin soal lightstick nih ya teman Pro 2, yang bentuknya tuh tongkat lampu LED, baterainya AAA, ada fitur bluetoothnya juga yang biasa dipakai konser K-pop, dimana ini tuh menjadi barang simbol identitas fandom sekaligus dukungan penggemar kepada idola favorit ketika tampil. Dan banyak penggemar K-pop yang menggunakan lightstick ini termasuk barang penting dengan sejarah panjang dan makna emosional mendalam. Dan setiap grup masing-masing ini punya desain, warna, logo khas yang melambangkan identitas dan juga kebanggaan fandom mereka. Nah mungkin bagi kamu yang belum tahu gitu ya, emang apa sih tren lightstick ini gitu ya, yang menjadi identitas dari fandom. Jadi di sini Nabila kutip dari berbagai sumber ya teman Pro 2, dimana identitas fandom sendiri ya, maksudnya lightstick sendiri ini bisa menjadi simbol identitas fandom. Jadi karena desainnya, warnanya, bentuk khasnya, kita jadi tahu, oh ini lightstick misalnya ARMY dari fansnya BTS, terus apalagi gitu Blackpink yang hitam pink gitu ya. Jadi ada khasnya masing-masing teman Pro 2. Nah, jadi di situ menggambarkan identitas fandom masing-masing. Ada bentuk-bentuk khasnya gitulah ya, yang mencerminkan identitas grup ataupun musisi tertentu. Dan banyak lightstick yang juga memiliki atau memakai logo khusus yang menyimpan makna sekaligus filosofi bagi fandom penggemar. Bagi penggemar sendiri, punya lightstick itu menandakan bahwa mereka bagian dari komunitas fandom idolanya. Dan lightstick pun juga dianggap sebagai identitas yang menunjukkan asal fandom seorang penggemar K-pop. Terus yang kedua, ini juga membeli lightstick itu sering dianggap untuk bentukan nyata gitu ya, dari mendukung idolanya. Jadi banyak fans yang merelakan untuk membeli lightstick dan menjadikan lightstick ini sebagai koleksi berharga yang membanggakan sekaligus memiliki nilai emosional. Jadi selain dipakai saat konser, lightstick ini sering dipajang ataupun dibawa ketika menghadiri acara K-pop. Karena itu, lightstick menjadi simbol kedekatan emosional antara penggemar dan juga idola kesayangan mereka. Yang ketiga, tentu saja untuk interaksi visual dengan artis. Jadi beberapa konser K-pop modern pun memakai lightstick sebagai bagian dari sistem pertunjukan interaktif. Kalau kita tahu bahwa kadang kalau konser itu kan ada beberapa lirik atau beberapa part gitu ya yang menggunakan saut-sautan. Nah itu biasanya digunakan tuh pakai interaksi visual lah ya dengan artis. Jadi fungsinya di situ teman Pro 2. Dan kadang juga warna lightstick ini bisa berubah mengikuti lagu, konsep panggung, ataupun teknologi yang digunakan selama konser berlangsung. Jadi pengalamannya itu bisa membuat penggemar terasa lebih langsung, terlibat langsung dalam jalannya pertunjukan konser K-pop. Dan bagi artis sendiri, lautan lightstick ini kayak secara tidak langsung memberikan semangat gitu ya. Menyala serempak ini menjadi dukungan visual yang sangat berkesan dan tentunya berarti bagi mereka. Selain itu, teman Pro 2, lightstick sendiri ketika konser berlangsung ini bisa membangun rasa kebersamaan karena dengan ribuan penggemar maupun penonton yang mengangkat lightstick. Di sini kayak itu ya, adanya kehangatan, pemandangan yang menghadirkan rasa kebersamaan yang sulit tergantikan oleh pengalaman lain bagi para penggemar. Dan meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda pastinya ya, lightstick sendiri menjadi simbol pemersatu yang menghubungkan penggemar meskipun sebelumnya belum saling kenal. Jadi kayak ketika ngangkat lightstick itu udah kayak berasanya satu sama lain gitu ya. Ya kita sama. Kayak gitulah ya teman Pro 2, dan pastinya membuat konser kamu itu lebih berkesan. Jadi fungsi lightstick itu seperti itu di konser. Jadi ketika nanti konser-konser K-pop jangan lupa gitu ya, dibawa lightsticknya. Kalau nggak punya, kayaknya beli LED sendiri. Tapi kayaknya beda teman Pro 2 ya, namanya juga lightstick. Pasti ini ada desain, warna, logo khasnya masing-masing.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa kabar Bu, teman Pro 2? Semoga kamu senantiasa baik-baik saja ya. Dan pastinya jangan lupa untuk bersyukur atas semua hal yang ada pada hari ini. Baik itu susah, senang, sedih, bahagia. Pokoknya jangan lupa untuk bersyukur. Karena sesungguhnya kalaupun tidak enak ya, rintangan-rintangan dalam hidup ini, tenang aja, pasti bakal ada pelangi setelah badai. Jadi teman Pro 2 ya, kembali ku menemanimu. Masih lanjut sih, pokoknya sampai dengan nanti sore ceria di jam kurang lebih 16.30 Nabila tuh bakal kedatangan adik manis. Tapi bukan adik manis, lebih tepatnya teman kecil. Karena dia masih SD teman Pro 2, tapi sudah luar biasa berprestasi. Prestasinya seheret-heret gitu ya, kalau bisa dibilang. Jadi dia memiliki suara emas gitu ya, dan berhasil menang di beberapa FL3SN. Jadi nanti seperti apa ceritanya ya, barengan sama teman kecil sekaligus guru pendampingnya sepertinya. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di sore ceria ya, teman Pro 2. Jadi bisa kamu simak nantinya ya di frekuensi 95,2 ataupun RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Dan jangan lupa nanti juga ikutin di live YouTube channel RRI Madiun, karena sore ceria nanti juga bakal disiarkan di live streamingnya YouTube channel RRI Madiun. Sambil menikmati udara sore hari ini ya teman Pro 2, menjelang sore hari, buat kamu yang pulang sekolah, pulang kerja, nanti hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut. Mencari apa sih ngebut-ngebut itu ya, yang penting keselamatan paling utama teman Pro 2 kalau di jalan, oke?

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik.

Mendekati Hari Raya Idul Adha, teman Pro 2. Bagi umat muslim pastinya sudah mulai memilih-milih gitu ya, hewan kurban yang tidak boleh untuk dilakukan sembarangan nih teman Pro 2. Dan perlu diingat bahwa hewan yang akan disembelih ini harus memenuhi sejumlah syarat tertentu sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang muslim, jangan lupa nih ya, kalau sudah mampu untuk berkurban Idul Adha. Adapun ketentuan hewan kurban Idul Adha di dalam Islam sendiri dijelaskan gitu ya, bahwa secara umum diperbolehkan berasal dari kelompok hewan ternak ataupun al-an'am. Jenis hewan-hewan itu meliputi kambing, domba, sapi, kerbau sampai dengan unta. Dan di dalam Islam sendiri, kurban ini tuh merupakan ibadah yang memiliki makna mendalam sebagai bentuk ketakwaan dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menentukan hewan kurban pun ini tidak bisa asal-asalan ya. Jadi harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan gitu. Jadi tidak hanya mengatur jenis hewannya saja yang diperbolehkan, ketentuan ini mencakup usia, kondisi fisik, sampai dengan tata cara kepemilikan hewan kurban agar ibadah yang dijalankan sah menurut syariat. Sementara banyak yang... Nah, beberapa ketentuan penting yang perlu kamu perhatikan sebelum membeli hewan kurban. Yang pertama, jenis hewan kurbannya. Jadi tidak semua hewan itu bisa dijadikan kurban ya teman Pro 2. Menurut syariat Islam sendiri, di sini hanya memperbolehkan beberapa jenis hewan ternak. Antara lain ada domba atau biri-biri, kambing, sapi atau dan juga kerbau dan juga unta. Jadi itu ya teman Pro 2. Dan selain itu, jangan lupa untuk yang diperbolehkan ini harus berjenis kelamin jantan. Tapi betina pun juga enggak apa-apa selama memenuhi syarat lainnya. Dan untuk batas usia minimal hewan di sini masing-masingnya berbeda-beda gitu ya. Setiap jenisnya punya batas usia minimal yang berbeda. Pertama, domba itu minimal berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi meski baru berumur 6 bulan. Sementara kambing di sini minimal berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Lantas kalau sapi ataupun kerbau di sini minimal berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Sementara unta minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Jadi ketentuan usia inilah teman Pro 2 yang bertujuan untuk memastikan hewan itu sudah cukup matang dan layak untuk dijadikan kurban. Jangan lupa untuk memastikan hewan kurban kamu ini dalam kondisi yang sehat, dan itu wajib banget ya, serta tidak memiliki cacat fisik yang jelas. Dan berikut beberapa kondisi yang membuat hewan tidak sah menjadi kurban. Ini diantaranya buta total atau buta sebelah mata, sakit yang tampak jelas, pincang parah, sangat kurus sampai dengan tidak memiliki sumsum tulang, dan yang terakhir adalah telinga dan juga ekor terputus nih teman Pro 2. Pokoknya yang cacat gitu ya. Nah, makanya sebagai calon pembeli ini patut banget untuk kamu memeriksa kondisi fisik ya teman Pro 2 secara teliti sebelum melakukan transaksi jual beli. Dan ketentuan yang keempat ini berasal dari kepemilikan yang harus sah. Karena ketentuan hewan kurban Idul Adha di sini harus berasal dari harta yang halal dan dimiliki secara sah. Jadi nggak boleh kalau misalnya hewannya itu hasil dari curian, rampasan, ataupun masih berstatus gadai. Dan di dalam praktiknya sendiri teman Pro 2, ada juga aturan yang mengenai sistem patungan atau urunan. Jadi kalau satu ekor kambing atau domba ini hanya diperuntukkan bagi satu orang, sementara sapi atau kerbau ini bisa dibeli maksimal 7 orang. Kalau unta di sini bisa dilakukan bersama maksimal 10 orang. Jadi meskipun kambing ini hanya satu orang, tapi pahala kurbannya tetap bisa diniatkan bagi anggota keluarga. Selanjutnya, berkaitan dengan waktu penyembelihan, di mana penyembelihan hewan kurban sendiri dilakukan setelah sholat Idul Adha, yaitu pada 10 Zulhijjah sampai dengan matahari terbenam pada 13 Zulhijjah atau akhir hari Tashrik. Jika pembelian dilakukan sebelum sholat Idul Adha, nah ini makanya hewannya belum dianggap sebagai kurban ya teman Pro 2, melainkan sekedar sembelihan biasa. Nah, jadi perlu kamu pahami ketentuan-ketentuan yang ada untuk hewan kurban Idul Adha dan juga waktunya untuk menjadi langkah penting biar ibadah kurban kamu berjalan sesuai dengan syariat dengan memilih hewan yang sehat, cukup umur, dan juga ya teman Pro 2 pastinya harus diperoleh secara halal.
Karena umat Islam sendiri tidak hanya menjalankan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi juga menjadi dan menjaga nilai ibadah agar lebih sempurna dan bermakna. Semoga kita selalu diberi kelancaran ya teman Pro 2. Amin.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama, BTS resmi mengumumkan harga tiket dan seat plan untuk BTS World Tour Arirang di Jakarta. Adapun konser akan digelar pada tanggal 26 hingga 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 5 kategori tiket ini dirilis dengan rentang harga sebagai berikut. VIP Package Rp4.500.000, Platinum Floor atau Tribun Rp3.650.000, CAT 1 Rp2.800.000, CAT 2 Rp2.300.000, CAT 3 Rp1.800.000, dan harga tersebut belum termasuk pajak serta admin fee. Untuk tiket akan dijual lewat tiket.com.

0: mendapatkan hasil dengan mengenalkan Pandawara Group ke kancah dunia. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, untuk teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu untuk edisi hari ini. Sore ceria ya, dan pastinya hari ini senang banget karena Nabila kedatangan teman kecil. Karena masih imut-imut teman Pro 2 ya. Masih sekolah dasar alias SD di Lembah 1 Dolopo. Nah, ini kecil-kecil cabai rawit dan punya suara merdu nih ya. Dan langsung aja kita sapa. Ada siapa di sini? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Imut ini. Sama di sampingnya ada guru pendamping juga, Anje. Yeah. Boleh diperkenalkan dulu, mungkin dari Cheryl dulu deh ya, yang dekat sama aku.
1: Aku namanya Cheryl Gracia Maheswari, kelas 4.
0: Kelas 4 SD. Lanjut, ada ibu siapa ini?
2: Saya Ibu Rusyanawati, biasanya dipanggil Bu Ana.
0: Oke, dipanggil Bu Ana. Jadi teman Pro 2 ini Cheryl nih ya. Bisa dipanggil Cheryl. Itu berhasil menjuarai juara 1 FLS 3N menyanyi solo tingkat Kecamatan Dolopo tahun 2026. Berarti bisa nyanyi dong ya?
1: Bisa.
0: Bisa dong. Nah, ini nanti sebelum Nabila ngobrol-ngobrol bareng Cheryl dan juga Bu Ana, ini kembali Nabila ingatkan buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, komentar-komentar, memberikan dukungan ataupun ini ya, tanya-tanya nanti sama Cheryl maupun Bu Ana, boleh banget. Bisa banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau bisa melalui live chat di YouTube channel RRI Madiun. Karena kita juga lagi live streaming di situ ya teman Pro 2, bisa kamu ramaikan kolom chatnya YouTube. Nah, ini Cheryl, kan ini kalau aku lihat prestasi kamu banyak banget gitu ya. Ini ada juara 1 FLS 3N yang Kecamatan Dolopo, baik 2025 maupun 2026, 2 tahun berturut-turut juara 1 nih teman Pro 2. Terus lanjut di tingkat kabupaten ya, yang 2025 juara 3 alhamdulillahnya. Yang 2026-nya ini ya, juara 2 apa juara 1 nih?
1: 2.
0: Juara 2. Wih, ini kalau bisa diceritakan seperti apa sih rasanya menjadi juara itu, Cheryl?
1: Rasanya tuh seneng gitu.
0: Terus kemarin waktu waktu lomba, proses latihannya sendiri berapa lama kamu?
1: Kayaknya ada 2 minggu kalau enggak 3.
0: 2 sampai 3 minggu. Itu kamu nyanyiin apa waktu lomba itu?
1: Nyur Hijau sama Lihatlah Lebih Dekat.
0: Oh, itu ada lagu wajib sama lagu pilihan gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau Nyur Hijau berarti lagu daerah. Lagu apa tuh?
1: Nasional.
0: Lagu nasional. Terus lagu pilihannya apa?
1: Lihatlah Lebih Dekat.
0: Oke, itu ada beberapa pilihan lagu. Berapa tuh? Kemarin ada apa aja lagunya kalau boleh tahu?
1: Ada Kepompong, terus... pokoknya banyak.
0: Banyak ya. Oke, terus kenapa kamu milih lagu yang Lihatlah Lebih Dekat?
1: Karena aku suka sama lagunya, terus udah dari dulu sering belajar Lihatlah Lebih Dekat.
0: Lagunya Sherina enggak sih?
1: Iya.
0: Oke. Emang Sherina udah suka dari nyanyi dari kapan?
1: Dari kecil.
0: Dari kecil. Itu les atau kamu belajar sendiri atau seperti apa nih kalau boleh diceritakan?
1: Aku les itu kalau nggak salah TKB. Terus aku mulai suka nyanyi itu umur 2 tahun.
0: Umur 2 tahun?
1: Iya.
0: Udah suka kicau-kicau gitu. Oke, itu berarti sama mama dilesin atau keinginan kamu sendiri nih?
1: Keinginanku sendiri.
0: Oh, minta gitu atau gimana?
1: Aku minta.
0: Gimana mintanya?
1: Mah, aku mau les nyanyi biar suaraku lebih bagus.
0: Dulu awal banget kamu nyanyiin apa sih waktu 2 tahun itu, masih inget gak?
1: Aku dulu pas 2 tahun sering kayak kodok ngorek.
0: Kenapa kamu suka nyanyi gitu?
1: Gak tahu, emang udah dari dulunya suka.
0: Karena memang suka-suka nyanyi, dengerin musik gitu ya. Terus akhirnya pengen aja les nyanyi gitu. Yang lagu paling sering dinyanyikan di rumah sampai dengan sekarang apa?
1: Yang paling aku sering nyanyiin itu Lihatlah Lebih Dekat. Sama Kusuma Wijaya.
0: Waduh, Kusuma Wijaya. Itu lagu Jawa enggak sih? Yeah. Agak-agak nyinden-nyinden gitu enggak sih? Weh, kalau boleh dikasih cuplikan dikit mau dong yang Kusuma Wijaya.

0: keren banget sih. Itu belajarnya berapa lama itu bisa kayak Nabila, Kak Nabila gak bisa itu. Berapa lama kamu belajar kayak gitu?
1: Dua hari.
0: Dua hari, cengkok-cengkok kayak gitu. Emang kamu suka genre apa kalau nyanyi?
1: Aku tuh suka langgam, campur sari.
0: Oh, jarang-jarang gitu ya. Anak kecil, anak muda suka campur sari, suka langgam. Kan biasanya kalau misalnya campur sari, langgam itu kan ya ini ya, neneknya, kakeknya gitu. Atau kamu kena aliran nenek kakek gitu?
1: Gak punya.
0: Oh, berarti kamu emang suka sendiri gitu ya. Oke, keren banget loh. Kalau campur sari apa kamu sukanya?
1: Campur sari aku suka ada Kusuma Wijaya, terus juga Lamunan. Pasti banyak lagi.
0: Banyak ya. Penyanyi favorit kamu siapa sih, Cheryl?
1: Aku suka Lyodra.
0: Oke, suka yang nada-nada tinggi gitu ya. Oke, kalau yang lainnya selain Lyodra ada nggak?
1: Sherina suka. Terus Yura Yunita. Niken Salindri.
0: Waduh, Niken Salindri. Oke. Berarti ini kamu kan udah ikut lomba baru udah dari kecil atau seperti apa nih?
1: Aku ikut lomba udah dari kecil, dari kelas 1 SD.
0: 1 SD udah mulai gitu ya. Oke, termasuk yang terbaru ini sampai juara 1 nih teman Pro 2. Luar biasa loh. Terus latihannya gitu les berarti ya?
1: Iya.
0: Sampai sekarang les ya. Oke, tantangan paling sulit ketika kamu mempersiapkan lomba nyanyi apa sih kalau boleh diceritakan?
1: Kadang aku paling susah itu cengkoknya. Terus juga untuk nada tinggi. Pokoknya banyak.
0: Banyak ya. Cengkoknya harus yang melengking-melengking gitu.
1: Iya.
0: Pernah merasa gugup gak sih atau minder gitu waktu kemarin tampil?
1: Sering.
0: Terus kamu gimana cara ngatasinnya?
1: Tarik nafas panjang. Kalau gak kayak main sama teman-teman.
0: Gak sampai kabur dari panggung gitu ya. Oke, terus ini nih, kalau tadi kan tantangan, terus selama kamu ikut lomba, ada gak sih kayak pengalaman paling berkesan gitu di hati Cheryl gitu? Oh, aku setelah nyanyi punya banyak teman atau apa gitu? Pengalaman paling berkesan selama lomba nyanyi apa?
1: Ya punya teman banyak gitu, jadi banyak kenalan. Terus juga jadi lebih semangat nyanyinya, karena dapat dukungan dari teman-teman gitu.
0: Jadi banyak kayak pengalamannya gitu. Wih, keren. Nah ini ke Bu Ana nih, Gisar ke Bu Ana, bentar. Ini gimana nih Bu, awal kali melihat si Cheryl ini punya potensi gitu ya di SD 1 Dolopon, Jeh?
2: Lembah 1, Kecamatan Dolopon.
0: Nah, itu gimana nih Bu, melihat adanya sosok Cheryl yang luar biasa ini?
2: Ya, kami bangga, sangat bangga gitu ya. Jadi dulu di waktu pertama dia masuk kelas 1 tuh masih ya bisa menyanyi, cuman belum sampai seperti sekarang ini. Kalau sekarang itu sudah luar biasa perkembangannya Mbak Cheryl itu. Saya kadang tuh kalau Mbak Cheryl nyanyi tuh kadang saya sampai merinding, Mbak. Itu saking bagusnya gitu loh.
0: Saya aja tadi dinyanyikan yang Wijaya Kusuma. Anak kelas 4 SD teman Pro 2 ya. Udah suaranya luar biasa. Itu berarti dari sekolah sendiri mendukung sekali ya.
2: Iya, alhamdulillah sekolah sangat mendukung bakat anak-anak. Kemudian orang tuanya Mbak Cheryl pun juga sangat luar biasa dukungannya, sampai dileskan kemana-mana dan akhirnya jadi Mbak Cheryl yang sekarang.
0: Dari sekolah sendiri mewadahi apa ya, kayak siswa-siswinya seperti sosok Cheryl sendiri. Ini dalam bentuk apa sih Bu Ana?
2: Kalau kami di sekolah itu untuk bakat anak-anak itu kan ada ekstra. Jadi di awal awal semester itu ada pilihan ekstra-ekstra kurikuler yang sesuai dengan bakat minat anak-anak. Kemudian disitulah nanti kalau setiap ada event-event, lomba-lomba itu waktunya mereka untuk tampil gitu. Terus membawa nama baik sekolah.
0: Dan itu wajib gitu. Ikut ekskul anak-anaknya. Oke, Cheryl sendiri ikut ekskul apa aja nih?
1: Aku ikut menari. hadroh, sama
2: menggambar.
0: Oh, seni semua ya. Iya. Hadroh kamu jadi bagian apa?
1: Vokal.
0: Oh, vokal. Always vokal.
2: Iya.
0: Berarti bisa nari juga. Berarti kamu udah sering ikut-ikut lomba lainnya selain nyanyi gitu?
1: Ada fotogenik.
0: Waduh.
1: Terus piano. Dah, itu aja.
0: Oh, kamu juga biasa bisa piano?
1: Bisa.
0: Itu les juga?
1: Iya, tapi sekarang udah enggak.
0: Oh, berarti kamu bisa nyanyi sambil main piano dong?
1: Bisa.
0: Keren banget sih. Terus ini nih, kembali ke Bu Ana lagi. Iya. Kayak kalau dilihat-lihat nih ya, Cheryl dibandingkan teman-teman yang lain, mungkin ada kelebihan utama yang ibu lihat gitu dari sosok Cheryl?
2: Kalau Mbak Cheryl itu anaknya memang ceria gitu ya, ceria, aktif, dia tuh ekspresif banget. Jadi kalau apa itu langsung diungkapkan gitu loh, apa adanya anaknya itu. Terus berani, dia berani tampil, berani di event-event apa itu. Itu gak semua anak itu berani kayak gitu gitu loh. Kadang kan kalau mau apa gitu, anak-anak malu-malu gitu kan. Nah, kalau Mbak Cheryl itu luar biasa.
0: Percaya diri saya, ya.
2: Pokoknya pede gitu ya.
0: Tantangan terbesar nih Bu yang dihadapi kira-kira?
2: Kalau tantangan itu biasanya Bu, apa namanya, karena masih anak-anak gitu kan ya. Jadi kita kadang kalau diarahkan tuh masih ke kanak-kanakannya tuh masih ini. Cuman ya bisa dikondisikan. Cuman ya kita harus pandai-pandai ketika moodnya dia bagus atau tidak. Cuman selama ini pun Mbak Cheryl alhamdulillah sangat kooperatif. Apalagi teman-temannya juga mendukung, keluarganya juga support. Jadi itu sangat membantu gitu.
0: Oh iya. Jadi saling berkesinambungan semua ya, saling mendukung. Ini Cheryl, kalau yang paling cerewet yang disuruh nyuruh latihan, guru atau orang tua nih?
1: Orang tua.
0: Siapa nih? Antara papa, mama?
1: Mama.
0: Mama. Waduh, mamanya ini. Apa disuruh latihan terus atau gimana nih?
1: Ya, sering disuruh latihan. Kalau enggak latihan itu ya dimarahi.
0: Latihannya berapa kali sih dalam seminggu?
1: Kadang 2 hari sekali.
0: Dua hari sekali les gitu ya. Tapi di rumah pastinya suka nyanyi-nyanyi gitu ya. Terus ini nih, setelah jadi juara, ada keinginan lain gitu yang pengen kamu lakukan habis ini, dalam waktu dekat ini? Pengen ikut lomba apa?
1: Aku pengen, kayak aku tuh pengen banget ikut lomba piano.
0: Lomba piano. Wih. Terus ini nih, kalau misalnya dikasih kesempatan nih ya, kamu pengen jadi apa gitu selain mungkin jadi pianis? Lebih milih pianis atau jadi penyanyi?
1: Penyanyi.
0: Penyanyi. Kenapa?
1: Karena aku lebih suka nyanyi daripada piano.
0: Oh, cita-cita kamu apa sih, Cheryl?
1: Pengen jadi guru vokal.
0: Oi, guru vokal. Mantap gak tuh teman berdua? Nah, buat kamu nih yang pengen kepoin si Cheryl nih sama Bu Ana gitu ya, barangkali pengen tanya-tanya gimana sih aktivitas kegiatan yang ada di SD Lembah 1 Dolopo, karena Cheryl ini menjadi salah satu siswa ya, siswa yang berprestasi di SDN Lembah 1 Dolopo dan membuktikan bahwa ternyata luar biasa nih ya, kecil-kecil cabai rawit kelas 4 teman Pro 2 ya sudah bisa meraih segudang prestasi. Nah, buat kamu bisa banget ramaikan YouTube channel RRI Madiun live chatnya, ataupun bisa chat gitu ya di WhatsApp kami di 0811 369 7755. Sebelum kita lanjutkan obrolan seru kita di sore ceria, kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Balik lagi masih di program Dua Era Rimadion ya teman Pro 2 di program Sore Ceria. Pastinya ceria banget karena kali ini ditemenin sama Cheryl Masihan ya. Bersama dengan Bu Anna, siswa sekolah dasar negeri Lembah Satu Ndolopo dengan prestasi menyanyinya. Nah kalau ngomongin prestasi, tadi kan si Cheryl sempat memberitahu gitu ya bahwa suka nari juga. Tapi sempat ikut lomba nari juga gak Cheryl?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah, tapi ada keinginan untuk ikut lomba itu?
1: Pengen.
0: Pengen ya. Lomba apa sih kamu lebih suka, maksudnya tari tradisional atau tari modern gitu?
1: Suka dua-duanya.
0: Dua-duanya, weh keren banget, berarti udah bisa ngilik-ngilik. Nah terus ini nih, kalau aku boleh tahu yang paling-paling-paling susah kemarin part apa sih nyanyinya? Soalnya ini ada yang tanya nih dari pendengar gitu ya, ketika kemarin lomba part mana sih yang paling susah, lirik mana sih yang paling susah, atau ada bagian mana sih yang paling susah?
1: Bagian yang ref itu.
0: Yang gimana tuh?
1: Yang kelihatan lebih dekat.
0: Oh gimana tuh kalau boleh tahu?
1: Itu tuh pokoknya aku pas nyanyiin di bagian situ, mm-hmm, tuh harus fokus banget gitu.
0: Nah fokusnya itu kenapa?
1: Karena aku takut kayak kecetit gitu.
0: Gimana sih? Gimana sih? Coba-coba nyanyiin yang susahnya itu loh.

0: Udah sih, itu doang yang paling susah.
1: Yang paling susah itu ya. Berarti ref kedua. Itu ada berapa kali ref? Dua ya kalau gak salah ya?
0: Tiga.
1: Oh, tiga sama malah.
0: Yang terakhir.
1: Oh, yang paling terakhir. Wih, keren banget. Jadi itu ya yang paling susah, teman-teman. Nah, terus ini lanjut nih ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Katanya judulnya lagunya apa, Dek? Cantik Ramah Sopan Santun. Wih, itu tadi udah dijawab, Lebih Dekat ya, by Sherina. Terus ada yang komen nih, wah menggemaskan, keren sekali suaranya. Bu gurunya juga keren sekali dalam mengajar. Dari Agus nih. Terus ada juga dari Amin Narsis. Berarti gak makan gorengan dong, Cheryl? Suaranya bagus banget.
2: Makan gorengan sih, tapi jarang.
1: Oke, jarang. Ada pantangan-pantangan gitu gak sih yang gak dibolehin sama mama?
2: Gak boleh minum es, gak boleh makan gorengan.
1: Oh, gitu. Padahal itu kenikmatan yang hakoi-koi. Iya, makan gorengan. Berarti kamu kalau makan atau minum, sukanya apa?
2: Aku suka air putih.
1: Oh, air putih gitu ya, paling favorit air putih. Kayaknya kalau semua penyanyi kalau ditanyain favoritnya apa, air putih. Kalau makanan apa?
2: Makanan aku sukanya itu kayak roti-roti.
1: Roti-roti, weh. Western banget kamu ya. Bule. Oke. Jadi makan gorengan cuman dikit gitu ya. Dibatasin nih, Amin Narsis. Terus lanjut dari Aura Aira. Cheryl, saat nyanyi pasti pernah nervous ya. Gimana nih biar gak nervous banget?
2: Tarik nafas panjang. Terus kayak ngajak kenalan gitu. Biar rasa tegangnya berkurang
1: ya, gitu. Untuk mengalihkan fokusnya ya. Kemarin waktu lomba ada berapa peserta nih, kalau boleh tahu?
2: Kalau nggak salah itu ada 15.
1: 15? Itu laki-laki dan perempuan atau gimana nih kategorinya?
2: Laki-laki sama perempuan.
1: Oh, dicampur ya. Ya. Dan juara satu kan kamu, juara dua, juara tiganya?
2: Juara duanya aku.
1: Oh, juara duanya kamu. Juara satunya, juara tiganya?
2: Untuk juara satunya aku kurang tahu namanya. Kalau juara tiga aku juga nggak tahu.
1: Oke, genrenya lebih ke pop ya kemarin ya?
2: Iya.
1: Oke, luar biasa nih teman pro 2. Terus dari Hari Nugrohos, semoga bapak ibu guru hebat bisa mendampingi dan mengarahkan Anda dan Cheryl lebih baik lagi ke depannya. Terus dari Dana, oke, ini dikasih semangat nih Cheryl. Semangat Dek Cheryl, keren sekali suaranya. Terus dari Al Husna, Dana Suara, semangat Cheryl, selamat juara satu. Cheryl, kalau menyanyi itu lebih suka nyanyi genre apa? Siapa idola kamu?
2: Untuk menyanyi, aku lebih suka kayak yang Jawa-Jawa gitu. Terus, apa tadi?
1: Ya. Idola.
2: Idola aku suka Sherina, Liodra, Kira Yunita,
3: Niken Salandri.
1: Itu padahal kalau misalnya tadi kan kamu mengungkapkan genrenya itu suka yang campur sari, kayak gitu-gitu ya. Itu kan cengkoknya lebih susah ya. Kenapa kamu suka itu?
2: Karena aku dari kecil udah suka nyanyi Jawa.
1: Oh, udah suka nyanyi Jawa. Berarti memang udah lebih tertarik ke yang genre-genre yang memang butuh cengkok-cengkok lebih gitu ya. Wih, pengen jadi sinden gak? Penyinden gitu gak?
2: Pengen.
1: Mantap. Terus ini ada nih yang komen, Putri Salsa Bila Sunarja, suaranya bagus. Kayak nyinden juga ya. Dari sekolah gimana pengembangan prestasi murid di sekolah? Apa nih fasilitas yang diberi sekolah untuk anak-anak berprestasi? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih Bu Ana.
4: Oke, kalau tadi sekolah ya tadi apa ekstrakurikuler tentunya. Terus kemudian kalau misalnya di luar itu ada event-event lomba kayak gitu di mana? Di Ponorogo, di Madiun. Itu anak-anak tuh kita tawari untuk ikut, itu kemarin pernah juga dapat juara gitu.
1: Sudah jadi wadahnya ini adalah ekskul. Selebihnya anak-anak bisa mengembangkan sendiri gitu ya, Bu ya.
4: Betul.
1: Oke, fasilitas-fasilitasnya seperti itu?
4: Kalau untuk fasilitas tentu saja kalau untuk menyanyi kami kan ya ada mic, ada itu apa namanya sound dan lainnya itu anak-anak bisa latihannya di situ. Mm-hmm. Kemudian kalau untuk nari juga begitu. Kami pun karena keterbatasan kami ya, mm-hmm. karena kan nggak semua guru itu punya bakat di menyanyi atau mm-hmm. menari seperti itu. Kami pun juga ada guru khusus untuk ekstrakurikuler menari, menggambar seperti itu. Jadi benar-benar bakat anak-anak itu tersalurkan mm-hmm. dan dikembangkan oleh orang-orang profesional.
1: Saya jadi penasaran nih Bu ya sama SDN Lembah 1 Dolopo ini seperti apa gitu, program unggulannya mungkin bisa dijelaskan.
4: Jadi sekolah kami kan berada di Desa Lembah gitu ya Bu, di desa di Kecamatan Dolopo. Kami walaupun sekolahnya itu ada di desa tapi alhamdulillah masyarakatnya itu sangat kooperatif, terus suka seni seperti itu. Jadi kemarin sebelum Mbak Sheryl pun juga ada kakak kelasnya juga nyanyi juga, dan sekarang dilanjutkan oleh Mbak Sheryl ini luar biasa sekali. Jadi kami benar-benar di situ, walaupun kami bukan asli orang Lembah, tapi di SD Lembah 1 di Desa Lembah kami diterima dengan baik. Jadi kita mendidik anak-anak di situ tuh bisa nyaman, benar-benar bisa menyatu gitu dengan masyarakat begitu.
1: Jadi fokusnya lebih kepada seni ya Bu, kalau di SD Satu Lembah itu.
4: Akademiknya juga ini Bu, kita tidak hanya seni atau di ekstra-ekstra yang seperti itu, cuman akademiknya kami juga ini, dan agamis juga kemarin ikut lomba-lomba di kecamatan yang keagamaan itu alhamdulillah juga dapat juara. Iya. Bareng juara juga kemarin.
1: Alhamdulillah. Jadi walaupun terletak di istilahnya desa gitu
4: desa,
1: ya, tapi tetap aja tetap kooperatif, tetap maju dan bisa terbukti teman Pro 2 ya. Contohnya adalah Sheryl yang bisa meraih prestasi juga yang tidak kalah dengan teman-teman yang ada di kota. Nah, ini juga ada semangat dari Lailatul Fitri. Semangat Sheryl. Kasih lope-lope nih. Nah, ini Sheryl kalau boleh dikasih ucapan nih ya. Entah itu untuk guru vokal kamu, untuk mama, untuk guru, boleh nih dilihat mamanya, mana mamanya, dilihat Bu Ananya, mau ucapin apa sih kamu ke mereka?
2: Makasih ya udah mau dukung aku. Terus pokoknya aku bangga banget sama guru aku, orang tua udah apa sih namanya,
0: mendukung
2: sampai aku udah jadi seperti ini.
1: Jadi terima kasih gitu ya, terima kasih tak terhingga. Bu Ana, ada harapan apa yang ingin disampaikan untuk Sheryl?
4: Tentunya jangan bosan-bosan untuk belajar, pokoknya jangan puas, cepat puas diri gitu ya. Belajar itu gak ada batasannya, sampai kapanpun kamu akan boleh belajar. Itu gak, aku sudah sekarang udah bisa, terus aku gak mau belajar lagi, jangan seperti itu. Kamu harus mengembangkan diri, dan dimanapun berada Mbak Sheryl harus tetap bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya, terutama bagi orang tua dan teman-teman, keluarga dan sekolah seperti itu.
1: Boleh kasih peluk dong Bu Ananya tuh. Luar biasa nih ya. Jadi semangat untuk Ananda Sheryl dan juga Dek Sheryl nih dari Arin Kristianingrum dan juga Sriyani. Sukses buat Sheryl, dan semoga ini ada kejutan-kejutan lagi dari Sheryl ke depannya, dan pastinya bisa menjadi ini nih ya, penyanyi sesuai dengan yang dicita-citakan, guru vokal. Amin. Dan terima kasih banyak nih buat Bu Ana yang sudah berpartisipasi juga.
4: Sama-sama.
1: Sudah ada di studio program 2 juga bersama dengan Sheryl yang menemani kita teman Pro 2 ya di Sore Ceria. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah gabung di Sore Ceria kali ini, dan pastinya kita bakal ini ya, bertemu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa di Sore Ceria edisi berikutnya. Aku Nabila Tegari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu nih ya untuk edisi kali ini. So, bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. rri.co.id. Sumber

Okay, teman Pro 2, thank you banget masih tetap stay ya. Dan sekarang giliran Bagasnya bakal temenin kamu hingga dengan tengah malam nanti dengan berbagai macam informasi yang udah kita siapkan buat kalian semuanya. Ya, stay ya, kita bakal seru-seruan di malam hari ini pastinya. Dan nanti seperti biasa nih ada program Music Live Chat ya, sesaat lagi akan hadir untuk kalian semuanya.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua, satu single miliknya Sam Fender Wild Long Lie ya, teman berdua yang barusan kamu simak. Dan yuk, kita masih akan terus lanjut lagi nih teman berdua di suasana. Gimana nih dengan daerah kalian? Karena beberapa daerah juga lagi pada banyak yang ini ya, lagi banyak yang hujan kemarin di Ponorogo terutama ya. Ada beberapa daerah di selatan nih terutama, itu benar-benar terus sekali. Jadi untuk kalian yang mungkin aja masih adaptasi lagi ya, dari panas hujan gitu, pokoknya tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, itu sih yang paling penting. Oke, okay, kita lanjut lagi nih teman-teman berdua. Masih banyak single-single yang kita siapkan buat kalian semuanya. Sebelum nanti ada music live chat sesaat lagi, ada Juk sama Tori Kelly with This Is What A Floating Feels Like. Untuk kalian simak ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, itu 42. Sesaat lagi kita bakal seru-seruan ya. Kita bakal ngobrol bareng dengan Mahen ya, dari Pro Jakarta. Kira-kira seperti apa hasil terbarunya, nanti akan kita hadirkan sesaat lagi ya.

102 seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show, MLC tentunya, Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, hello everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahe. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: Urusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita bruat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave tahun lalu tuh, udah lama juga berarti ya.
1: Banget.
0: Waduh.
1: Atau Mas Dave nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh. Apa kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal gitu,
0: mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media.
0: Nice.
1: Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, yeah.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu, soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh udah gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbeda.
0: Nah itu dia, maksudnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini.
1: Yeah.
0: Makin lama kan. Mm-mm. Gue juga ngerasain juga, gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Ya, gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa mas, lari ya, kayak
0: lari.
1: Apa
0: sedikitnya gerak lah ya,
1: sedikitnya
0: olahraga
1: lah, kena matahari pagi.
0: Nah itu dia ya, gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget kan, udah setahun terakhir, karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Udah gak pernah yang begadang-begadang banget.
0: Iya
1: lagi
0: sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan, kayaknya kayaknya ini terlalu banyak menguras waktu istirahat.
0: Betul-betul gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang di ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget.
0: Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah.
1: Biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Tapi long story short, akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan ini ya, benar ya. Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu, kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya.
0: Kalau
1: misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah. Karena suka gak suka, orang-orang selalu nge-labeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pura-pura lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya,
1: walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk
0: nge-refleksiin
1: lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan,
1: kadang
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada
0: abangku ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Okay.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang, kayak bukannya dulu galau-galau ya
0: gitu.
1: Tapi
0: dia.
1: Kayak itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga yang masih abu-abu, silakan menutup. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu,
0: biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
1: gitu.
0: Wow, warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lo berawal dari cover-cover.
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, bener-bener.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, bener-bener.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Si A lagi ini nih. Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud, jadi kayak,
0: okay.
1: Eh dong gue request lagu nih gitu-gitu
0: ala-ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih kekal di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya, benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau gak salah 14 ya.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Okay. Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya. Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba.
0: Okay.
1: Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang kesana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Ini boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
1: Ini juga fun fact. Rekamannya cuma 1 jam setengah.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: itu banget.
1: Banget. Karena lagunya tuh ringan banget,
0: okay.
1: Gitu. Jadi okay. Tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling face-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget.
0: Yes.
1: Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti 1,5 jam ya. So easy banget nih kayaknya nih ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorusnya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dik tuh juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu,
0: oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa gak ya gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi ragunya gak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak
0: oke.
1: Yakin nih gitu yang kayak
0: ya benar-benar
1: bisa nih.
0: Benar-benar. Benar. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single barunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: Bell Si Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak keras kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah itu dia, itu dia kuncinya. Tadi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Ya menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga.
0: Ah, orang-orang. Itu dia. Yeah. Komenan kalo, netizen ya.
1: Iya kalau misalkan lo nya juga ya udah nyantai aja. Mm-hmm. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah, kalau lo nikahin kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanti gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah.
0: Mm-hmm.
1: Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, ah lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya.
0: Yeah,
1: jadi kalau misalkan belum siap nggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau nggak punya itu juga bukan aib, ngerti nggak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lo harus ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lo sendiri dulu juga nggak apa-apa.
0: Cok benar, banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lo punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetep punya Mini Coopernya.
0: Ah, itu dia.
1: Iya, iya. Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Itu, bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener, bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue keskip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh iya sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah,
0: yeah.
1: Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak apa. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap okay awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi okay mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya, yeah, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Yeah.
0: Lewat mana nih, pakai taktik apa nih.
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue air lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Yeah,
0: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka Emil, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil, kalau baca di sini gue Emil, Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit,
0: okay,
1: gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue nggak ngerti musik, ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat nggak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Tahun lalu. Oke. Okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Konsa masuk orang yang apa-apa? Konsa ngapain?
0: Ini ngomongin mulai lagi deh.
1: Gue sih kesel sama dia yang masuk lagi. Kalaupun nggak mengguyur nggak apa-apa, tapi kenapa okay dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan tapi di level gue sangat bagus ya.
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya. Bola, tetap bola ya.
1: Bola.
0: Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketahuin orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kasih Tuhan. Dan kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, yeah, benar.
1: Meninggalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah. Kalau gua inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya. Akhirnya
1: tapi, kerasa ya. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Udah enggak apa-apa.
0: Iya benar.
1: Gua juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga. Wah, lu star syndrome juga sih.
0: Iya, yeah, benar.
1: Kayaknya itu gue nggak bisa pungkirin tuh karena emang enak kalau di,
0: iya sih.
1: Di
0: kasih spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata nggak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau lo tau.
0: Oh iya, serius?
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay,
1: apa-apa. Terus katanya. Jadi kayak ditanya, oh... Nama bokap gue kan Anton kan. Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Okay, lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Iya benar. Jadi tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay. Itu lah. Kayak gue nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
0: aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, ngerubah. Titik sekarang jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun nggak mau gue rubah, maksudnya nggak pengen
0: tahu aja.
1: Paling
0: keren ya udah lama. Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang
0: iya
1: terlalu berlaku sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya misalnya karena kelakuan lu gitu.
0: Betul.
1: Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan, soalnya waktu tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi pelajaran aja.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oke. Oh iya. Sesusah itu lo buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Waktu
1: itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
0: Oke.
1: Okay. Nyanyinya B. Tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Ini salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue enggak apaan lirik. Yes. Dia giniin lirik ke gue.
0: Serius.
1: Segini. Soalnya gue gini nanya. Apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala, ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Ya, simpel banget ya. Itu malah kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh,
0: lagi,
1: boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue begini sih, Bang.
0: Ayo, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin kenapa enggak bisa bayangin. Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes.
1: Gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapi banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Okay. Ini ada dari Luktiana, benar. Gokil apa? Ini kira-kira mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli main kayak main dengan set boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Nanti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo.
0: Alright.
1: Eh, kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi dia bikin celebrate gitu.
0: Oi. Gokil, congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. Tapi lo punya cerita gak sih, maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Okay. Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Faki.
1: Fiko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Yo, gara-gara next. Terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z.
0: Rap
1: Gen Z.
0: Gue enggak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue enggak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya, ya. Misalkan ke apa? Hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya? Pop ceria atau pop ballad? Bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke. Okay. Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh. Hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini ada lagi.
0: Ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya gelak. Di jalan sama toy dah. Kalau penasaran gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak gue hidup dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja. Buahnya gak usah take ulang. Gak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan ambil nilai soundnya. Lu bikin itu juga apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti. Gua yakin enggak mau denger lu.
0: Iya. Oke gitu ya Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu kan.
1: Masih.
0: Gas terus. Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa? Album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di
0: tahunnya.
1: Semoga dilancarkan. Iya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. ada satu.
0: Ada satu ya. Ada satu. Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu ada lagi ada. Oh, ya, ada. Berarti dua. Bujur aja lah. Gak usah terlalu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener. Jadi
1: jangan kayak, iya kamu udah nyiapin. Bohong. Jangan bohong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu lihat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Bohong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ini kita album namanya tahun ini.
0: Gas.
1: Kayak gitu aja.
0: Bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Kita tahun ini bisa yuk berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes,
1: yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon. Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh. Karena Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro perlu lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Enggak enggak apa-apa.
0: Ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, we. Gak usah menyalu gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedianya ada kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada. Gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Tutup gua.
0: Iya, ayo enggak ada itu ya. Jalan YouTube
1: ada.
0: Gimana?
1: di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Oke, bisa dicek aja
1: ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah. Ya.
1: Kalian lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Prodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: ketemu
0: lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: ke info terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita bakal hadirkan untuk obrolan Bagas dengan Bunda Pascal ya. Nanti seperti apa akan hadir sesaat lagi nih. Oke, sebelumnya ada satu informasi untuk kalian simak teman Pro 2, yang mana film pendek Indonesia berjudul Fatherland or a Blue Named Yanto karya sutradara Berold Wahyudi ini berhasil meraih penghargaan Canal Plus ya, Canal Plus Award dalam ajang La Semaine de la Critique atau Cannes Critics Week di Cannes di Prancis. Ya, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, film berlatar Jogja itu menjadi satu dari dua film pendek yang memperoleh penghargaan pada program Cannes Critics Week 2026 yang berlangsung pada 13 sampai 21 Mei. Ya, penghargaan Sony Discovery Pictures Prize untuk kategori film pendek ini diraih oleh Skinny Boots karya Roman The Boys ya. Sementara itu Canal Plus Award diberikan kepada Waterland for a Blue Name Yanto. Ya, selamat ya teman-teman berdua. Yang mana film ini mengisahkan Yanto, pemuda keturunan Jerman Indonesia berusia 20-an yang mengunjungi adik perempuannya di Jogja, dan pertemuan itu berkembang menjadi refleksi mengenai identitas ras campuran ya, rasa memiliki dan keterasingan di antara dua budaya. Keren sekali nih teman Pro 2. Selamat. Oke, lanjut lagi kita ke sesi berikutnya di Q&A bersama dengan Bunda Pascal ya.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman berdua, thank you masih bersama dengan Bagas ya di malam hari ini. Nah, kita bakal seru-seruan saat lagi dengan salah satu musisi dari timur nih, teman berdua. Jauh-jauh dari Papua loh, teman berdua ya. Nanti Bagas akan telepon-teleponan sama dia. Yang pasti kalian juga udah banyak yang tahu dalam waktu beberapa minggu atau bulan ya. bulan ya. Itu merilis beberapa lagu dan ternyata musisi yang satu ini baru merilis album yang berjudul Together Again nih, teman Produa. Wow, kira-kira dari siapa? Okay, namanya adalah Bona Pascal nih, teman Produa. Dia ini adalah seorang solois yang masih ya tergolong muda juga nih, teman Produa, dan karirnya juga udah dari tahun 2013 ya, dan udah banyak lagu-lagu pastinya. Nanti kita akan nanya-nanya udah ada berapa album dan berapa single yang udah dia bikin sama project yang terbaru yang barusan dia rilis nih. Okay? Kita bakal ngobrolin all about Bona Pascal dan juga albumnya yang terbaru, teman berdua, akan hadir saat lagi untuk kalian semuanya di Q&A di malam hari ini.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Okay, teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal ngobrol sama Kak Bona Pascal ya, teman Pro 2, yang mana ini merupakan single yang terbaru yang berjudul PHP. Nah, sebelumnya ini Kak Bona ini juga merilis single laki-laki. Sebenarnya laki-laki ini remake single lama ya, yang udah dirilis di tahun berapa ya, kalau gak salah 2013 atau 2014. Dan dia ini seorang musisi yang berasal dari Papua nih, teman Pro 2. Seneng banget nih, bakal pengen ngobrol terkait apa namanya, yang namanya musisi-musisi dari timur ini benar-benar luar biasa ya, teman Pro 2. Dan seorang musisi sekaligus penulis lagu ya, dan dia ada di genre lagu jazz ya, teman Pro 2, yang baru saja merilis Together Again. Oke, ini kita bakal menghubungi Kak Bona Pascal nih, teman Pro 2, via voice call ya. Ini kita sedang berusaha untuk menghubungkan dengan dia. Oke, kita udah tersambung nih dengan Kak Bona ya. Oke, hai, selamat malam Kak Bona.
1: Selamat malam, Mas.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Ini baik, lagi baik. Di mana nih?
1: Saya kebetulan lagi di Senayan City nih.
0: Oh, nah.
1: Oke. Okay. Saya lagi ada meeting juga sama orang nih.
0: Wise. Tapi enggak apa-apa, memang aman ya? Aman ya?
1: Saya sempatkan.
0: Oke. Nah, teman-teman dua, ini Kak buat kalian yang mungkin belum tahu, tapi bahkan sekarang udah banyak yang tahu kalau Bona Pascal ini merupakan salah satu musisi dari Indonesia Timur ya, berasal dari Papua, dan tentunya kita bakal mengulik lebih banyak tentang project yang terbaru. Oke, Kak Bona ini hijrah ke Jakarta nih, mulai kapan nih Kak Bona?
1: Udah lama lah. Saya udah lama, termasuk senior lah. Dari kuliah juga saya di sini.
0: Oh gitu.
1: Kayak dulu kuliah di Trisakti, terus ngelanjutin sempat kerja kantoran beberapa saat, terus akhirnya terpanggil untuk jadi seorang musisi, karena seni itu kan gak terikat ya.
0: Oh iya, betul sekali.
1: Kalau kita kantoran kan ada ikatan-ikatan, ada rules yang kita jalani.
0: Oke. Nah, ini Kak Bona nih. Kenapa kok harus merantau gitu? Padahal untuk sekarang mungkin udah banyak yang namanya musisi-musisi dari timur tuh yang ngehits, yang bisa terkenal dari daerahnya sendiri nih. Apa nih yang membuat Kak Bona ini benar-benar terketuk nih untuk bisa ke
1: Jakarta? Startnya tuh memang dulu kan memang susah ya, Mas. Tidak seperti sekarang lah. Sekarang kan udah ada pergeseran kan. Dari digitalnya udah kemana-mana, terus aplikasi banyak banget, internetnya tuh udah masuk ke pelosok-pelosok gitu loh, jadi gampang, orang upload juga gampang. Nah dulu kan kita selalu punya patokan, selalu recording, selalu apapun selalu di Jakarta gitu loh. Bandung pun harus ke Jakarta gitu. Bener kan?
0: Iya, bener, banyak juga sih.
1: Jadi Bandung pun harus ke Jakarta gitu loh, jadi kita dibikin satu titik gitu loh, kumpulnya tuh di Jakarta. Nah sekarang ini kan memang lebih gampang ya, dan nggak ada yang bisa batasin itu gitu loh.
0: Oke.
1: Major label pun sekarang udah nggak bisa lawan gitu.
0: Nggak bisa lawan ya. Oke, Kak Bona sendiri nih untuk apa namanya, udah mulai berkarir sejak tahun 2013 ya kalau nggak salah ya.
1: Betul, saya sudah rilis album pertama tuh tahun 2013. Dulu sama Catch Record dulu.
0: Oh gitu ya. Oke, dan kebanyakan musisi dari Indonesia Timur gitu ya, itu memang bener gak sih lebih di sana tuh yang sangat familiar itu genre musik kayak jazz kayak gitu, sehingga itu benar mempengaruhi gaya bermusiknya Kak Bona nih.
1: Enggak, jadi dulu gini, dari dulu musik di Papua itu biasanya selalu berangkat dari musik pulau, island, reggae biasanya.
0: Reggae, betul.
1: Reggae, malah reggae. Jadi saya tuh banyak dulu dari kecil-kecil sudah sering dengar lagu-lagu black music gitu. Saya memang pecinta black music kan. Dan saya tuh banyak adopsi lagu-lagu yang bernuansa black music itu ke dalam lagu-lagu saya yang sekarang nih, dari dulu yang saya rilis gitu loh. Sampai sekarang tuh sama aja. Cuman mungkin ada perbedaan di situ ya. Jadi dulu memang berangkatnya tuh kita dari kecil tuh dikasih makan sama musik yang bergenre reggae itu gitu loh.
0: Dan dari situ akhirnya Kak Bona nih mengarah ke arah musik jazz ya?
1: Saya sebenarnya kalau mau bilang jazz terlalu berat ya Mas.
0: Oke.
1: Jadi mungkin ada sedikit. Saya ada adopsi di ada sedikit R&B-nya, ada sedikit hip hop-nya ya, ada neo soul-nya.
0: Oke.
1: Ya kayak gitu-gitulah.
0: Oke.
1: Cuman saya enggak mau bilang itu jazz ya. Terlalu berat, Mas.
0: Terlalu berat ya. Jadi lebih ke arah soul funk kayak gitulah ya.
1: Ya mungkin gitu lah.
0: Oke. Ini kan
1: Ada yang bilang itu pop groove atau ya pokoknya gitulah semacam itulah.
0: Oke. Kak Bona ini dari Papua mana sih asalnya?
1: Dari Sorong.
0: Oh, dari Sorong ya. Oke. Nah, ini di tahun ini ya Kak Bona ya, akhirnya ya berhasil ataupun sudah sukses untuk merilis Together Again ya dengan materi 6 lagu. Ini sebenarnya bisa dikatakan album atau mini album nih Kak Bona? Itu dulu mungkin yang banyak yang pengen tahu nih.
1: Saya sih bilang ini sih EP ya.
0: Oh, mini album. Oke.
1: Platformnya juga tulisnya EP. EP itu
0: mini album.
1: Ya, 5 lagu kan isinya kan.
0: Enam kayaknya. 6 ya?
1: Saya 5. Oh, sorry, gitu. Ada satu lagu tuh kemarin sempat saya take down karena izinnya belum.
0: Oh, gitu.
1: Belum sempurna.
0: Oke, gitu. Sebentar, di sini yang Bagas terima ini ada I'll Be Missing You. Terus ini ya, yang baru di promo ini PHP. Together PHP, Again. Lepu Go To Know sama laki-laki. Yang titik yang mana nih?
1: Got To Know itu saya take out dulu, Mas.
0: Got To Know ini ya.
1: Itu saya featuring Matthew Sayers itu, tapi lagi belum izinnya masih belum dapat. Jadi akhirnya saya
0: tulis yang 5 dulu. Sama Matthew Sayers ya. Matthew Sayers itu juga salah satu musisi yang hampir sama nih alirannya sama Kak Bona ya.
1: Hampir sama.
0: Oke. Nah, ini merupakan album keberapa nih Kak Bona? Kalau boleh tahu nih.
1: Ini kalau ini 3 atau 4 ya? Saya lupa. 4. Cuman banyak beberapa lagu tuh saya banyak rilis single per single. Jadi dari pas COVID juga saya udah rilis single, berapa single, terus bantu punya orang juga gitu-gitu lah.
0: Oke. Nah, untuk album ini di press release-nya ini yang jadi garis bawain adalah yang kemarin juga pengen banget tanya adalah salah satu karakter musiknya itu emosional dan jujur. Nah, ini maksudnya seperti apa nih Kak Bona?
1: Ya kalau kita buat lagu tuh harus jujur ya. Harus dari hati nyampe ke orangnya juga, ke hati juga gitu loh. Ya menurut saya sih harus jujur gitu loh. Apapun itu, ada apapun polemiknya, apapun problemnya gitu. Lagu putus, lagu sedang jatuh cinta, kita harus kasih tahu jujur gitu. Biasanya lebih nyampe kayak gitu.
0: Dan ini juga apa namanya Kak Bona tulis dalam ruang yang sangat personal. Nah ini juga maksudnya sepersonal apa nih lagu ini nih Kak?
1: Gini, kalau saya sebagai penulis lagu tuh biasa tuh berangkat untuk menulis lagu tuh dari kejadian atau sesuatu yang kejadian yang ada di hidup gue dulu gitu. Jadi biasanya berangkat dari personal. Kadang-kadang ada yang curhat juga. Tapi lagu-lagu ini kan relate. Saya bikin lagu tuh selalu selalu bikin aja. Nanti lempar ke orang. Nanti orang bisa memaknai atau mengartikan lagu itu sendiri gitu loh. Seperti kemarin saya tulis buat Jess Hayat juga satu lagu, Aku Butuh Kamu. Itu saya bikin buat sebetulnya ceweknya udah pergi. Tapi ada yang mengartikan itu sudah meninggal. Ada yang bilang itu bisa mengingat ke orang tuanya udah nggak ada kayak gitu-gitulah. Jadi sebetulnya buat lagu ini kan luas ya. Ya kalau saya buat lagu itu memang luas ya artinya. Jadi lempar biar mereka yang mengartikan.
0: Nah, terus yang menarik di dalam mini album ini ada laki-laki. Ini kalau boleh tahu nih, ini remake ya Kak Bona ya?
1: Betul, saya remake tahun 2013. Jadi sempat rilis dulu di 2013 sama Caps. Cuma waktu itu sekarang udah tutup ya, udah nggak ada lagi tuh.
0: Oke.
1: Jadi sempat lagu-lagu ini sempat di akhirnya sudah selesai kontrak kan mereka yang pegang semuanya ya. Jadi akhirnya di take down sama platform. Terus udah nggak ada lagi sekarang. Jadi orang banyak tuh yang pengen dengar dulu. Kakak Bona ini mana nih lagu Pak laki-laki nggak ada di sini.
0: Nggak ada di sini.
1: Jadi akhirnya memutuskan untuk di remake lagi.
0: Oke. Nah, menurut Kak Bona nih semenarik apa sih lagu laki-laki ini sehingga sebenarnya pasti banyak lagu-lagu lain lah ya yang bagus gitu. Tapi kenapa kok laki-laki ini Kak Bona masukin lagi di dalam EP ini selain faktor tadi?
1: Ya, saya nggak tahu ya, lagu itu kayaknya banyak yang suka.
0: Gitu ya.
1: Ini saya baru mau bikin video klipnya, baru habis selesai syuting, mungkin minggu depan udah keluar.
0: Gitu. Oke, laki-laki. Jadi ini kemarin lebih dulu ini ya, sebelum single yang terbaru PHP nih teman produ. Nah, ini sebelum kita ke lagu PHP, kalau boleh tahu laki-laki ini sebenarnya lebih menceritakan tentang sosok laki-laki seperti apa nih, Kak Bona?
1: Ya itu seperti yang orang nanya tuh, laki-laki kenapa kayak gitu. Jadi okay. Memang lagu laki-laki ini memang khusus buat laki-laki sih. Jadi gini, laki-laki ini sebetulnya agak sedikit apa ya, saya juga di laki-laki, saya seorang laki-laki juga kadang-kadang punya pemikiran yang sama, kadang-kadang terlalu merasa diri laki-laki tuh segala sesuatu karena gue laki-laki ya gue pasti kuat gitu. Padahal sebetulnya kalau dalam masalah percintaan sih lebih rapuh laki-laki ya. Kayaknya depannya terlihat daga gitu, tapi kalau dalam masalah percintaan lebih parah dari cewek loh. Jadi iya, kadang-kadang mereka suka susah untuk nangis, padahal nangis kan faktor manusia ya.
0: Ya betul.
1: Jadi sebetulnya ya ini cuma mengingatkan kepada laki-laki. Ini pribadi kita antara laki-laki aja. Okay, lo jangan terlalu bikin diri hebat atau kuat. Ikutin aja sudah. Lo juga manusia gitu.
0: Ya.
1: Lo nangis kalau mau mewek-mewek lah.
0: Nangis aja gitu ya.
1: Bukan berarti lo nangis tuh melo, enggak juga.
0: Iya. Okay,
1: gitu loh, jadi cuma pesan doang sih sebetulnya.
0: Sejauh itu ternyata ya pemikiran di lagu ini luar biasa. Jadi laki-laki itu
1: keren ya?
0: Iya keren banget, jadi apa ya, laki-laki itu juga melo gitu loh. Jadi ya melo-melo aja juga, gitu ya.
1: Harus melo, bukan
0: oh, gitu, gimana?
1: Kan beda-beda, manusia kan beda-beda karakter ya.
0: Cuman
1: maksud saya kayak nangis terus lo itu jangan ditahan, itu karena memang faktor manusia. Itu human. Jadi kalau ada yang sedih ya sedih, kalau senang ya kita bawa happy. Harus balance.
0: Okay. Nah, sementara itu untuk lagu yang terbaru yang baru dirilis adalah PHP nih. Nah, PHP ini pasti nih kalau dari judulnya nih teman-teman udah pada tahu nih kalau PHP itu apa, terus ghosting. Nah, kayak gitu. Nah, ini kenapa nih kok bisa ini jadi nih PHP nih ceritanya nih, Kak?
1: Kalau PHP tuh lebih ke gimana ya? Ya tanya relate sama orang ya. Kadang-kadang kita PDKT sama orang terus dikasih harapan-harapan gitu. Tahu-tahu hilang gitu kan. Jadi menurut saya sih ya PHP ini tuh memang buat relate banyak orang. Jadi manusia jangan bohong lah. Kenapa sih enggak harus straight aja kan bisa kan? Maksudnya kalau kita menanam hal-hal seperti ini dari awal, itu bukan cuma masalah percintaan aja, nanti masalah pekerjaan juga sama. Kita bisa bohong-bohong orang, kasih PHP sama ini, kasih PHP sama atasan, kasih PHP sama teman kerja, kan bisa kayak gitu ya mas.
0: Iya betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Ini dasarnya ngibul nih.
0: Dasarnya ngibul ya. Okay.
1: Jadi jangan kasih harapan-harapan palsu lah.
0: Gitu. Nah, terus ini udah dirilis ya album ini, Kak Bona?
1: Sudah.
0: 27 Maret 2026 ya, dan bisa kalian dengerin di semua platform sudah ada ya berarti ya. Kecuali Got to Know itu ya, Got to Know You. Okay, terus ini ada track yang judulnya Lepu. Ini Lepu ini maksudnya apa nih, Kak?
1: Lepu ini saya bikin lagu lebih urban, musiknya lebih urban, lebih yang pop-pop urban gitulah, cuman dialeknya Papua.
0: Oh, jadi ini lagu bahasa Papua.
1: Dialeknya Timur.
0: Dialeknya.
1: Ya, sebetulnya artinya tuh kayak lo gua n kayak gitulah.
0: Oh, gitu.
1: Nanti dengerin aja dulu lah.
0: Yes.
1: Kalau memang enggak ngerti kata-katanya nanti bisa DM saya.
0: Okay, jadi di sini nih yang bakal senang. Jadi sekarang banyak musisi-musisi dari timur ya, dan mungkin musisi-musisi yang lain dari daerah lain gitu, yang sudah mulai berani untuk membawa bahasa daerahnya ke ranah nasional ya. Jujur, bakal saya senang banget.
1: Karena dulu kan kita nggak dikasih kesempatan tuh untuk hal-hal seperti ini kan. Jadi akhirnya sekarang setelah era digitalnya bergeser, semua punya kesempatan tuh. Lo dengar mau suka nggak suka juga terserah lah, jadi sekarang kita bebas untuk bereksplor.
0: Gitu loh. Nah, Kak, ini sebelum kita ke next question ya, ini kita juga pengen tahu nih di Papua, terutama di Papua sana ya, itu perkembangan musik tuh seperti apa sih, Kak?
1: Di sana tuh orang berlomba-lomba untuk tetap produktif gitu.
0: Jadi
1: memang ya kita dari Papua tuh memang sudah punya seni itu sudah melekat di pribadi masing-masing, seni dan olahraga ya.
0: Iya betul.
1: Jadi mereka di sana tuh selalu apa? Yang saya suka tuh meskipun kita paling jauh di timur, tapi orang-orang Papua, orang-orang dari timur, pokoknya orang timur itu selalu mau up to date.
0: Gitu.
1: FOMO.
0: Oh iya, betul.
1: Sekarang bilang FOMO kan?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi pengen tahu sesuatu yang baru, pengen tahu ini apa, ini apa. Jadi kita di sana tuh seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi nggak bisa dibilang apa namanya ketinggalan lagi, semua sudah aksesnya udah tembus kemana-mana kan.
0: Oke.
1: Kira-kira seperti itu mas.
0: Oke deh. Dan ini tentunya menjadi satu hal untuk memotivasi semuanya. Jadi sekarang kita bermusik bisa dari mana aja dan lebih mudah dan lebih gampang gitu. Oke deh.
1: Betul.
0: Nah ini Kak Bona harapannya nih di album ini yang bertitle Together Again. Nah ini tadi Bagas juga belum nanya kenapa kok memilih judul Together Again untuk nama album mini albumnya.
1: Album ini itu sebenarnya album lebih broken. Saya juga enggak tahu tiba-tiba lagu semuanya dalamnya lagu broken. Jadi album missing itu memang enggak ada missing kan.
0: Yeah.
1: Udah lama udah pisah. Terus lagu PHP kan kasih harapan.
0: Kasih harapan palsu.
1: Laki-laki itu penguatan buat semua laki-laki yang merasa dirinya kuat. Terus Lepu tuh logo AN.
0: Logo AN.
1: Terus yang satu lagi Together Again ini sebetulnya judulnya tuh arti dalam lagu ini sebenarnya not together again.
0: Okay.
1: Jadi enggak bakalan bisa kembali lagi kayak gitu.
0: Yeah.
1: Jadi gue juga gak tahu tiba-tiba bisa semuanya lagu broken gini. Nah, tadi pertanyaan apa? Sorry, gak lupa.
0: Gimana Kak?
1: Tadi pertanyaannya apa? Saya lupa tadi.
0: Oke, harapannya di album ini.
1: Harapannya di album ini supaya bisa orang bisa dengar ya. Bisa nikmatin aja.
0: Okay.
1: Sedih tidak harus melot, sedih harus bisa diajak untuk badan lu harus bisa goyang. Jadi ya udahlah, harus balance di hidup
0: harus
1: ini.
0: Harus balance ya.
1: Senang tuh pas harus balance.
0: Baiklah. Oke deh teman pro 2 dan Kak Bona nih gak pengen ini nih kolaborasi sama musisi-musisi lintas suku nih misalnya sama orang Jawa gitu nyanyi lagu Jawa dong. Gitu.
1: Saya kan sempat rilis sama Mas Andi kan. Andi Rianto.
0: Iya. Ada.
1: Semua karena kamu.
0: Semua karena kamu ya.
1: Di zaman COVID.
0: Betul.
1: Saya satu impian saya belum tercapai tuh pengen sama Mas Yofi sih.
0: Amin ya semoga bisa tercapai ya. Deh. Siap. Oke, jadi Kak Bona nih udah ini berarti udah domisili di Jakarta berarti ya?
1: Sudah lama.
0: Udah lama. Baiklah. Baik. Kak Bona,
1: terima kasih
0: atas waktunya dan sukses ya untuk album banyak. Ini dan semoga aja nih untuk single-singlenya dan video klipnya yang mungkin akan segera digarap nanti segera selesai dan ini kalau boleh tahu nih untuk kalau pengen tahu Kak Bona nih main sosial media di mana aja nih?
1: Instagram ada, Facebook tua banget ya. Instagram, TikTok juga ada. Cuman saya jarang main TikTok sih. Memang ada, saya sering ada updatean juga. Cuman lebih banyak di Instagram
0: ya. Oke, cari aja yang namanya Bona Pascal gitu aja pasti langsung ketemu ya. Oke, Kak Bona, thank you banget atas waktunya ya. Dan sampai ketemu lagi di next project ya. Terima kasih, sukses selalu banget. Dan selamat malam, dadah.
1: Malam, bye.
2: Pernah bertemu denganmu.
0: Alright, seru sekali ya teman-teman berdua ya obrolan dengan Kak Bona Pascal nih. Dia lagi sibuk banget ya. Dia ini juga seorang entrepreneur juga ya teman-teman berdua. Ini menjadi satu hal yang luar biasa banget ya. Dan tentunya kita tungguin aja nih untuk karya-karya yang rencananya juga bakal dibikinin video ya kayak laki-laki video klip. Terus PHP album ini. Oh iya tadi Bagas lupa lihat singlenya apa gitu ya. Tapi gak apa-apa deh kalian dengerin aja deh semuanya ya. Ini udah ada di banyak di media ataupun juga di platform digital semuanya sudah ada. Jadi silakan kalian bisa cari dan dengerin dan cari tahu lebih banyak lagi tentang Bona Pascal melalui sosial medianya ya di Bona Pascal. Langsung aja kalian cari. Alright, setelah tadi kamu sudah simak PHP. Nah ini ada satu lagu yang tadi udah disinggung ya sama Bona Pascal yang sebenarnya udah dirilis di tahun 2013 dan sekarang di remake lagi dimasukin di mini albumnya tahun ini ya. Ada laki-laki. Laki-laki seperti apa? Yuk kita dengerin untuk singlenya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Oke, okay, sekian dulu obrolan Bagas dengan Bona Pascal ya teman Pro 2. Nah, dari obrolan sama Bona tadi, kita jadi tahu nih teman Pro 2 kalau sekarang ini kita bisa mengeksplor banyak musik gitu ya. Gak hanya musik-musik itu-itu aja, tapi musik dari manapun, dari suku apapun, dengan bahasa apapun, ini bisa dieksplor dengan baik. Ya, dan mungkin Bona Pascal salah satunya ya, meskipun dia udah lama ya dibandingkan musik di Indonesia, tapi paling enggak apa yang telah dia lakukan itu memiliki pengaruh luar biasa terhadap banyak musisi sebelumnya ya berarti. Iya, sebelumnya atau setelahnya? Setelahnya. sebelumnya ya. Oke deh, teman berdua, thank you banget, dan kita bakal ngobrolin banyak hal-hal seru dan menarik lainnya di tiap Jumat malam. Kalian tungguin aja kira-kira siapa lagi nanti yang bakal kita ajak ngobrol ya teman-teman Pro 2 di Jaka Malam Q&A. Thank you, dan kita lanjut ke sesi berikutnya.
1: Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hey, kita balik lagi di Teman Berdua. Dan sekarang kita bakal hadir di sesi jangka malam berikutnya di Curhat nih Teman Berdua. Yang pasti kita bakal ngobrolin terkait dengan mengapa sih yang namanya berbuat baik itu justru kadang-kadang menyakitkan nih Teman Berdua. Nah, seperti apa ceritanya? Akan hadir sesaat lagi ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, pernahkah kalian merasa bahwa menjadi orang baik ini justru berakhir dengan kekecewaan ya? Diabaikan, dimanfaatkan, atau mungkin bahkan dianggap bodoh. Sorry ya, bodoh oleh lingkungan sekitar kita. Ya, fenomena psikologis dan filosofis yang mendalam ini menjadi sorotan ya dalam sebuah hal yang bakal Bagas kasih ini. Ya, berbuat baik ini seringkali dianggap sebagai jalan menuju kebahagiaan teman Prodo, namun realitas ini kerap berkata sebaliknya. Ya, orang-orang yang memiliki empati tinggi justru cenderung menanggung beban emosional yang lebih besar, yang mana mereka lebih peka terhadap penderitaan orang lain, yang pada akhirnya membuat benteng pertahanan batin ini menjadi lebih rentan. Nah, berbuat baik bukanlah tindakan yang bisa dilakukan sambil menjaga jarak ya, yang mana seseorang harus melepaskan pusat perhatian dari dirinya sendiri dan membuka ruang bagi orang lain gitu ya. Nah, ini bahkan juga sempat lihat ya teman Produa dalam tinjauan etika seorang filosof Emmanuel Levinas ya, yang mana tanggung jawab moral ini seringkali bersifat asimetris, yang mana artinya seseorang tetap merasa bertanggung jawab kepada orang lain meskipun tidak menerima perlakuan yang sama, yang mana inilah yang membuat kebaikan terasa menyakitkan ya, yang mana dia memaksa manusia keluar dari zona aman ego dan membuka kemungkinan untuk terlihat secara emosional gitu teman Produa. Kalian pernah gak sih merasa kayak gitu ya? Jadi ngerasa terabaikan padahal kalian udah merasa berbuat baik kepada orang lain ya, tapi orang lain malah mengabaikan kalian.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.
3: RRI.co.id, sumber

Nomor kedua, terlalu baik kepada orang lain memang suatu kebajikan banget ya. Meski pada beberapa hal justru ya itu tadi, kadang-kadang malah muncul hal-hal sebaliknya nih, dan kadang-kadang bisa merugikan diri sendiri. Ya, sebenarnya banyak sih contoh-contohnya, teman-teman berdua. Kalian salah satunya pasti juga udah sering bahasnya di program ini. Kayak sering direndahin orang lain ya. Yang mana sebagian orang mungkin gak menyadari bahwa terlalu baik ini bisa menjadi sebab kadang-kadang kita tuh direndahin sama orang lain. Ya, satu contoh ya. Orang terlalu baik biasanya akan gampang meminta maaf, bahkan meski tidak bersalah dan sesungguhnya kesalahan orang lain. Tanpa disadarin, orang yang sering meminta maaf itu di suatu sisi akan dianggap rendah di mata orang. Jadi cukup meminta maaf secukupnya aja, jangan terlalu berlebihan. Itu ya. Ya, terus juga kemungkinan bisa dimanfaatin orang ya, teman-teman berdua. Hal ini yang paling umum dialamin oleh kalian yang ngerasa seperti ini, di mana kebaikan yang dilakukan malah dimanfaatkan oleh orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, ada baiknya berbuat baik juga harus terukur ya, teman-teman berdua, yang tidak sampai membuat keseganan ya kepada orang lainnya itu runtuh. Oke. Terus yang berikutnya, kadang-kadang lupa memikirkan diri sendiri. Ya, karena terlalu sibuk mikir orang lain, jadi dilupa diri sendiri. Ya, jadi orang yang terlalu baik ini akan cenderung tidak memiliki batasan terhadap dirinya sendiri, justru lebih sibuk mengorbankan kepentingannya demi orang lain. Nah, hal ini yang kemudian orang memandang lemah nih, teman-teman berdua, padahal ada yang lebih penting dalam hidup, yakni kebutuhan diri sendiri sebelum orang lain. Gitu, teman-teman berdua. Terus, bisa juga memicu kekecewaan ya, yang mana terkadang perbuatan baik ini juga mengharapkan kebaikan serupa dari orang lain. So, hati kecil ini ingin dibalas kebaikan yang sama atau lebih. Nah, namun sayangnya, terkadang perbuatan baik itu gak selamanya dibalas dengan kebaikan serupa. Nah, di saat tidak sesuai ekspektasi, maka bisa menyebabkan kekecewaan. Dan akhirnya bakal menghadapi gangguan mental nih, teman-teman berdua ya. Di saat kebaikan tidak dibalas dengan perbuatan yang serupa, pasti kecewa, yang mana akan menyebabkan terganggunya kesehatan mental kita. Nah, di sini gak ayal, orang yang kecewa akibat perbuatan baiknya ini dikhianati bisa stres dan depresi. Ya, misalnya akibat diacuhkan pasangannya tadi, teman-teman berdua. Nah, terus juga bisa berakibat selalu menyalahkan diri sendiri, teman-teman berdua ya. Orang yang terlalu baik juga terkadang selalu mengkritik dan mencari kesalahannya sendiri saat orang lain berbuat kesalahan. Oke, yang mana hal itu merugikan diri sendiri, teman-teman berdua, lantaran berlebihan pada diri sendiri, di mana tidak semua kesalahannya itu berawal dari dirinya. Gitu, jadi hati-hati ya, teman-teman berdua ya. Boleh selalu berbuat baik, tapi ya jangan berlebihan ya.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Okay, teman produa. Nah sekarang Bang sudah tersambung sama Mas Andi ya. Kita bakal nanya-nanya nih untuk lebih detailnya ke Mas Andi. Kita langsung aja untuk sapa dulu. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, selamat malam Mas Roger.
0: Ya, gimana nih di rumah? Lagi ngapain nih? Ya. Weekend iya weekendan ya.
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Kemarin habis dari hari teman berdua ya. Oke, tapi kali ini di rumah aja. Oke, baik Mas Andi, di malam hari ini Bang tadi udah kebahas terkait dengan apa namanya, yang mana kita kan sebagai seorang manusia kan dituntut untuk selalu berbuat baik gitu ya Mas Andi ya. Tapi kadang-kadang Bang tuh merasa ya sebenarnya belum baik-baik juga sih, karena yang bisa menentukan kan orang lain gitu ya, yang bisa menilai. Itu Bang sudah berusaha untuk berbuat baik, tapi ternyata orang-orang yang ada di sekitar Bagas ya. Nah, ini contoh aja nih, contoh aja ya. Jadi bukan kenyataan. Contoh aja. Kadang-kadang malah apa ya, ngemanfaatin, terus bahkan nyuekin atau apalagi ya, justru kita itu kayak diabaikan atau malah ditinggalin gitu. Padahal kita udah berbuat baik gitu. Terus salahnya di mana gitu, Mas. Nah, jadi berbuat baik itu pasti landasannya kebaikan kan ya, tapi kenapa di saat kita udah berbuat baik seperti itu justru ya itu tadi Mas, kita diabaikan atau bahkan kadang-kadang dimanfaatin kebaikan kita oleh orang lain tuh.
1: Gimana Mas? Sorry.
0: Nah, berbuat baik itu kan gini, satu hal yang harus kita lakukan ya, tapi kenapa di saat kita udah berbuat baik pada orang lain ya, justru kita tuh malah diabaikan gitu, atau bahkan malah dimanfaatin gitu Mas. Oke. Nah itu apa tuh salah satu landasan faktornya tuh?
1: Oke. Kenapa, apa yang menjadi landasannya gitu ya?
0: Yes.
1: Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin sebenarnya kalau saya mengatakan mungkin nggak semuanya ya Mas.
0: Yeah.
1: Artinya begini, ada beberapa orang yang mungkin berbuat baik, tetapi memang mendapatkan balasan yang baik, itu juga ada.
0: Oke, okay, gitu ya. Oke.
1: Okay. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa kejadian bahwa apa namanya, kita berbuat baik dan mungkin kita dimanfaatkan, itu juga ada.
0: Uh-huh,
1: gitu
0: ya. Uh-huh.
1: Nah, kalau melihat dari situasi tersebut, nah ini yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah kepada siapa kita berbuat baik.
0: Oke.
1: Nah, artinya apakah kita sudah berbuat baik pada orang yang tepat kan gitu
0: ya? Oh iya.
1: jangan-jangan gitu ya, kita berbuat baik pada orang yang nggak tahu diri kan gitu.
0: Kalau
1: misalnya sebenarnya kan kalau orang bilang kan ini ya berbuat baik ya kepada siapa saja kan,
0: ya, gitu ya. Harusnya gitu.
1: Ya, kalau misalnya memang ketika kita berbuat baik dan itu memang sangat-sangat dibutuhkan dan memang orang tersebut memang membutuhkan itu, enggak masalah kan gitu. Tapi kalau kita membantu orang atau ketika orang minta tolong terus kita bantu, ternyata mereka sebenarnya punya etiket jelek yang mungkin kalau tadi dikatakan kan memanfaatkan.
0: Nah, yes.
1: Ya itu kan kita berbuat baik pada orang yang keliru kan gitu ya. Ibarat kata nih gitu ya. Kita mau sedekah pada orang yang sudah berkelimangan kan gitu ya.
0: Aha.
1: Kan nggak pas kan gitu loh.
0: Iya betul.
1: Cari uh-huh. apa namanya, cari tempat di mana memang ketika kita bersedekah ya pada sesuai pada porsinya.
0: Pada porsinya kan, gitu, ya. Betul.
1: Mbak, katakanlah kita mau membantu nih gitu ya.
0: Iya.
1: Sesuatu gitu ya. Ya memang kalau misalnya dia memang membutuhkan ya nggak ada masalah kan gitu ya.
0: Karena
1: ada beberapa orang yang mereka tahu ada orang baik terus akhirnya dimanfaatkan. Kan ada kan orang-orang yang seperti itu ya, gitu. Dia melihat ada celah di mana orang ini bisa dimanfaatkan.
0: Okay.
1: Terus akhirnya mereka memanfaatkan. Memang ketika kita berbuat baik gitu ya, mungkin ada beberapa orang itu yang melihat dari sudut pandang bahwa itu adalah sebuah ketulusan, bahwa katakanlah gini nih, Mas Bagas bantu saya gitu ya, mungkin bisa saja memandang bahwa oh Mas Bagas ini orang yang baik nih gitu ya, ini benar-benar yang baik kan gitu ya, akhirnya kan kita menghargai, saya menghargai Mas Bagas gitu ya. Tapi mungkin orang lain gitu ya menganggap bahwa ketika Mas Bagas berbuat baik, wah itu dimanfaat kekin gitu ya. Nah ini kan terus akhirnya kan kita melihat dari sudut pandang orang yang kita bantu nih, gitu ya. Dia memang punya itikad jelek atau memang sangat membutuhkan kan begitu ya. Kalau dia memiliki itikad yang jelek gitu ya, ya sebaik apapun yang kita lakukan ya mungkin dia akan manfaatkan gitu ya. Dia mencoba bagaimana caranya supaya dia bisa memanfaatkan itu kan.
0: Oke. Terus berikutnya adalah apakah kita harus selalu berbuat baik di saat orang lain tuh cenderung manfaatin kita nih Mas? Kita terus berbuat baik atau gimana nih? Padahal kita dimanfaatin terus gitu. Apakah kita harus nyerah atau terus gimana?
1: Iya, saya rasa tetap kembali begini ya. Yeah. Berbuat baik itu kan sesuatu hal yang baik kan.
0: Iya. Yeah.
1: Sesuatu hal yang ya memang harus selayaknya memang dilakukan.
0: Uh-huh.
1: Cuman balik lagi kita mungkin bisa memilah gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Mau berbuat baik kepada siapa kan gitu.
0: Uh-huh.
1: Balik lagi tadi yang kita bahas di awal bahwa mungkin kita bisa saja menolong pada orang yang tepat kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Kapan saya harus berbuat baik kepada orang yang tepat? Nah. Dan mungkin pada batas apa gitu-gitu ya.
0: Uh-huh.
1: Artinya begini, ketika kita berbuat baik dan itu memang tidak merugikan siapapun termasuk saya gitu. Ya gak apa-apa gitu ya. Kepada siapapun okay, kan gitu ya. Misalnya nih gitu ya. Mau minta tolong nih karena saya tadi lagi longgar ya saya bantuin kan begitu ya. Tapi kalau misalnya saya sedang gak longgar ya kita sampaikan mohon maaf ya, saya sedang sibuk kan begitu ya. Sehingga mungkin kita juga perlu menghargai waktu kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai terus misalnya karena kita mau berbuat baik terus akhirnya kita mengorbankan diri kita sendiri gitu ya.
0: Okay.
1: Padahal kita lagi ada banyak kerjaan gitu ya karena terus kita mau menolong dan lain sebagainya ternyata malah merugikan kita gitu ya. Atau misalnya kita tahu nih orangnya ini karakternya gimana kan gitu ya. Ada loh ya yang dibantu gitu ya. Kita belum selesai kita dibantu terus dia akhirnya nikung kita. Nah kayak gitu kan sesuatu hal yang nggak baik tuh gitu ya. Nah kita harus tahu nih orang-orang mana sih yang memang patut untuk mendapatkan bantuan atau misalnya kebaikan seperti apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang tertentu kan gitu. Sehingga yang memang perlu kita boleh berbuat baik begitu, tapi dengan catatan-catatan itu kan gitu ya. Kita tahu orangnya, kita tahu apakah itu merugikan atau tidak kan begitu ya. Kalau sekedar misalnya membantunya adalah menjawab pertanyaan atau memberi informasi ya nggak ada salahnya lah kita beri informasi. Tapi kalau misalnya kita berbuat baiknya adalah terus akhirnya dengan cara kita mengorbankan diri kita gitu ya misalnya. Yang seharusnya waktu kita dipakai untuk mengerjakan di pekerjaan kita sendiri terus kita pakai untuk mengerjakan pekerjaan orang lain gitu ya. Nah terus ternyata orang ini juga orang-orang yang katakanlah yang tadi ya dalam tanda kutip orang-orang yang memang melihat peluang bahwa ini orang bisa dimanfaatkan ya mendingan nggak usah kan,
0: gak
1: gitu
0: usah ya.
1: Jadi ya kita lihatlah kita lihat situasinya. Kita berbuat baik itu wajib
0: gitu ya. Tapi
1: kan kita
0: ya.
1: Juga perlu lihat siapa yang akan kita kepada siapa kita berbuat baik kan begitu.
0: Oke, meski berbuat baik itu sangat dianjurkan dan harus ya, tapi apakah ada batasnya kalau menurut POV yang Mas Andi?
1: Mungkin ada sih ya Mas ya. Kayak misalnya begini nih, batasan bahwa ini akan melanggar, bukan melanggar ya. Akan ya yang tadi yang saya katakan apakah ini akan mengambil energi saya gitu ya atau apakah ini akan merugikan saya. Nah itu yang mungkin menjadi batasan kan gitu ya. Ya kita berbuat baik kalau menurut saya gini sih berbuat baik yang tidak merepotkan
0: gitu. Oh ya. Berbuat baik yang tidak merepotin. Oke.
1: Contoh begini nih, saya mau pinjam uang ke Mas Bagas gitu ya. Mas Bagas, saya katakan lagi nih, saya mau pinjam uang 500.000 ke Mas Bagas.
0: Okay.
1: Mas Bagas punya uang 500.000 cuman sebenarnya mau dipakai untuk bayar SPP anaknya gitu.
0: Okay.
1: Apakah kita mau meminjamkan uang itu sedangkan kita butuh? Kan enggak perlu kan gitu. Artinya terus jangan terus gini, enggak apa-apa tak pinjamkan aku nanti pinjam orang lain. Lah kan merugikan kita sendiri kan gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi itu konsep yang mungkin perlu kita perlu kita pegang gitu ya. Karena ada beberapa orang yang seperti itu. Jadi kayak begini, contoh nih gitu ya. Mas Bagas punya motor gitu ya. Terus saya mau pinjem, Mas, aku mau pinjem nih, aku mau keperluan gitu ya. Lah sedangkan Mas Bagas mau keluar gitu ya, ada keperluan gitu ya. Terus Mas Bagas pinjemkan motornya. Lah kan konyol, terus Mas Bagas mau naik apa kan gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Oke lah, berbuat baik, nggak apa-apa. Tapi kita harus ngelihat situasi gitu ya. Kalau misalnya itu memang kita sedang memerlukan, ya kita nggak perlulah yang berusaha mengada-ngadakan gitu ya. Tadi yang kayak misalnya contoh tadi ya, kita nggak punya uang nih, terus ada orang mau pinjem gitu ya. Terus saya pinjemkan, misalnya gini, orang pinjem saya nggak punya uang, saya pinjamkan ke teman saya gitu ya. Aku pinjam uangmu ya, nanti tak kembalikan setelah nanti temanku mengembalikan. Jadi ini merugikan kan gitu ya. Ya kalau dikembalikan, kalau enggak. Kalau enggak kan kita yang punya utang nanti orang ini kan gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, jangan sampai yang seperti itu. Karena balik lagi jangan sampai menyusahkan kita kan gitu ya. Kita berbuat baik, okay, gitu ya. Sebatas kemampuan kita. Jadi jangan sampai terus kita di luar batas kemampuan kita terus kita mencoba itu kan gitu ya. Kayak tadi misalnya begini, saya lagi ada pekerjaan nih gitu ya, terus Mas katakanlah gitu ya, Mas Bagas mau minta bantuan gitu ya. Saya ngelihat gitu ya, kalau situasinya memungkinkan, katakanlah saya mengundur pekerjaan saya, terus saya membantu Mas Bagas dulu, kalau sudah selesai saya kembali lagi. Kalau waktunya ada, nggak apa-apa kita bisa bantu. Tapi kalau misalnya ini nggak mungkin nih gitu ya, saya mengerjakan sendiri aja mungkin waktunya kena membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Lah apalagi ini dijeda gitu ya. Lah otomatis kerjaan saya akan terbengkalai gitu loh.
0: Oke.
1: Nah jadi hal-hal semacam itu yang mungkin kita perlu perhatikan. Jangan sampai ketika kita membantu orang lain, tapi kita malah merugikan diri sendiri
0: ya.
1: Diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Misalnya, ternyata gini, ada orang pinjam gitu ya, terus saya nggak ada uang pegangan, terus akhirnya saya ambil uang belanja istri misalnya.
0: Nah
1: ini yang kan merugikan kan gitu ya.
0: Iyalah.
1: Saya itu jadi ingat ibu saya itu dulu pernah cerita gitu ya. Saya nggak tahu kalau ibu saya bilang ini, bapakmu itu terlalu api eram gitu ya. Ada orang pinjem gitu ya. Nembung waktu itu, kalau ibu saya bilang itu gitu, nembung pinjem emas cincin yang dipakai ibu saya sama bapak saya itu dipinjemkan gitu loh. Jadi cincinnya ibu saya itu dipinjemkan orang gitu ya. Untuk keperluan yang lain.
0: Akhirnya kan
1: yang dirugikan adalah keluarga kan.
0: Ya, betul lah, betul.
1: Hal yang semacam ini yang mungkin kita nggak perlu memaksakan diri gitu ya. Kita nggak perlu memaksakan diri bahwa kalau misalnya kita memang bisa berbuat baik ya nggak apa-apa, tetapi sebatas kemampuan kita. Jangan sampai terus kita melebihi kemampuan kita yang mungkin sebenarnya kita nggak bisa nih gitu ya. Misalnya secara tenaga, secara waktu, secara finansial, atau mungkin secara apapun begitu ya. Kalau misalnya kita nggak memungkinkan, ya sudah, kita mungkin nggak perlu sampai yang kita mengupayakan itu kan gitu.
0: Okay.
1: Terus menjanjikan sesuatu hal kan gitu ya. Apalagi seperti itu. Ya mendingan kita membantu sebatas kemampuan yang kita bisa berikan.
0: Oke, kita ya.
1: Batasannya itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Adi ya. Yang pasti jangan capek-capek untuk selalu berbuat baik ya. Tapi kamu juga harus ingat, harus perlu diwaspadai. Kamu juga harus menyayangi diri kamu sendiri. Itu yang pasti ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti untuk di obrolan berikutnya. Selamat malam, Mas. Oke, teman Pro 2. Berbuat baik haruslah untuk selalu kita lakukan ya. Tapi kamu harus ingat ya teman Pro 2, kamu tuh gak sendirian. Kamu juga harus menyayangi diri kamu sendiri. Jadi jangan terlalu banyak berkorban untuk orang lain ya. Dan kamu juga harus tetap sayang juga pada diri kamu sendiri. Oke, thank you banget udah simak ya. Dan sampai ketemu lagi nanti untuk obrolan berikutnya. Dan kita lanjut untuk sesi jam malam untuk edisi berikutnya ya. Ataupun di sesi yang banyak banget hal-hal seru dan info dan juga drama sesaat lagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa vaksin human papillomavirus HPV bisa membahayakan nyawa anak.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tenbackhawk.id, tidak ditemukan informasi dan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video seorang pria yang diklaim menolak vaksin HPV juga tidak relevan. Penelusuran menunjukkan rekaman tersebut adalah aksi protes terhadap kebijakan vaksin COVID-19 di depan Kementerian Kesehatan pada 27 Januari 2022. Keterangan dari para ahli yang dimuat Tempo.co menjelaskan bahwa vaksin HPV telah melalui tahap riset panjang, mulai dari uji praklinis hingga uji klinis fase 1-4. Vaksin ini telah disetujui sejak 2006 oleh WHO, European Medicine Agency dan FDA Amerika Serikat, serta digunakan di lebih dari 125 negara, sehingga bukan produk eksperimental. Berbagai studi internasional juga menunjukkan vaksin HPV efektif menurunkan infeksi dan risiko kanker serviks secara signifikan. Pemberian pada anak usia 9-13 tahun dilakukan karena respons imun pada usia tersebut lebih optimal. Klaim bahwa vaksin HPV merupakan uji coba yang membahayakan tidak didukung bukti ilmiah dan bersifat menyesatkan.
1: Jack Fox.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bekasi.
1: Oke.
2: Akves Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sarjaga. Follow Instagram at akves.kpk dan kunjungi akves.com untuk info lengkapnya. Akves.
3: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Kok bekas botol minuman? Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal su jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu su tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah. Martin, dingin kah?
7: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Pala su siang nih. Iya, tolong langsung ke tempat proyek saja, kah? Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
8: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
7: Kau ini bisa saja. Minta-minta su tunangan nih.

Ingat deh, kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah.

0: Siapa lagi coba? Terada orang lain di sini. Permisi kakak. Ini kakak pu sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan toh.
1: Oh iya. Kenapa memangnya? Ada masalah kak?
0: Jelas ada kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa kak?
1: Terus nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh tidak. Terima kasih kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa nona manis ini malah cantik ya? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak, halo kakak. Kakak Epi melamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ay, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Hai, kok ini bikin kaget saya saja?
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini ya?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus saya selalu bawa ini nih kemana-mana.
3: Apa? Botol minum kah?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Turun dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh. Subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh. Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau puan anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia, kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh, dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pun tempat proyek jembatan itu. Tapi, bagi saya tuh, terjadi masalah, kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini su tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus. Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio. Su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpeduli dirikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak, kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini. Tapi kakak malah melamun lagi. Teradengar sapu cerita kah? Ah, sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Bapak.
1: Nona, aku dari tadi bawa pangku terdengar. Kau pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul, Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh, macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
1: Iya tuh, Bapak kan sayang dengan kau. Kau dengan kau buat adik-adik itu biar bini-bini itu Bapak juga buat anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik tuh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telpon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat mona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo. Nona manis, halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, nona, John, Erin. Lari!
5: Tuhan, tolong! Maka tolong!
3: Nona? Halo?

Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku,

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bosnia Herzegovina, Yordania, Iran, Irak, Tunisia, dan Uzbekistan belum juga memperkenalkan resmi jersey untuk Piala Dunia di tahun 2026 saat ini. Menjelang Piala Dunia 2026, perhatian para penggemar sepak bola bukan cuma tertuju pada siapa yang lolos, tapi juga pada tampilan resmi para peserta. Hingga kini, masih ada 6 tim nasional peserta Piala Dunia 2026 yang belum memperkenalkan jersey resmi mereka ke publik. Momen peluncuran jersey ini biasanya memang selalu dinantikan. Selain sebagai identitas tim, desain seragam juga sering menjadi sorotan karena membawa unsur sejarah, budaya, dan kebanggaan negara masing-masing. Sementara sejumlah negara besar sudah lebih dulu merilis seragam terbaru mereka, publik kini tinggal menunggu tim-tim yang belum meluncurkan jersey agar persaingan di lapangan nanti juga terasa dari sisi penampilan.
1: Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugu Lans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu lagi hari esok dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: RRI.co.id

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Film Badut Gendong menghadirkan desain karakter horor dengan pendekatan berbeda dari film sebelumnya. Adapun topeng karakter utama bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan. Dan di sini, eksekutif produser Chris Lee menyebutkan bahwa karakter Badut Gendong menjadi pusat utama keseluruhan dari cerita film. Oleh karena itu, desain visual karakter harus dibuat sangat detail dan juga penuh pertimbangan. Sebagai informasi, teman Pro 2, Badut Gendong lebih kompleks dibandingkan Chucky ataupun Annabelle karena ada dua entitas yang saling mempengaruhi dalam satu karakter. Film Badut Gendong mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 27 Mei 2026, di mana film ini akan dibintangi oleh Martino Leo, Derby Romeri, Clara Bernadette, Dayinta Melira, dan Iska Kevano. Kemudian informasi lainnya, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Adapun harapan terbesar tersebut diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia, di mana Mimi menilai peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar menghadapi persaingan dunia. Dirinya pun optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri. Sementara itu, diakui bahwa sektor tunggal putra Indonesia masih menghadapi tantangan berat, di mana performa pemain senior Indonesia dinilai belum konsisten dalam beberapa turnamen terakhir. Regenerasi tunggal putra pun masih membutuhkan waktu dan pengalaman bertanding, termasuk nama junior seperti Alwi Farhan dan Mohzaki Ubaidillah atau Ubed yang disebut masih perlu pembuktian. Sebelumnya, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto menargetkan bahwa anak asuhnya wajib menjadi juara. Dan Indonesia dipastikan akan menurunkan pasangan ganda seperti Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Selain itu, pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Jaukin dan Leo Roli Karnando serta Daniel Martin yang juga akan diturunkan pada turnamen BWF Super 1000 kali ini. Sebagai informasi, Indonesia Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung mulai dari tanggal 2 hingga 7 Juni mendatang.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi, teman Pro2. Jangan lupa untuk bernafas, menghirup udara segar di pagi hari ini. Pastinya di Spada kali ini untuk edisi 23 Mei 2026, Nabila akan menemani kamu ya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat menjelang santai siang. Dan di sesi pertama kali ini tentunya Nabila akan menemani kamu dengan update-update informasi terkini mulai dari berita lokal, nasional, dan masih banyak lagi pokoknya ya, sambil ditemani dengan lagu-lagu hits. Dan jangan lupa nih teman Pro2, nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat juga ada Music Planner yang menemani dari program Pro2 RRI Jakarta hingga Hitlist Weekend. Jadi buat kamu yang berlibur hari ini sambil mendengarkan program Pro2 RRI Madiun, kita bakal menghadirkan acara-acara seru sampai dengan nanti malam menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa nanti bakal ada chart juga ya dari program Pro2 RRI Madiun. So stay tune aja teman Pro2.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Teman Pro 2, kali ini informasi dari NASA yang mengembangkan teknologi AI untuk mendeteksi ledakan alga berbahaya di perairan laut. Adapun inovasi ini memang diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan pemantauan kualitas air laut yang berdampak pada ekosistem. Karena kalau misalnya kita melihat nih ya teman Pro 2, ada sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal American Geophysical Union yang dilaporkan oleh para peneliti bahwa sistem AI ini mampu menggabungkan data dari berbagai satelit. Mereka pun berhasil mendeteksi kemunculan alga berbahaya di wilayah Florida Barat dan juga California Selatan. Fenomena ledakan alga ini tentu saja berbahaya, diketahui bisa menimbulkan kerugian ekonomi sampai dengan puluhan juta dolar teman Pro 2 setiap tahunnya nih ya di Amerika Serikat. Bahkan tidak hanya itu saja, kumpulan alga ini juga membahayakan kesehatan manusia dan juga satwa laut. Termasuk di wilayah Teluk Amerika, spesies Karenia brevis sering memicu adanya kematian biota laut dan juga mencemari pantai. Sementara itu di pantai barat, alga Pseudonychia ini dilaporkan sudah meracuni ratusan lumba-lumba dan juga singa laut. Dan selama ini pemantauan dilakukan melalui pengambilan sampel air secara manual yang memakan waktu lama dan juga membutuhkan analisis laboratorium. Dan penentuan lokasi pun di sini pengambilan sampel itu juga menjadi tantangan tersendiri sebelum pada akhirnya ledakan alga menyebar luas. Dan melalui teknologi baru ini, NASA memanfaatkan data satelit PACE serta instrumen pemantauan atmosfer seperti TROPOMI. Jadi benar-benar AI di sini tuh dimanfaatkan ya teman Pro 2. Dengan adanya sistem AI yang dikembangkan menggunakan pendekatan self-supervised learning sehingga mampu mengenali pola dari berbagai sumber data tanpa perlu pelabelan awal. Hasil uji coba menunjukkan sistem ini mampu mengidentifikasi dan memetakan ledakan alga secara akurat, bahkan di perairan pesisir yang kompleks. NASA pun menyatakan bahwa pengembangan teknologi ini akan memperluas cakupan data dan wilayah pengujian termasuk ke danau. Jadi AI sekarang dipergunakan di berbagai lini ya teman Pro 2, termasuk untuk adanya kerjaan gitu, teknologi iptek yang dipergunakan oleh NASA.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Segera download RRI Digital.

0: Kabar cukup mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, dilaporkan ditolak masuk ke Kanada saat hendak menghadiri Kongres FIFA yang digelar di Vancouver. Padahal, Taj dan rombongannya sudah mengantongi visa resmi. Namun, setibanya di Bandara Toronto, mereka sempat ditahan dan diperiksa oleh petugas imigrasi. Isu yang mencuat penolakan ini berkaitan dengan dugaan keterkaitan dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC yang oleh pemerintah Kanada dianggap sebagai organisasi terlarang. Akibat insiden tersebut, delegasi Iran akhirnya memutuskan untuk kembali dan tidak menghadiri rapat tahunan FIFA. Bahkan situasi ini memicu perhatian dunia karena menunjukkan bagaimana politik dan sepak bola masih sulit dipisahkan. Meski begitu, FIFA tetap menegaskan bahwa Iran masih akan tetap berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Namun, kejadian ini menjadi sinyal bahwa tensi geopolitik bisa berdampak langsung pada dunia olahraga.
1: RRI.co.id, sumber

Masih di Spada Informasi, teman produser. Kali ini kita bergeser ke informasi lain berkaitan dengan Piala Dunia 2026 nih ya. Bukan hanya menjual tiket dengan harga yang tinggi, tapi juga mempengaruhi sektor lain termasuk transportasi kereta api yang menjadi salah satu alat transportasi di New York yang juga ikut meroket harga tiketnya, teman produser. Nah, untuk para supporter yang akan menuju MetLife Stadium, ini siap-siap nih ya untuk merogoh kocek senilai $150 untuk perjalanan pulang pergi dari harga yang biasanya hanya sekitar $13. Jadi lumayan ya teman produa. Harga ini mengalami 12 kali kenaikan untuk perjalanan yang memakan waktu 15 menit. Adapun alat transportasi umum tersebut mau tidak mau jadi pilihan supporter. Karena apa? Karena minimnya fasilitas parkir di stadion. Jadi kalau diperkirakan nih teman produa, nantinya sekitar 40 ribu supporter akan menggunakan kereta di setiap pertandingan. Stadion milik klub NFL sendiri termasuk Giants and Jets ini akan menjadi venue untuk 8 laga seperti untuk Brazil, Prancis, Jerman, dan Inggris. Penyebab kenaikan tarif dilakukan demi menutup biaya transportasi selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Nilainya pun mencapai $62 juta dan pemerintah setempat mengeluarkan dana $14 juta untuk mengantisipasi dana yang dibutuhkan. Untuk harga tiket naik pun dibutuhkan untuk menutupi sisanya. Jadi memang diakui oleh pihak pengelola pun kenaikan ini bukan mengambil keuntungan, tapi memang hanya berusaha gitu ya teman-teman berdua untuk menutup biaya yang dibutuhkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Asik, semangat pagi. Masih dihadirkan informasi-informasi update ya teman Pro 2 buat kamu yang mencintai Harry Potter. Nah, kali ini serial reboot Harry Potter dari HBO atau HBO disebut-sebut akan menghadirkan pendekatan baru terhadap karakter Severus Snape. Nah, adapun karakter ikonik ini sekarang itu diperankan oleh Papa Eseudu dan disebut membawa latar cerita yang lebih kompleks lagi dibandingkan versi sebelumnya nih. Nah, untuk Papa Eseudu ini akan menggantikan sosok Alan Rickman yang sebelumnya dikenal lewat perannya sebagai Snape dalam film Harry Potter. Dan meskipun sempat mendapatkan kritik serta komentar negatif terkait poster proses castingnya, HBO di sini mengambil langkah baru untuk memperdalam sisi emosional karakter tersebut. Dan dilansir dari CBR, teman Pro 2, dalam versi reboot ini, pengalaman hidup Snape disebut-sebut akan dikembangkan dengan pendekatan yang lebih modern. Selain digambarkan berasal dari keluarga miskin dan tumbuh di lingkungan yang keras, juga memperlihatkan bagaimana Snape ini menjadi sosok terasing di Hogwarts. Jadi ada sedikit perubahan gitu ya teman Pro 2. Dan latar tersebut dinilai membuat karakter Snape memiliki alasan yang lebih kuat atas sifat dingin dan penuh kebencian. Dimana serial ini juga disebut-sebut akan menampilkan bagaimana tekanan sosial dan lingkungan membentuk kepribadian dari Snape sejak kecil. Hogwarts pun dalam reboot terbaru digambarkan bukan hanya sebagai sekolah sihir, tapi juga tempat dengan hierarki sosial yang ketat, di mana murid dari keluarga kaya dan juga berdarah muni ini disebut memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan siswa lain yang dianggap berbeda gitu. Nah, jadi kondisi tersebut membuat Snape pada akhirnya menjadi salah satu karakter yang paling terpinggirkan di lingkungan sekolah dan digambarkan sebagai sosok cerdas yang kesulitan menemukan tempatnya di dunia para penyihir. Nah, sebagai informasi, serial ini juga disebut akan memperlihatkan hubungan Snape dengan Lily Evans yang secara lebih mendalam, teman Pro 2. Jadi bakal ada pendalaman cerita juga gitu ya, di mana persahabatan Lily ini disebut-sebut menjadi satu-satunya tempat aman bagi Snape di tengah tekanan dan perundungan selama di Hogwarts. Selain itu, reboot HBO dikabarkan akan mengeksplorasi masa muda Snape bersama dengan kelompok Marauders, yaitu James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, dan juga Peter Pettigrew, di mana pendekatan baru ini dinilai bisa memberikan sudut pandang berbeda terhadap karakter Snape dan juga menjadi kesempatan untuk menggali sisi terdalam sekaligus masa lalu karakter nih ya teman Pro 2 yang belum banyak dieksplorasi dalam adaptasi sebelum-sebelumnya. Dan meskipun menuai perdebatan di kalangan penggemar, Papa Eseudu ini tetap melanjutkan keterlibatannya sebagai Severus Snape dan disebut berkomitmen menghadirkan interpretasi baru terhadap salah satu karakter yang paling kompleks dalam dunia Harry Potter.